0: 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya, 18 jam sehari kami temani anda. Walau di mana sahaja anda berada, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik tentunya. Ya, lagu-lagu raya pun ada juga semenjak-menjak ni. Bukan apa, sebab kita nak sambut Hari Raya Aidiladha kan. Datang berapa pula hari ni, Hari Arafah. Banyak-banyakkanlah doa sesama kita. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain. Doa yang cantik-cantik, doa yang baik-baik. Anda masih bersama-sama dengan Azra. Mohon maaf atas berita pukul 8 pagi akan ditangguhkan dan dibawa pada jam-jam yang lain. Akan kami maklumkan dari masa ke masa kepada anda. Tepat pukul 8.06 minit pagi, masih bersama-sama Azra menerusi segmen
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Yang masih menonton Azra menerusi live TikTok Terengganu FM, yang hadir Bekok Cobong, kita ada Ayi, kita ada Timbul, kita ada Kak Mona, ya, Zuan, dan ramai lagi lah. Terima kasih semua yang terus tekan-tekan skrin tanda suka. Ika Rosa pun ada juga, Marani, semua-semualah. Terima kasih kerana hadir memberikan sokongan kepada kami di sini. Tanpa anda, tidak bermanalah kami. Sekejap lagi kita ada apa? 8.20 minit pagi kita ada Mood Terengganu On. Tapi kita layan lagu raya dulu. Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria Terengganu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Oh, tak ada agak lah budak-budak. Ai sekolah pagi-pagi kan? Dok, budak-budak lelaki lah. Lelaki-lelaki lah. Puan-puan lah. Ia gendong sama dia. Ia bising kau beli nasi lemak air ke apa kan?
1: Oh, yang jenguk motor.
2: Budak sekolah menengah.
0: Sekolah menengah, Haigu. Tapi aku...
2: Kalau redah pula.
0: Aku pun tanya. Aku tak ada lesen, dok. Awang dia kata. Dok, dia kata tak ada, dia kata. Pakai motor ayuh dia, kata.
3: Patut bukan pernah kita gitu dah.
0: Bukan aku ni saja bukan nak ambil tahu cikgu, tapi main anak-anak kampung kita kena tahu juga ya, kan. Aku bimbang juga kalau
2: tapi berlaku. Tapi kena makan tak? Tapi
0: dok, ikat lutut cikgu.
3: Tapi kita kira kena nyanyi ke budak. Salah mak bapa. Lesen tak ada.
1: Kalau bagi
3: berlaku apa-apa mati katok.
2: Muka dia tengok katok hati kau ni.
3: Eh, orang pun rasa orang tu kata pati katok.
0: Itu
3: dia cerita.
0: Aku tengok sekolah mu tu, aku lalu kat sekolah mu hari tu kan, nampak berjujuk motor sikap budak.
3: Ya budak kalau rendah buat motor.
2: Mana mu tahu.
0: Kalau mendengar.
3: Dek, ni kalau gi kalau rendah buat kapu-kapu kau. Budak buat motor sikap. Beri dah lah dekat kaki dah setuk.
2: Kau mu lalu baru ni tu, bukan sekolah aku.
0: Sekolah lain.
2: Dia polis mari baru ni. Polis mari
0: rapik.
2: Dia
0: check ke ni?
2: Dia mari wui penerangan. Lepas tu dia nak tunjuk lah kesalahan-kesalahan.
1: Cek minyak hitam ke?
2: Dia nak tengok. Dia nak wui penerangan lah. Salam contohnya motor ni tak cukup. Tak ada pelik.
1: Ubah-ubah surat lah.
2: Ubah surat lah.
3: Macam mana tengok naik motor tu umur berapa kali kau bila sekolah menengah tu?
0: Sekolah menengah tu aku
3: rasa. Takkan umur 13 ke 14 ke?
0: Tahu. Kat tadi umur dia satu
2: aja. Biasanya nak ambil lesen ni umur 16 tahun lah.
0: 16 tahun.
2: Tapi satu lagi utung kita lagi.
0: Apa itu?
2: Kajak lagi kata dia nak perkenalkan satu kata program program My Lesson B2 Sekolah. Dia panggil My B2S.
0: Oh, dah mendapat untuk budak sekolah sajalah.
2: Untuk budak sekolah lah. Sebab dulu kan kita kena bayar.
0: Memanglah kita ambil lesen kena bayar budak-budak.
2: Mana ni dong? Macam kajian perutuk berapa juta.
0: Mana kerajaan tanggung lah. Ya untungnya.
2: Untunglah. Untuk sebab dia dah menggalakkan budak-budak ni ambil lesen.
3: Aku rasa nak darah. Aku dah ambil dah. Kena kuasa.
0: Ya.
3: Anak darah aku 16 juga. Aku rasa betul aku pernah dengar dah pasal ni. My B2S ni kata. Kajian dia buat
1: abang bulan ni. B3 tau.
0: Awang bim dia, awang mu bim lah.
3: Kita mau jangan bimbang. Aku dah sempi. Bukan dah sempi ni.
1: Bim dia.
3: Betul. Ini yang masuk dia.
1: Lari.
3: Boleh bawa belaka. Bagulah pokok yang gini. Kita tak ada lah mama, macam masalah mu fikir tu. Budak-budak lah ni. Duduk mana ganda. Tak ada lesen.
0: Jadi maknanya budak-budak pergi sekolah senang lah. Boleh lesen.
3: Aku cerita rasa nak dekat 60 ribu orang juga. Pelajar boleh dapat benda ni.
0: Hebat
2: 18 lah. Juta belajar. 18 juta
0: ini lebih lah. Bukan gini je. Bukan benda. Kadang-kadang kita tak tahu ada mak bapak ni. Kadang-kadang budak-budak boleh bawa motor. Tapi nak belajar tu. Kos lah cikgu. Pitih kan lesen. Dia nak belajar lesen. Ni free lah cikgu kan.
2: Pergilah. Dia bagi. Tapi dia bagi banyak benda lah. Walaupun ni kata dia bagi percuma lesen ni, tapi dia banyak dia penerangan, dia kena masuk kelas.
0: Kenalah ada apalah. Dah orang kajak awi percuma kan, nak berapa lagi.
1: Ni awang ada lesen apa buat basikal?

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: Cerita yang pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, kami temani anda sampai pukul 10 pagi untuk segmen Ceria Pagi lah. 8.42 minit pagi bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan untuk jam yang ketiga, kita nak ajak borak sikit.
0: Chit-chat
1: pagi kita hari ini berkenaan dengan yang sempena hari ini, hari Arafah kan. Hari yang perlu kita rancakkan doa. Jadi apakah doa yang anda nak tambahkan hari ini? Jom kita kongsi sama-sama. Kut-kut lah, ada orang nak doa A kan, nak doa B, nak doa C dan sebagainya. Doa yang cantik-cantik, doa yang baik-baik. Mana tahu doa yang anda kongsikan kepada kita ni memberi ilham kepada orang lain. Sebab saya ada tengok juga dekat komen dalam Facebook lah, perkongsian, bukan komen, perkongsian seorang individu. Dia boleh tanya dekat kita, sempena hari Arafah ni, ada ilham tak nak doakan apa? Bukan tidak ada doa. Setiap hari lepas sembahyang kan, biasanya lepas bagi salam kan, zikir-zikir-zikir, biasanya kita doa kan. Tapi bila kita macam mempromosikan hari Arafah ni, sampai kan ada orang tanya, nak tambah doa, nak doa apa ya? Ha, jadi jomlah kita pakat-pakat kongsikan doa yang kita nak tambahkan hari ini, yang kita nak rancakkan hari ini. Mana tahu kot-kot sedikit sebanyak memberi ilham juga untuk orang doa bersama-sama ya. Okey, anda boleh salurkan ya, komen-komen anda, respon daripada anda melalui dua talian mesra kami 0962353300, 0962383330, ataupun WhatsApp terus kepada Azra 0103446632. InsyaAllah Azra akan bacakan dari masa ke masa. Pun begitu, kita berehat sekejap untuk kita bagi laluan kepada ramalan cuaca hari ini yang akan dilampurkan sekejap saja lagi oleh Encik Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Negeri Terengganu.

0: Okey, berkenaan dengan cicit pagi kita hari ini daripada Akid, dia ada bagi tahu ni dekat WhatsApp, dia kata saya tak tahulah nak doa apa yang selalunya saya minta kesihatan, rezeki, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin solat, anak yang cerdik pandai, rezeki yang baik-baik. Katanya itu doa yang dia selalu-selalu minta dah. Tapi kalau nak tanya berkenaan dengan hari Arafah ni, apa doa yang nak ditambah? Baguslah, saya nak cakap baguslah orang lain yang dekat media sosial dia siap ada list, senarai lah, siap ada list doa-doa. Saya ni macam semuanya kuserahkan pada takdir. Itu komen daripadanya. Terima kasih banyak-banyak ya. Lagi satu lagi daripada Hafiz, dia kata, ya Allah, sepenuh hari Arafah ni minta-mintalah Allah ampunkan dosa kami, ibu ayah kami, keluarga kami dan seluruh umat Islam, murahkan rezeki, permudahkan doa. Yang paling penting sekali, doa tu hari-hari dah. Cuma kalau adalah dalam kalangan kita yang tengah bersedih, tenangkanlah yang sedang bersedih. Bila doa yang akhir sekali dia kongsi, tenangkanlah yang sedang bersedih ni, ini macam satu sokongan moral, sokongan emosi tau. Dia macam bagi harapan dekat kita bahawa setiap hari yang gelap itu pasti akan ada sinarnya juga. Terima kasih kepada Hafiz. Siapa-siapa nak komen lagi boleh dekat WhatsApp 0103446632. InsyaAllah lepas berita utama 9 pagi nanti dari Angkasa Puri Kota Media, Azra akan bacakan komen daripada anda, sebab kita ada lagi round untuk apa? Untuk ini.
1: Cicet Pagi.
0: Untuk cicit pagi kita. Jadi terus dengarkan kami Ciri Pagi. Azra akan terus temani anda. Hari ini hari Arafah. Banyakkan doa. Dan apa saja doa yang anda rasa nak kongsikan kepada kami. Nak bagi ilham kepada orang lain untuk top up ya. Top up doa masing-masing. Boleh jom kita cicit sama-sama di 0103446632 Terengganu FM. Azra temani anda. Berbaki 1 jam 5 minit saja lagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya Salim Kaisar Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

0: Pagi Terengganu FM, Mesra Ceri Azra kembali lagi menemani anda di Terengganu FM untuk jam yang terakhir. Pejam celik ya. Sudah dekat 4 jam dah duduk di konti Terengganu FM ini temani anda. Ya, terima kasih rakan-rakan kita yang melewati negeri Terengganu, yang masuk bercuti ke negeri Terengganu, yang tengah nak balik kampung ya. Hati-hati dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak sambung cicak pagi kita.
1: Cicat pagi
0: kita berkenaan dengan doa yang anda mungkinlah nak kongsikan, apa benda yang anda doakan lah, yang tak anda doakan, mungkin lain daripada yang lain lah. Sempena hari Arafah ni kan, nak top up doa. Okey, ini perkongsian daripada Munira. Dia kata, kalau boleh lah saya nak doakan kekayaan, walaupun nampak macam tak menasabar je nak jadi billionaire. Itu katanya ya. Kadang-kadang salah satu benda ya kan, kalau kita katakan billionaire tu, mungkinlah bagi Munira tak munasabah. Tapi kalau kita lah kan, benda tak munasabah ni akan jadi munasabah di sisi Allah. Sebab kita kan hamba, manakala Allah SWT tu Tuhan yang maha kaya. Pernah nampak tak di sekeliling kita influencer ataupun pempengaruh dekat media sosial yang dulunya hidup biasa-biasa, sekarang jadi luar biasa? Semuanya datang daripada Allah kan. Okey, satu lagi perkongsian daripada rakan kita yang WhatsApp ni. Dia kata, Kak Abah kata, hari ni jomlah kita happy-happy nak raya korban kan. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doa minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan yang baik-baik dan rezeki yang barakah untuk keluarga yang tersayang semua. Katanya anak rusa main belai lari ke sana sini. Bersyukurlah pada Allah yang memberi. Semoga Allah kabulkan doa kita hari ini. InsyaAllah, amin. Ini seterusnya perkongsian daripada Eti. Dia kata, jadikanlah rezeki mudah-mudahan ini adalah asbab untuk kami semua selesaikan segala hutang piutang. Pun bagus juga kan, minta diselesaikan hutang piutang yang ada. Kadang-kadang kita ni bekerja, kalau adalah misal kata kan kita berhutang dengan seseorang, mungkin adalah macam benda yang tak dapat nak diselesaikan serta-merta. Mungkin ini adalah salah satu doa yang boleh kita panjatkan ya. Manalah tahu datang rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka.
1: Cicat pagi.
0: Lepas ni kita cuba dapatkan suara Bro Amin Idris. Kok dia ada hari ni, tak kerja, tak pergi mana-mana. Kita cuba dapatkan suara beliau sekejap lagi ya. Sementara tu, selamat menyambut Hari Raya Korban daripada Cikgu Cik Kamarudin, Cikgu ZKY ni. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Bukan main lagi ya. Dia berbaju putih. Selamat Hari Raya Korban juga.

0: Ya, Malik Rizwan dengan lagunya Ewa-Ewa Hari Raya. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda yang dengarkan kami hari ini, Hari Arafah. Ya, kebetulan pula tak dapat jejaki Bro Amin hari ini. Bila tak dapat jejak juga beliau, kita bukalah
1: Cicat Pagi.
0: Untuk segmen yang seterusnya, yang terakhir ni, bagi Cicat Pagi kita. Ini katanya Aimuni, dia bagi tahu kita hari ni kena jadi tamak lah. Hari Arafah ni kita doa banyak-banyak, semoga yang paling penting sekali kita cuba dapatkan juga syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita dapat berjiran dengan baginda Nabi SAW. Ada satu lagi yang saya nak baca tadi, tapi dia tak ada nama. Dia kata harap-harap dikurniakan kesihatan, afiah yang sempurna dan juga awet muda syurga gitu. InsyaAllah ya, sehat di dunia, bahagia di akhirat. Okey, terima kasih untuk komen. Satu lagi yang saya nampak tadi, mananya, mana nombor WhatsApp dia tu? Nah, ada nama rasanya tadi tu, namanya. Okey, Cikgu Lan. Mudah-mudahan saya harap jadikanlah ilmu yang kita semua ada hari ini sebagai cahaya yang boleh pimpin kita untuk buat keputusan yang betul dalam hidup. Sesuai dengan nama cikgunya, Cikgu Azlan, yang beliau harapkan doa mudah-mudahan ilmu tu ilmu yang bermanfaat lah, pendek cerita ya. Terima kasih semua yang sudi-sudi komen hari ini. Tapi kita pelik juga, mana pergi semua orang tak menelpon hari ni. Biasanya ada orang telefon. Hari ni tak ada orang telefon nak kongsi apa doa dia kan. Tapi tak apalah, orang tengah check-in ni. Check-in apa tu? Tengok lembu kerbau lah, kambing biri-biri semua, nak tengok elok ke tak elok, ready ke tak ready. Ada tadi masa saya buka TikTok tadi, ada Pok Lee ke siapa, dia kata hari ni kerjanya nak mengasah pisau aja. Bukan main lagi ya. Semangat-semangat. Tapi itulah yang pentingnya. Hari ini mungkin hari penghabisan lah untuk mengasah apa yang patut. Asah pisau, asah kapak, asah golok dan sebagainya. Parang ke? Jangan bagi tumpul, sebab nanti tukang sembelih nak guna yang terbaik. Itu yang penting kan, nak guna yang terbaik. Okey, kita cuba dapatkan pemanggil lah bagi pendengar kita hari ini yang nak menelpon konti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Azra.
0: Waalaikumsalam. Macam suara Cik Noh je.
2: Ya, yeah, Cik Noh gereja.
0: Cik Noh.
2: Balik Terengganu sekarang.
0: Ya, yeah. Ada kat mana tu?
2: Ni nak pergi cari barang dulu sikit ni.
0: Ada buat makan-makan ke besok tu?
2: Besok kita tak buat lah. Cuma hantar tafe je dekat penyembelihan tu, depan surah tu.
0: Okey, Cik Noh. Hari ni ada yang kami tanya dekat radio ni. Apa doa yang mungkin nak ditambah-tambah lah hari ni? Sebab kita kena jadi macam hari ni tamakkan doa, ya?
2: Ya. Sepenuhnya hari Arafah ni kan, banyakkan doa untuk kedua bapa kita, untuk kedua bapa kita, untuk diri kita sendiri, tentang kesihatan, mati-mati dalam imam, semualah maknanya. Yeah. Batu lagi, semoga kita mati nanti kita bertemu dengan Rasulullah SAW.
0: Amin. Itulah yang kita harap-harapkan ya, sebagai muslimin ni kan.
2: Ya. Ini mati dalam iman tu kita kena susah mahu lah. Yeah. Doa dunia akhirat tu. Kadang-kadang orang ni dia kata leh doa gitu, dia macam nak tinggal je dunia hasanah tu. Dia tanya, doa tu senang, tapi jarang, kadang-kadang orang tu dia tak ambil, dia tak baca, dia kata simple tapi manfaatnya banyak. Sama-sama kita memperbaiki yang ke arah lebih baik lagi lah.
0: Ya, insyaAllah baik. Terima kasih banyak Cik Noh. Selamat Hari Raya tau.
2: Hari Raya juga kan. Doakan semua. InsyaAllah Cik Noh pun nak talak ke Mamang dah petani.
0: Hati-hati.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia persiapan seterusnya. Mak Arifin yang tiba-tiba WhatsApp, dia kata salam Aidiladha untuk DJ lah semua-semua. Hari ni banyak jerembung, veng hok bawa lembu. Apa doanya Mak Arifin? Cik Mak Arifin, hari ni memang banyak lah ya. Untung lah ya, tengok veng yang bawa lembu. Kalau DJ Azra ni tengok veng bawa lembu, jawabnya tak dapat nak memandu, nak tengok ke lembu itulah. Okeylah, baik untuk anda. Terima kasih yang menyertai Cicat Pagi kita.

0: Kapo menapa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
0: Salah.
1: Kapo punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapo Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna kamu orang kita.
1: Kapo Menda.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Ini cerita betul kami nak kongsikan kepada anda ni dekat-dekat aja kat Kuala Lumpur. Seorang guru sejarah bergelar jutawan selepas dinobatkan sebagai penerima hadiah utama bernilai RM1 juta pada majlis raikan jutaan ganjaran yang berlangsung di sebuah menara kembar sebuah bank lah. Jadi cabutan bertuah tu sebahagian daripada struktur hadiah dan ganjaran baharu untuk sebuah akaun pelaburan yang dia masuk lah kan. Dan secara tak langsung beliau Low Hwee Yong berusia 58 tahun yang berasal dari Johor Bahru merancang nak gunakan duit tu untuk biayai anaknya yang nak sambung pelajaran. Katanya anak saya nak sambung belajar lagi, mungkin ini rezekinya, jadi saya akan gunakan duit ini untuk anak saya. RM1 juta tu banyak tau. Tapi dia bagi tahu mula-mula dia tak percaya. Dia kata saya dan keluarga adalah pelanggan lama bank tu. Bila dapat panggilan, saya rasa tak sangka dipilih sebagai pemenang. Mula-mula dia ingatkan dia dapat panggilan scammer. Macam tu ya, dapat panggilan scammer. Maklumlah bila bank telefon kan, nak bagi sejuta, mana lah kita orang awam nak percaya kan. Tapi kalau betul lah kita dapat panggilan yang macam meragukan tu, yang kita yakin ada scammer, yang kita tak ada masuk pelaburan apa-apa, itu lain cerita. Itu kena segera tangkis panggilan tu supaya digugurkan. Tak payah jawab, tak payah layan. Dan kalau kita terlayan juga dan tiba-tiba pula kita ni, kalau tak layan pun tiba-tiba duit kita hilang dalam bank, apa nak buat dekat Malaysia negara tercinta ni? Kita boleh telefon 997, itu talian National Scam Response Center lah, talian apa ni untuk buat apa ni laporan aduan. Ada tindakan pantas untuk talian tu 997. Manalah tahu kok kena scam kewangan. Kalau boleh kita jangan terpedaya ya. Ada satu lagi, kalau ada transaksi yang meragukan tu, boleh juga kita hubungi balai polis ke, buat aduan ke dekat hotline kecemasan nsrc.gov.my pun boleh juga. Itu selingan kita nak bagi tahu dalam Terengganu FM.

0: kuih kenapa ni bang?
1: Allah, begini dah kena heng.
0: Oh, doanya pacok mata ke ni. Mata ke kau ni telur ketuk je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa. Oh.
0: Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Hmm. Ya. Ya. Ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala lembak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya, kita nak kena.
1: Ha, ni. Ha. Ni. Ha. Apa bulat-bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air
1: tangan mok?
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Gamok, oh,

Fazli dengan persembahannya Tetamu Cinta baru saja menghiburkan kita semua. Tetamu Cinta, mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita yang berada di bumi Malaysia atau mereka yang sedang berada di tanah suci hari ini, berada di Padang Arafah, para jemaah haji untuk tahun 1447 Hijrah. Mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur, pulang dalam keadaan yang sentosa, harmoni, bahagia, sejahtera dan sempurna seperti sedia kala. Hari ini hari cuti am di negeri Terengganu sempena hari Arafah. Ada juga yang mengambil peluang untuk balik ke kampung, nak merencanakan macam-macam pengisian hari ini. Ada yang dalam perjalanan nak balik ke desa masing-masing sempena cuti hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Untuk hari Arafah hari ini, selain doa yang kita panjatkan ya, persediaan korban kita esok dan ada lagi amalan-amalan lain yang digalakkan untuk hari Arafah ni, selain puasa sunat Arafah, selamat berpuasa untuk anda. Sabar ya. Maghrib hari ini pukul berapa agaknya tu? Sama-samalah nantikan azan berkumandang di Radio Terengganu FM ya. Banyakkan doa, istighfar, selawat, berzikir, baca Al-Quran dan bersedekah serta melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah perkara yang kita boleh tambah nilai, kita top up secukup-cukupnya hari ini, semampu kita, sedaya kita. Yang maha menilai dan memberikan pahala tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini sahaja Azra menemani anda untuk edisi hari ini bagi Ceria Pagi 26 Mei 2026. Hari Arafah yang mulia, hari Arafah yang mulia ini, mudah-mudahan kita digunakan kebaikan yang berlipat kali ganda ya. Tibalah masa ini, sekejap saja lagi, sekejap je lagi DJ Puteri Auni pula mengendalikan Radio Terengganu FM untuk segmen Anggun Inspirasimu. Salam kemaafan daripada Azra jika ada salah dan silap sepanjang Azra bertugas hari ini. Sampai kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye-bye.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

saya Dayang Faiza, kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana, Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria. 3, 4.

0: la menciona algo de inspirasi mucho
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Cungan FM. Anda bersama dengan Puci Auni menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Apapun terima kasih untuk DJ Azra sebentar tadi untuk ruangan ceria pagi pada hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari-hari yang cukup istimewa, hari-hari yang sangat bermakna pada hari ini. Kalau ada antara anda yang bercuti, selamat bercuti. Auni ucap untuk semua, khususnya untuk pendengar-pendengar setia di Terengganu FM dan juga di negeri Terengganu, ataupun ada juga antara anda yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Berhati-hati di jalan raya, bawa elok-elok kereta tu ya. Dan juga semestinya untuk anda yang mengambil peluang untuk melaksanakan segala ibadah yang sangat dituntut pada hari ini, terutamanya ada yang puasa sunat, ada yang katanya dah siap-siap tulis banyak-banyak dah doa katanya, banyak doa yang nak dilangitkan pada hari ini. Jadinya sama-samalah kita perbanyakkan doa, zikir dan juga amalan yang baik. Mana tahu ada doa yang sudah lama dipendam akhirnya dijawab pada waktu yang paling indah sekali. Selamat berpuasa juga untuk anda yang sedang berpuasa pada hari ini. Apapun, insyaAllah 4 jam Auni akan bersama dengan anda dengan pelbagai pengisian yang Auni akan bawakan menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, jangan lupa juga untuk anda muat turun semestinya aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda di Google Play dan juga App Store, okey? Sebabnya bila dah balik kampung ni, kadang-kadang ada frekuensi yang kita nak dengar tiba-tiba tak sampai dekat radionya. Nak buat macam mana buntu, jadinya boleh muat turun saja aplikasi RTM Klik, okey? Jadi kalau ada juga antara anda yang pulang ke kampung halaman pada hari ni, nak lancang perjalanan nak balik pukul berapa ni? Jadinya Auni nak bagi cadangan waktu perjalanan sempena perayaan Hari Raya Aidiladha 2026 yang melibatkan lebuh raya KL Karak, KLK dan juga lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1. Jadinya kalau ada antara anda yang dari Kuala Lumpur ataupun Selangor yang nak pulang ke kampung halaman, terutamanya di negeri Pantai Timur ni, kalau ke Terengganu, waktu terbaik adalah pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi ataupun 6 petang sehingga 8 malam. Ini masuk di Plaza Tol Gombak ya. Kalau ada yang nak ke Kelantan pula, sama juga, bermula pada pukul 6 pagi sampai 8 pagi ataupun 8 malam sehingga 10 malam. Dan kalau ke Pahang, 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang sehingga 6 petang juga masuk di Plaza Tol Gombak ya. Ini yang untuk hari ini punya. Dan juga waktu perjalanan bebas adalah pada pukul 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan juga waktu perjalanan bas ekspres ke destinasi Pantai Timur memasuki Tol Gombak adalah seperti berikut, pada pukul 9.30 pagi sehingga 12.30 hari. Dan juga 9.30 malam sehingga 12.30 malam. Jadinya kenderaan ringan disaranlah elakkan memasuki Plaza Tol Gombak di waktu tersebut. Okey, apa yang paling penting sekali nak mulakan satu-satu perjalanan tu, pastikan top up dah cukup ke belum, tengok tayar tu dah okey ke, keadaan pemandu okey ke, ada mengantuk ke tiba-tiba tu, berhenti dulu di R&R berdekatan, okey? Dan semestinya Auni sentiasa mendoakan anda semua semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau rasa nak hilang-hilang ngantuk tu ke, boleh dengarkan Cungan FM, sebabnya semestinya sajian lagu-lagu yang terbaik daripada kami di Cungan FM, Mesra Ceria.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha

dapat jumpa sanak saudara ataupun happy juga bila dengar radio Cungan FM sebabnya ada yang berkongsi cerita dengan Auni ni ha. Kita ada Zoo Parker ni, katanya Zoo Parker hadir lapu diri katanya tengah kemas-kemas kejap lagi nak balik raya KL. Dan juga dalam bersiap on the way balik raya KL raya ni berdebar juga sebenarnya sebabnya tunggu keputusan anak anda kakak Zeti ni dapat posting dekat mana. Masih lagi jadi tanda tanya. Berdebar-debar ibu menanti keputusan ni. Harap-harap dapat posting tak jauh lah dari ibu, insyaAllah. Amin. Doa ibu sentiasa bersama dengan kakak. Selamat pagi semua. Sayang semua. Terima kasih untuk Kak Zul. Di waktu yang sangat-sangat istimewa pada hari ini, hari Arafah ni, peluang yang sangat-sangat bagus lah. Hari yang sangat besar maknanya buat seluruh umat Islam. Jadinya pagi ni kalau ada antara anda hati terasa penat, kosong ataupun terlalu banyak yang dipendam, ambillah sikit masa untuk kita dekat dengan Allah. Sebabnya hari Arafah ni antara waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan doa. Seperti mana yang Zupaka katanya berdoa agar posting dekat-dekat je dengan ibunya, insyaAllah. Amin. Mintalah apa saja janganlah kita rasa malu nak untuk jadi tamak dengan doa-doa kita. Minta kesihatan untuk mak ayah, minta rezeki yang luas, hati yang tenang, hubungan yang dipermudahkan, pekerjaan yang baik ke, jodoh yang baik ke, dan juga pengakhiran yang baik, insyaAllah. Ya, malah perkara-perkara kecil yang kita simpan sekali dalam hati tu pun mintalah kepada Allah, insyaAllah. Ya, kita ada juga ni Cik Nap dari Paya Berenjut, katanya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada DJ-DJ semua dan juga yang mengenali Cik Nap. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga dipermudahkan segala urusan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga Karo Mecang ni. Katanya selamat Hari Arafah pada hari ini. Dan juga katanya nak ucapkan selamat Hari

ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga diberkati usianya, insyaAllah. Kalau ada antara anda yang nak berinteraksi dengan Auni waktu-waktu cuti macam ni, boleh sahaja 010-344-6632.

Mr. Ceria masih lagi bersama dengan Auni, sayang sok mata mani anda. Okey, untuk mamak tu tengah risau ke tu nak masak apa esok ni. Ha, banyak pula menu dia dalam kepala tu. Katanya nak masak daging rendang lah, daging masak hitam lah, daging salai, lemak cili api, sup tulang daging pun ada, daging dendeng, macam-macam lah menu katanya esok nak buat tu. Tapi satu peringatan juga Auni nak bagi tahu kepada anda, khususnya yang tengah mungkin mak-mak ni rancang nak beli ke, nak keluar beli barang dapur, cari bahan masakan ke, santan, bawang, cili, bahan tumis ataupun apa-apa sajalah nak buat persiapan terakhir sempena Hari Raya Aidiladha ni. Sebabnya untuk makluman, sempena 10 Zulhijjah nanti, esok ni ada beberapa premis perniagaan di kawasan Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus yang akan ditutup sementara mengikut ketetapan pihak berkuasa tempatan. Okay? Jadinya kalau ada barang yang belum cukup dekat rumah tu, mungkin boleh mula rancang dari sekarang supaya tak kelam kabut lah di saat terakhir. Dan juga kompleks beli belah dan pasar raya akan ditutup sepenuhnya pada 10 Zulhijjah, manakala premis pemakanan segera, kedai runcit 24 jam dan juga kedai semeneka pula akan ditutup bermula jam 12.30 malam sehingga 1 petang pada hari tersebut. Ya, tak naklah nanti pagi raya baru teringat, alamak, hai, santan tak beli lagi, daun sup tak ada, bahan perap lupa. Kadang-kadang benda kecil macam tu lah yang buat kita panik pula pagi raya, ya. Jadi apa pun, semoga dipermudah segala urusan. Mana-mana yang sedang memandu nak ke pasar beli belah ke, nak pergi pasar ke, nak cari barang sikit ke, bawa kereta molek lah belaka deh. Okey, jadi apa pun masih lagi bersama dengan Auni, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Nur Syila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM, juga untuk Terengganu FM mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya.

0: Simon kembali semula bersama dengan Auni temani anda. Jam yang kedua pukul 11 pagi dan juga pada waktu ini kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan dan bersama dengan Auni di talian pada pagi ini kita ada Kana untuk berkongsi berkenaan dengan Herbal Fame pada hari ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Okey, baik. Silakan Kana untuk perkongsiannya pada pagi ini.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Terengganu. Saya Kana dari Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan tilam herbal, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya hari ini Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk saiz single, queen dan juga king supaya lebih mudah untuk abang kakak dan pakcik-makcik pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada yang sedang mencari tilam baru untuk anak-anak, untuk bilik utama suami isteri ataupun mau tukar tilam lama ibu bapa di rumah, hari ini memang masa yang sangat sesuai untuk buat tempahan kerana banyak harga promosi khas sedang berjalan. Sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ini, Kana nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami. Terlebih dahulu, Herbal Fame HQ sudah berada dalam bidang perbuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab tu kami sangat menjaga kualiti bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum dihantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Abang kakak, pakcik-makcik, kadang-kadang kita ni tidak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan kepada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat longoh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir tu perkara biasa sebab penat bekerja atau faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan yang baik juga boleh menjadi salah satu puncak badan susah berehat dengan selesa. Dan yang ramai tidak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita untuk ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendat di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga akan berada dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Sebab tu ada orang bangun tidur terus rasa pinggang cucuk, badan tegang dan cepat lenguh walaupun baru bangun tidur. Jadi sebab tu penting untuk pilih tilam yang sesuai dengan keadaan badan dan keperluan keluarga supaya tidur lebih lena dan badan lebih segar setiap pagi. Pagi ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam yang untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlukan kesesan tambahan dan ada juga tilam khas untuk warga mas serta mereka yang perlukan sokongan badan lebih baik ketiga tidur. Jadi kita teruskan dengan promosi pertama. Tilam Herbal Afia ni merupakan antara tilam yang paling ramai pelanggan cari kerana kesesan untuk kegunaan harian. Tilam Herbal Afia dibuat tanpa spring menggunakan compress foam. Ini memberikan rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Jadi tilam Herbal Afia untuk bersaiz single ketebalan 8 inci, harga dia bermula dari RM1,199. Ada tilam lama dan boleh try-in dan juga tempah hari ini dapat diskaun tambahan. Jadi perlu bayar harga dari RM1,199. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM599 sahaja untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga mula dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,699. Tempahan ini cuma perlu bayar RM1,099. Setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma untuk single, 1 unit bantal. Jadi pengantaran percuma Bayaran secara COD untuk tempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketiga selepas ni kerana akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat lengur dan perlu sokongan badan lebih baik. Ketika tidur jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ni.

0: Sungai FM Mesra Ceria JJ dengan tajuk lagunya Hari Raya Bahagia. Membawa anda kepada 11.09 minit pagi dan juga kita masih lagi bersama dengan Kana untuk berkongsi lagi berkenaan dengan apa yang menarik di Herbal Fame ni. Silakan Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana daripada Herbal Fame HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada pihak kami. Semoga tidak yang ditempa dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Untuk yang baru setai kami, boleh terus hubungi kami untuk sebarang pertanyaan atau boleh WhatsApp, boleh call kami di talian 019-414-4288 019-414-4288 Baik abang kakak, pakcik makcik, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tidak leno, bangun pagi badan rasa berat, dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atau tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi hari ini Kana memperkenalkan tilam premium herbal Ayurvedic. Ini menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ini juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Jadi untuk tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz single, ketebalan 8 inci, harga dia mula dari RM1,399. Tempoh hari ni cuma perlu bayar RM799. Tilam premium herbal Ayurvedic, bukan tilam biasa, tilam herbal. Jadi untuk bersaiz queen, ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk size queen, ketebalan 10 inci. Untuk size queen ni ada 2 pilihan ketebalan. Jadi untuk ketebalan 10 inci, harga mula dari RM1,800. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,200 sahaja. Manakala untuk size king, ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,900. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,300 sahaja. Yang mana abang kakak ingin tempah tilam bersaiz queen dan juga king, menerima 2 unit bantal secara percuma. Untuk single, 1 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma untuk seluruh semenanjung dan bayaran secara COD. Sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Jadi untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288 019-414-4288 untuk dapatkan tilam herba, pastikan di talian kami. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam premium herba daripada Herbal Fame, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat susun untuk orang gemas, mereka mengalami sakit belakang dan juga mereka mempunyai berat badan berlebihan. Kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelama tilam boleh cepat lendut dan badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli yang mempunyai pengeluaran lebih baik dan lebih kukuh untuk kegunaan jangka panjang. Tapi jangan risau juga abang kakak, tilam herbal sabut daripada Herbal Fame bukan rasa keras seperti papan. Tilam ni memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk Tilan Super Premium Herba Sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga mula dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 sahaja setiap tempahan. Kamu dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Jadi untuk tempahan sila hubungi di talian kami 019-414-4288, 019-414-4288. Baik, baik abang kakak. Sebelum Kana mengakhiri pengkongsian hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam herba Afia bersaiz single ketebalan 8 inci hanya RM599. Untuk saiz queen 8 inci RM799. Untuk king 8 inci RM1,099 untuk dapatkan tilam herba Afia. Jadi untuk tilam premium herba Ayu Vedic single 8 inci RM799, untuk size queen 8 inci RM1,000 dan untuk queen 10 inci RM1,200, untuk king 8 inci RM1,300. Manakala untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,099. Semua pembelian menerima hadiah percuma iaitu bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan sila hubungi di talian kami, boleh WhatsApp, boleh call kami di talian 019-414-4288, 019-414-4288. Baik, saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Terengganu bersama kami pada hari ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih untuk Kana, dan selepas ini akan bersama dengan Auni untuk teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Baik, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu pada pagi ini, 11.21 minit pagi. Kalau ada antara anda yang berkelapangan pada pagi ini, jom kita main teka lagu berganda. Dan juga anda boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Awni akan bagi lagu-lagu antara sedutan-sedutan lagu dan juga anda boleh teka. Jadinya jawapan yang betul tu, boleh kalau rasa yakin betul dengan jawapan anda. Sekali lagi, boleh WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Jom kita dengarkan.
2: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Ha, itu dia antara lagu-lagu yang Auni bawakan untuk teka lagu berganda. Ada yang nak dengar sekali lagi ke? Boleh saja, sebabnya macam dah pernah dengar lagu ni. Tapi apa yang tajuk dia?
0: Teka lagu berganda.

0: Kangen FM Masra Ceria, lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Nirwana Band dengan tajuknya Sudah Cukup Sudah. Tapi belum sudah lagi ni, sebabnya menerusi teka lagu berganda pada pagi ni.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Kita dah ada dah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di Terengganu FM ni. Kalau ada lagi yang nak menjawab ni, boleh saja 0103446632. Kita ada sahabat kita dari Parker, Hafiz Parker. Katanya lagu yang pertama lagu Nokta Cinta. Yang kedua Masih Jelas. Yang ketiga Matahari, lagu nyanyian daripada Hafiz Suim. Okey. Kita ada G Rosie Gong Badak ni. Kata juga katanya lagu Nokta Cinta, Masih Jelas dan Matahari Hafiz Suim. Ada tiga lagu tu ya di jauh ni. Ada tiga lagu. Terima kasih untuk G Rosie. Kita ada lagi sahabat kita yang komen katanya Kak Abah nak tegar lah teka penyanyi ni betul kedok ni. Kak Abah kata Hafiz Soeb. Lagu pertama Nokta Cinta. Lagu kedua Masih Jelas. Lagu yang ketiga Matahari. Kimi Batu Rakit juga ada katanya betul ketak ni. Teka lagu Nokta Cinta, Masih Jelas dan juga Matahari Hafiz Soeb. Dan kita ada siapa lagi ni? Mena Bukit Diman katanya juga Hafiz Suim. Nokta Cinta, Masih Jelas dan juga Matahari. Betul ke tak tu? InsyaAllah nanti Aunia akan bacakan dan juga bagi tahu jawapan yang betul untuk teka lagu berganda.

0: Fun. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Anggun Inspirasimu bersama dengan Auni pada waktu ini 11.42 minit pagi. Dan juga anda boleh dengarkan kami juga menerusi frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey, untuk tegak lagu berganda lagi, ada lagi komen yang sampai daripada sahabat-sahabat kita ni. Kita ada Din Khairuddin, katanya lagu tadi tu Nota Cinta Masih Jelas dan juga Matahari Hafiz Soeb. Auni, betul ke tidak ni? Jadi jawapan luar biasa lah hari ni jawapan semua betul lah. Ni nak bagi tepukan sikit lah kawan-kawan kita. Tahniah tau. Tapi ni yang paling pantas sekali. Sekali lagi Auni nak ucapkan terima kasih. Dan juga tahniah untuk sahabat kita dari Parker, dia yang paling laju sekali. Ini sahabat kita Hafiz ni. Tahniah Hafiz. Sekali Auni main tu dia terus teka tau. Okay. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan kita yang mencuba untuk teka lagu berganda pada pagi ni. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama ikuti berita 12 tengah hari, berita dari Chongan FM dan banyak lagi perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, anda boleh terus juga dengarkan kami bukan saja di frekuensi 90.7 di Kemaman, 96.2 di Setia dan Besut, 97.7 di Dungun dan juga 88.9 di Hulu Besut, tapi juga menerusi aplikasi RTM Click. Lagu untuk anda, lagu persembahan daripada Hafiz dengan tajuknya Nota Cinta Chongan FM.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah dengar FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Syok, Sembang Mesa dan Info Terkini. Terima kasih. Terima kasih.
0: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Terengganu FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, punca kematian berbeza bagi setiap mangsa tragedi pelantar minyak sepat. Dan tren anak muda gagal bawa kad pengenalan dan lesen memandu membimbangkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM Buletin sepenuhnya. Hasil bedah siasat ke atas tiga mangsa tragedi pelantar minyak sepat mendedahkan punca kematian berbeza bagi setiap mangsa. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, mangsa pertama Nik Muhammad Hafifi Abdul Majid disahkan meninggal dunia akibat kecederaan teruk pada bahagian abdomen dipercayai akibat hentakan kuat. Manakala mangsa kedua Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustaman pula meninggal dunia akibat kecederaan serius pada bahagian leher. Sementara itu, mangsa ketiga Ahmad Fikri Zakaria disahkan maut akibat lemas. Dalam insiden itu, kesemua mangsa dipercayai menaiki bot penyelamat dari platform berkenaan untuk menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah struktur pelantar. Bagaimanapun, tali atau cangkuk yang mengikat bot tersebut dipercayai tercabut secara tiba-tiba, menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke laut bersama bot terbabit. Tragedi itu mengorbankan tiga pekerja, manakala seorang lagi cedera parah dan kini dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Sebuah kenderaan pacuan empat roda milik bekas pemain bola sepak Kelantan dan Terengganu disita dalam ops khas sempena Aidiladha. Kenderaan itu dikesan melakukan pelbagai kesalahan termasuk cukai jalan dan insurans tamat tempoh sejak Disember tahun lepas. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Samion berkata, pemeriksaan turut mendapati kenderaan berkenaan menggunakan cermin gelap yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain terutama pada waktu malam. Kenderaan berkenaan turut menggunakan nombor pendaftaran fensi dan disita untuk tindakan lanjut. Sementara itu, JPJ Terengganu turut mengesan tren membimbangkan dalam kalangan anak muda yang gagal membawa kad pengenalan dan lesen memandu semasa menunggang motosikal. Taktik itu dipercayai digunakan bagi mengelak tindakan penguatkuasaan semasa operasi dijalankan. 4,774 motosikal diperiksa dan 333 diambil tindakan sepanjang tempoh ops motosikal dijalankan. Pelbagai kesalahan lain turut diambil tindakan termasuk menunggang tanpa lesen sah, tidak memakai topi keledar serta kegagalan mematuhi spesifikasi kenderaan. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar struktur semin di Jalan Kampung Tanjung Sabtu Manir, Kuala Terengganu malam tadi. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Alif Yusof, 43 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati mangsa sedang dalam perjalanan dari Kampung Jeram menuju ke rumahnya di Kampung Tanjung Sabtu sebelum dipercayai hilang kawalan dan melanggar struktur simen berbentuk silinder di bahu jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kur pada kali ini akan membicarakan tentang la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? La ilaha illallah ini dinamakan sebagai tahlil. Jadi bila orang kata nak buat majlis tahlil, maka bukan baca surat khabar, tapi baca la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah ini suatu benda yang ataupun kalimah yang sangat agung, azim. Kerana kalimah la ilaha illallah ini akan membawa tuannya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk syurga. Bermakna kalimah la ilaha illallah ni merupakan kunci syurga. Tidak ada orang yang dapat masuk syurga melainkan dengan kalimah ini. Maha besar kalimah ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini terdiri pada nafi dan isbat. Apa dia nafi? Nafilah, menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada yang maujud melainkan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian isbat illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ni, dalam tasawuf dia ada tiga kategori ataupun sistem, yakni takhalli, tahalli, tajalli, yang ada duduk dalam la ilaha illallah. Macam mana tu? Apabila takhalli ini mengosongkan, membersihkan la ilaha, kita kosongkan, kita bersihkan jiwa kita daripada segala sesuatu, kemudian kita tahallikan dia illallah, melainkan Allah. Kita isi dia dengan illallah Allah. Maka akan lahirlah, bila kita sentiasa mengulang, mengulang, mengulang, ia akan melahirkan perasaan kewujudan, kebersamaan dengan Allah, iaitu kita namakan sebagai tajalli. Dan Nabi di sebagaimana dalam satu riwayat menyebutkan la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baba minal bala'i adnahum alham. Artinya la ilaha illallah tu menolak daripada orang yang berkata la ilaha illallah ni 99 pintu daripada balak. Jadi sekurang-kurangnya balak yang ditolak ialah duka cita. Ini merupakan salah satu perkara yang Allah beri free-free kepada kita hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dengan la ilaha illallah saja 99 balak ditolak, dan salah satunya ataupun yang paling rendah ialah duka cita. Masya Allah, begitu mudahnya Allah sayang kepada umat ini sehingga mengurniakan perkara tersebut. Dan Nabi meriwayatkan, apa diriwayatkan, bahawa Nabi menyebut man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambah lagi Muhammad Rasulullah, 100 marah, 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badri. Datang dia pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama yang cerah indah pada hari kiamat nanti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa benda keadaan kita akhir zaman ini, macam-macam perkara yang berlaku, kalau kita tengok di sekeliling kita macam-macam hal, maka sayugilah kita mengucapkan la ilaha illallah ini untuk keselamatan kita, keberkatan hidup kita, dan juga supaya terjaga iman kita, akidah kita, sebagaimana yang Nabi sebut jadidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Nak sahabat tanya, nak perbaharui macam mana? Dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Jadi kalau kuat iman kita, teguh akidah kita, kita akan apa benda, berada di tempat kerja, berada di sekolah, berada di mana-mana saja, dalam keadaan kita comel kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara kita daripada sebarang bala bencana, bahkan terselamat kita di akhirat kelak insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih untuk anda yang setia dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey, dah nak masuk tengah hari ni, semua masih okey lagi ke? Mana tahu yang tengah berpuasa ni, harapnya semua baik-baik lagi lah eh. Sempatlah tadi pagi-tadi bersahur tu, lepas tu nak teruskan puasa ni, tak lama dah ni nak maghrib ni. Okay, stay strong untuk semua. Kalau ada juga yang tengah menjamu selera pada tengah hari ini, selamat menjamu selera. Kalau ada juga yang bekerja pada tengah hari ini dan juga pada hari ini, selamat bekerja. Sama lah macam Auni ni pun. Semoga urusan kita dalam melaksanakan kerja-kerja terakhir sebelum meraihkan Hari Raya Aidiladha tak lama je lagi ni, esok ni, dipermudahkan segalanya insyaAllah. Okay, sambil-sambil tu dengarkan Jungan FM juga seperti biasa di jam yang ketiga.
1: Rindu memori 90-an.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kasih untuk anda yang setia bersama-sama dengan kami menerusi Terengganu FM Mesra Ceria. Dan ada beberapa sedikit perkongsian yang ini nak bawakan bersempena dengan Hari Arafah pada hari ini, di mana Jemaah Haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf, ya. Dan juga apa yang dapat digambarkan, suasana di kemah-kemah penempatan jemaah dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat, sementara ribuan jemaah mengambil peluang untuk memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa yang dinanti-nantikan setiap tetamu Allah. Dan juga walaupun cuaca panas dan juga kadang-kadang sedikit mencabar fizikal, ia tidak menghalanglah jemaah untuk terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah serta pengharapan penuh keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan juga tinjauan RTM juga mendapati ada dalam kalangan jemaah yang dilihat mengambil kesempatan bersendirian di luar kemah untuk berzikir dan juga berdoa, manakala sebahagian lagi mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji bagi membantu jemaah memanfaatkan sepenuhnya hari yang penuh kemuliaan ini. Okay? Dan juga apapun, sama-sama kita mendoakan agar para jemaah haji Malaysia dapat menunaikan haji dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah, diberi kesihatan yang sangat baik walaupun keadaan cuaca di sana agak membimbangkan. Dan juga semestinya lah doa yang dipohon pada hari Arafah mempunyai keistimewaan tersendiri dan juga menjadi antara waktu yang paling mustajab untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Dan juga selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jadi sama-sama kita doakan.

Cungkan FM Masyarakat Ceria di hujung-hujung tugasan Auni pada tengah hari ini. Terima kasih yang terus setia mendengarkan Cungkan FM 18 jam sehari walau di mana jua anda berada, insyaAllah. Dan juga seketika ini sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah yang berjudul Ada Apa Pada Korban bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Datuk Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Dan juga rancangan ini merupakan rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid Adijah, okay? Dan insyaAllah kita berjumpa lagi esok pula. Auni akan temani anda menerusi ruangan Ceria Pagi. Dan juga insyaAllah selepas ini akan bersama dengan Cik Him menerusi ruangan Gigi OK Guana Gamok Orang Kita. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 4 jam Auni bersama dengan anda. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kehidupan lagi kepada kita setelah mematikan sebentar kita pada malam tadi. Sebab itu sunat sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap kali bangun tidur sunat, tak kiralah malam ke siang ke, bangun dari tidur sebut. Sebab tidur itu saudara kembar kepada mati. Cuma tidur itu kematian yang pendek, mati itu tidur yang sangat panjang. Jadi syukur boleh bangun, boleh berjalan. Orang Arab sejak zaman Nabi sampailah sekarang, Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sekejap je takbir raya, mana raya sebelum sembahyang Idul Fitri, takbir. Tapi kalau Idul Adha, berapa hari takbir? Daripada raya sampailah kepada hari Tashrik yang ke-13, lama takbir. Raya Nabi itu lamanya raya, sampai 4 hari raya. Satu hari je Idul Fitri, 4 hari Idul Adha. Dan dia punya syiarnya nampak pada orang Arab. Orang Arab habis bayang Idul Fitri, weh, gaya. Weh. Tapi kalau Idul Adha, apa yang berlaku ialah mereka buat penyembelihan binatang korban. Tapi bukan macam kita. Kita kalau sembelih binatang korban, kita buat dalam pekarangan masjid, karangan surau, belakang surau, belakang masjid, belakang rumah, belakang apa lagi, semua belakang-belakang. Belakang pokok, belakang semak. Orang Arab, saya duduk kat sana 4 tahun di Mesir, mereka menyembelih binatang korban tepi jalan. Sebab dia syiar. Syiar ni dia kena tunjuk macam surau masjid syiar, azan syiar, dia kena kumanda syiar. Dia sembelih tepi jalan. Kita naik bas, kita tengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, sembelih. Ni sebenarnya kat simpang traffic light, bukan kat tengah-tengah tu, tepi. Tengah-tengah langgar kita pula. Tepi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meriahnya. Kita tak ada lah, nak beritahunya ada orang tak buat pun, tak ada apa-apa. Ini ada ni macam tak ada apa-apa bagi dia. Sedangkan dia adalah syiar pada agama. Bila sebut tentang ibadah korban, dia ni ialah sebenarnya menyembelih. Menyembelih binatang. Dan disembelih tu mesti berkaki empat yang halal dimakan lah. Ada juga kaki empat yang haram. Kaki empat yang halal dimakan terdiri daripada unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri, kibas. Mesti ini binatang ternakan dipanggil. Ternak, orang ternak unta, ya, kerbau, ya, kambing, lembu, ya, orang ternak. Ada juga kaki empat, boleh makan je pun. Tuan-tuan nak makan kuda boleh, nak makan zirafah pun boleh. Tapi orang tak ternak, dia jenis binatang liar. Jadi hak liar ni tak termasuk, walaupun dia halal, dia kaki empat juga. Kitab-kitab fiqah dalam mazhab Syafi'i dah buat garis panduan lah. Hak binatang macam ni, biasa di Malaysia ni lembu lah, jarang-jarang kambing, unta lagi payah. Kibas lagi tak jumpa. So itu ghalib di Malaysia ini. Dan apa tujuan? Apa tujuan kita buat ibadah korban? Bukan nak makan sangat. Nama pun korban. Korban-korban tu bukan asal Hindustan yang korbani, korbani, bukan. Korban ni asalnya daripada bahasa Arab. Korban, korban tu apa? Biasa kita sebut, orang Melayu sebut, dia kata apa? Dia kata, imam adalah kawan karib saya, sahabat karib saya, imam. Apa itu gambar-gambar itu? Itu kawan-kawan je. imam, kawan karib. Karib tu apa? Kawan yang paling rapat, paling dekat. Kawan karib, karib-karib, kurban itu ialah dekat. Karib jauh, baik orang Arab. So apa tujuan? Nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tu je Allah suruh. Biarlah kita tak makan daging pun, oh minta maaf Mak Imam, saya tak makan daging, saya tak makan daging lembu, korban buat apa? Bukan masalah awak makan ke, saya tak makan ke tak. Masalahnya ialah ini ibadat Tuhan suruh, makan ke tak makan buat. Sebab dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi itu bukan untuk kita makan. Kita korbankan hak kita nak beri kepada orang lain, terutamanya hamba Allah, fakir miskin. Tapi ingat, tujuannya lah mengorbankan hak kita sebab nak mendekatkan diri kepada Allah. Mentang rahmatnya Allah. Ini sunnah Nabi juga. Sebab Nabi tak pernah miss ibadah korban. Tiap-tiap tahun Nabi sembelih apa? Kibas. Kibas Nabi sembelih. Kibas tu apa? Dia binatang macam kambing juga, tapi besar dia kambing. Kecil sikit lagi lembu. Besar dia kambing. Kibas ni binatang berbulu sikit. Kibas

Makna kibar tu yang paling cantik dan yang paling disayang. Itulah pokok namanya korban. Dia ni penternak yang berjaya habis ni. Maka dia nak korbankan hak terbaik, hak dia sayang. Terbaik satu hadah, hak dia sayang pula. Kita hak kita sayang ke kita simpan? Hak kita tak pun nak sayang, beri korang. Tengok Sa'ad bin Rabi', bila mana dia Islam, kemudian orang-orang muhajirin daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya, dia sambut. Lalu dia dipersedarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, juga kaya tapi selain sepinggan. Kekayaan di Mekah tak boleh bawa hijrah ke Madinah. Nak hijrah selain sepinggan. Businessman bernama Abdurrahman bin Auf ni dipersedarakan Nabi dengan orang kaya di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' dia tengok Abdurrahman bin Auf ni datang seorang tak ada harta. Dia kata apa? Wahai Abdurrahman, kau datang bujang, tapi aku ada dua isteri. Kau pilih dulu mana kau berkenan. Pilih dulu mana kau berkenan antara dua isteri aku ni. Pilih mana berkenan, kau tunjukkan. Kemudian aku ceraikan dia, habis endah kau kahwin dengan dia. Tengok tak ayat dia tu? Kau pilih mana kau berkenan. Kejap-kejap, aku tengok mana yang malas, payah bangun pagi, malas memasak. Ah ni, kau kahwin dengan dia. Dah, dia kata, kau tengok mana kau berkenan. Itu Sa'ad bin Rabi', cahaya terbaik nak beri kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Allah bin Auf tidak ambil kesempatan. Tunjukkan aku di mana pasar aku nak berniaga dan minta sikit pinjaman nak buat modal. Tu je. Tak ambil kesempatan, tapi nak beritahu sahabat lu buat yang terbaik. Kibas yang terbaik, hak dia sayang. Habis bersembah kepada Allah. Bila mana nak disembelih Nabi Ismail, maka malaikat bawa turun balik kibas tersebut yang dimasuk dalam syurga, hampir punya, turun balik. Itu dipanggil Jabal Malaikat. Tempat yang Nabi Ismail hendak disembelih tu Jabal Malaikat. Sebab malaikat turun bawa kibas. Letak situ, ganti. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kami gantikan Nabi Ismail yang sepatutnya disembelih dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Terbaik. Itu kibas habis dulu. Sebab tu Nabi bila buat ibadah korban, Nabi sembelih kibas. Kita tak ada kibas, kita ada kipas. Tu je. Kambing biri-biri kita ada. Tak apa. Itu memang dah cukup sifat sebagai kambing. Tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Korban ni untuk siapa? Untuk mereka yang mampu. Yang tak mampu, tak apa. Tak korban pun tak apa. Dah kita tak mampu. Ini bukan masalah takkan daging ya. Yang tak mampu. Bukan saya tak mampu makan daging. Itu lain. Kenapa tak mampu? Tak ada gigi. Korban juga. Awak mampu duit. Di sini bukan masalah mampu gigi ke tak. Ini masalah mampu keuangan. Nabi sebut, man wajadalahu sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Siapa-siapa yang ada kemampuan daripada sudut keuangan tapi dia enggan melakukan ibadah korban, tak join walaupun satu bahagian, fala yakrabanna musallana, orang macam ini janganlah dia datang tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tak payah main surau lah, dia duduk main jauh-jauh. Tak payah datang masjid lah, pergi jauh-jauh. Nabi tak bagi. Sebab dia tak sanggup melakukan ibadah korban. Sedangkan dia ada duit. Lainlah kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita faham. Jangan paksa dia buat ibadah korban. Tapi kalau kita ni ahli korporat, teknokrat, apa lagi? Engineer, doktor, pangkat tinggi, duit banyak dalam bank, join lah. Jangan risau. Sebab bila kita buat kerana Allah, duit itu Tuhan bayar balik. Bukankah tiap-tiap pagi Allah jadikan dua malaikat sentiasa berdoa? Tiap-tiap pagi dua malaikat ditugaskan Allah berdoa. Kerja awak berdua berdoa je pagi-pagi.
Habis pagi relax. Pagi esok

Esok api pagi relax, lusa pula berdoa sampai kiamat. Lagi ada manusia. Kata Nabi, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah orang yang infakkan hartanya ganti. Khalafa tu ganti. Ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkat lagi. Itu kerja malaikat. Siapa suruh? Allah yang suruh. Tuhan ganti balik. Tak ada orang tuan-tuan jumpa bawah jabatan. Bang, sejak bila abang duduk sini ni? Sejak 2 tahun lepas. Tak ada rumah kah? Tak ada. Dulu abang ada rumah tak? Ada. Tapi tu kenapa jadi macam ni ni, duduk bawah jabatan? Itulah silap abang. Abang join ibadah korban. Jatuh miskin abang. Tuan-tuan tak jumpa macam tu. Ni awak pasal apa ni duduk bawah jabatan ni? Saya, silap saya pergi umrah, jatuh miskin. Awak pula, saya pergi haji tu, silap pergi haji, jatuh miskin. Tak ada. Awak ni pasal apa duduk bawah jabatan ni? Dulu bukan ada rumah. Ada rumah bang. Habis tu, silap saya berjudi. Ya. Ha, awak ni, saya terjebak dengan dadah, habis duit kat dadah. Ya. Tapi kalau beragama, tak ada. Sebab Allah dah beritahu dah kat malaikat dah. Doa. Ya Allah, kau berilah kepada orang yang infakkan hartanya. Termasuk ibadah korban, infak tu. Bukan hak kita makan sikit pun. Ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkat lagi. Kalau Tuhan bagi tuan-tuan, bukan sama. Tuhan tak bagi sama. Tuhan bagi 10 kali ganda lagi. Cuma kita tak nampak aje. Tuhan bagi kat mana, rezeki terbanyak. Malaikat nombor 2 pula berdoa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang kedekut. Siapa orang kedekut? Orang yang menahan hartanya, tak nak bagi keluar akaun. Aku nak kumpul ni, nak jadi jutawan ni, kau sibuk minta korban dah 800.5. Lain kali lah, minta dengan orang lain lah, minta dengan Pak Imam lah, 3-4 bahagian ni seorang. Kau tak nak, aku nak kumpul duit ni. Nak kumpul duit. Nabi kata apa? Malaikat doa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang menahan hartanya sebab kedekut, bakhil, tahi hidup masing tu, talafa, binasa hartanya. Kereta rosak, overhaul engine, Allah habis duit. Baru tahu. Tidak, kompresor rosak, hot aircon dia rosak, habis duit 1,000 lebih. Kejap-kejap tingkap rosak, motor dia rosak, habis duit pula. Kejap-kejap tayar pecah, habis duit pula. Lepas tu apa lagi? Cermin pecah, habis duit lagi. Lepas tu accident. Cara Tuhan nak bagi kebinasaan, macam-macam cara boleh. Allah boleh binasa alam ini dengan sebab banjir. Dah kau tak ikut perintah aku, okey tak apa. Nabi Nuh, kau buat kapal. Panggil umatmu yang ikut umur masuk dalam kapal. Orang kapal tak nak masuk kapal, termasuk anak-anak Nabi Nuh tak mau. Akhirnya hujan turun tak berhenti, air keluar daripada bumi membuak-buak, jadi banjir besar. Lepas tu Nabi Nuh buat kapal tu bukit. Orang pelik, apa benda Nabi Nuh ni buat kapal tu bukit? Orang buat kapal tepi laut, senang nak tolak ke laut, buat kapal tu bukit. Rupa-rupanya perancangan plan Allah lagi hebat. Turun hujan, lebak-lebaknya, keluar air membuak-buaknya, air naik sampai ke bukit, gerak kapal Nabi Nuh. So Allah Ta'ala boleh binasakan alam ini, bukan kata duit kita, bukan kata harta benda kita, alam ni Tuhan boleh binasa dengan sebab air. Sebab itu kita kena beringat. Allah Ta'ala kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu yang Allah bagi tu, nikmat tu bukan kita punya. Tuhan punya. Apa saja Tuhan bagi kita tu semua daripada Allah. Kalau Allah tarik balik sekejap, senyap. Ya, senyap. Kat mana tu? ICU. Kenapa? Stroke. Tuhan tarik balik. Dulu dialah pemain yang hebat, dulu dialah yang paling aktif. Pak sekejap, Tuhan tarik balik. Tengah-tengah duk smash badminton, Tuhan hentikan jatuh. Pak rubah. Nikmat Tuhan bagi, semua nikmat, termasuk duit, nikmat daripada Allah. Fahadis, gunakan dia, kata Allah.
Gunakan dia, zahirkan dia, tunjukkan dia. Kat mana? Masuk nama sebagai peserta ibadah korban. Ini yang Nabi buat, Nabi Ibrahim buat, Nabi Ismail buat. Olah sunat je ustaz. Sunatnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kita boleh sebut sunat, sunat je ustaz. Tak buat, tak dosa kalau buat, dapat pahala je pergi ke tu. Sedangkan lupa sunat muakkadah ni, dan dia boleh jadi wajib kalau orang bernazar. Dia kata, kalau saya sakit, kalau saya sembuh, saya bernazar untuk sembelih seekor lembu korban tahun ini, dia kata. Tiba-tiba sembuh. Sudah. Tak tahu balik. Ustaz, macam mana ustaz? Dia tak kita tukar. Ya, telefon saya, tapi bukan nazar korban. Dia nazar, kalau dia sembuh, dia bernazar dengan Allah nak pergi umrah. Umrah sekarang 10 ribu lah. Tuan-tuan, 10 ribu. Dulu adalah 5-6 ribu, sekarang 10 ribu. Kecuali tuan-tuan ambil yang pendek. Pendek tu 7 hari, ada 4 lah, 4 ribu, 5 ribu, duduk jauh sikit. Sekarang 10 ribu. Berfikir dia, telefon saya, ustaz, saya ada bernazar itu, kalau saya sembuh, nak pergi umrah. Boleh tak saya nak tukar buat doa selamat je? Tiba-tiba tukar. Kalau doa selamat dapat imam, habislah 1,000 kan. Habislah, paling-paling banyak 1,000 tu. Mungkin 500 doa selamat. Mana boleh saya kata, awak dah nazar, tuan dah bagi? Tuan dah bagi dah. Pergi. Tunaikan janji awak dengan Allah. Mana orang ni suka menipu orang lah. Kalau dengar Allah pun nak tipu ke? Allahuakbar. Kita tak bagi can, pergi umrah juga. Kau dah berjanji dengan Allah, Allah nak bagi sembuh, dah bagi sembuh dah. Lepas itu tuan-tuan mati Allah, korban ni boleh jadi wajib kau dah bernazar. Lepas tu kalau kita, jangan bernazar, jangan bernazar yang berat-berat. Seekor lembu satu bahagian okey lagi. Lepas tu tak nak buat seekor lembu, Allah menyesal seekor lembu. Boleh tak tukar satu bahagian? Tak boleh dah. Seekor lembu lah. Tuan-tuan. So, dia adalah hukumnya sunat mu'akkadah. Sunat yang sangat dituntut. Benda-benda sunat ni tuan-tuan, hak itulah hak Tuhan paling sayang kalau kita buat. Hak wajib ni memang Tuhan kata wajib. Kok mana pun kena buat. Sebenarnya subuh tu wajib. Tapi ingat, Nabi kata jangan tinggal salat sunat dua rakaat sebelum fardu subuh. Dipanggil qabliyah subuh tu. Jangan tinggal. Sunat je. Jangan tinggal. Hak itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebenarnya sunat dua rakaat sebelum subuh tu. Nabi tak sebut salat subuh. Nabi sebut salat sunat qabliyah subuh. Kalau kita buat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lepas tu benda sunat ni tuan-tuan, contoh saya sebut, benda tak wajib tapi kita buat. Hak itulah orang yang paling Tuhan sayang. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan orang yang berada, tuan-tuan tercari driver seorang nak bawa pergi jauh lah. Tuan-tuan ada meeting sana, meeting sini, ceramah sana, ceramah sini, balik kampung sana ada driver. Kita dah tua-tua ni pakai driver lah kan, gitu kan, mampu upah lah pakai driver. Ok, tuan-tuan pun saya nak gaji awak pakai driver saya, awak setuju tak? Apa job spec saya? Job spec awak ialah jaga kereta saya. Pastikan bersih, kondisinya bagus, time service bersih. Okey, boleh bawa saya ke mana-mana yang saya suka. Okey, baik Datuk. Tuan-tuan, kita pun gaji dia. Kerja jaga kereta je, jaga enjin kereta, pergi servis kereta, kebersihan kereta, vacuum kereta. Tiba-tiba dia dah habis semua kerja dia, dia buat tu lap sampai tayar spot rim kilat. Ada banyak masa lagi, dia pun pergi trim pokok bunga, dia sapu daun-daun kering, dia bersih longkang-longkang, kemudian dia lap cermin, debu-debu kat luar tak hinggap kat cermin, dia lap, kemudian dia perbetulkan balik hak patah. Dia cap balik pagar hak karat. Agak-agak tuan sayang tak? Tuan-tuan sayang tak dia? Kerja awak terlebar je, kerja dia terlebar je, tapi dia buat kerja-kerja yang bukan sepatutnya dia buat. Ini orang lain buat tapi dia nak buat juga. Memanglah kalau buat sukalah kita. Allah suka kalau kita buat kerja sunat. Hak wajib tapi wajib kena ikut, ke mana pun kena buat. Hak ni sunat, Tuhan suka. Ini kadang-kadang tuan tak sebut
orang jadi wali Allah sebab dia buat banyak benda sunat. Wanita apa? Kekasih Allah. Ni kata kita pula sunat je, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kan, kan, kan, tiga kan. Nafsu kita ya, ya, ya. Sampai tak ke manusia ni tuan-tuan? Tak nak buat. Tapi duit ni kalau buat dunia laju, laju. Ada lagi berkira. Encik tak buat, tak buat ibadah korban kata ni. Dah ustaz, kenapa tak buat? Saya buat dah 5 tahun lepas. Nabi buat tiap-tiap tahun. Allah tak bagi gaji kita 5 tahun lepas je. 4 tahun lepas tuan bagi gaji. Dalam bentuk gaji, bentuk macam-macam rezeki. 3 tahun lepas pun gaji kita terima setahun. 2 tahun lepas, tahun ni pun sama. Bukan banyak, setahun sekali je. 800 ringgit, setahun sekali saja. Tuan nak test, nak uji keimanan kita. Sebab itu disebut dalam hadis, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu ialah bukti keimanan kita. Sebab manusia ini sangat sayang kepada harta, sayang kepada duit, payah nak keluar duit. Ustaz, apa saya dapat? Sebab tajuk kita, apa ada pada korban? Tuan-tuan kena ingat, Nabi pernah sebut, tidak ada satu amalan anak Adam yang dilakukan pada hari raya korban yang paling disukai oleh Allah melainkan ibadah korban. Marilah benda lain sekalipun, Tuhan paling sayang ibadah korban. Tuhan paling suka orang melakukan ibadah korban. Sebab itu saya pesan sangat-sangat, ibadah korban jangan kita keliru dengan ibadah akikah. Awak tak buat korban tahun ni? Tak ustaz. Kenapa saya buat akikah? Salah. Sebab 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini untuk hari raya korban. Kita tak namakan hari raya akikah. Nama pun hari raya korban. Dalam setahun, tolak 4 hari ni buatlah akikah. Kecuali awak buat akikah ya? Ya. Anak saya laki-laki, saya ambil 2 bahagian. Korban tak buat? Buat juga ustaz. 1 bahagian. 3. Alhamdulillah. Akikah ada, korban ada. Yang tak betulnya ialah, saya tak buat korban, saya ambil akikah 2 bahagian. Korban? Korban tengoklah. Salah. Sebab ni raya korban namanya. Sebab apa saya sebut? Sebab Nabi sebut, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari raya korban melainkan buat ibadah korban. Itulah Tuhan paling sayang, paling suka. Sekarang orang-orang keliru, tak buat korban sebab buat akikah. Buat dua-dua tak apa. Boleh buat akikah, boleh. Tapi jangan sampai tertinggal korban. Sebab kita nak kejar pahala. Tahun depan dah tentu lagi jumpa raya korban. Mungkin kita terkorban lebih awal. So ambil kesempatan tahun ni. Sempat, alhamdulillah. Tak sempat, niat dah ada dah. Pahala dah tersedia. Satu, itu apa ada pada korban. Jadi Tuhan sayang kat kita. Kalau nak buat amal, cari amalan yang Allah paling sayang. Allah paling suka. Apa dia Allah Ta'ala paling suka? Kalau dari segi zikirnya, Nabi sebut dah, ahabbu. Kalimat yang paling disukai oleh Allah ada 4, kata Nabi. 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Itu yang orang-orang yang dulu kan, orang tua, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dodoikan anak ke, dodoikan suami ke, kan? Muslimat dodoi suami tak? Dodoikan isteri ke? Dulu-dulu dia belajar dan dia beramal dulu-dulu. 4
Tuhan paling suka. Mereka beramal sebab Tuhan paling suka. Jadi tuan-tuan mati Allah, sahabat dulu cari Allah, ya Rasulullah, apakah amalan boleh bawa kami masuk syurga?

100 ekor unta. Ni haji wada. Nabi buat sekali je haji, 4 kali umrah dalam masa hidup Nabi, sekali je haji. So siapa dah buat sekali cukup lah. Oi, nak pergi haji lagi dah, tak payah, sekali cukup. Eh, banyak kekurangan, top up dengan umrah. Haji sekarang tak macam haji dulu, tuan-tuan. Sekarang strict, ketat. Musim pula musim panas, sekali cukup. Nabi buat sekali je. Kemudian haji wada juga, Nabi ada 100 ekor unta untuk dikorbankan. Nabi sembelih sendiri. Nabi sembelih banyak 63 ekor unta. Banyak dah. Kita 8 ekor tu bagi berapa orang? Nabi 63 ekor unta. Selebihnya ahli sembelih. 63 je. Umur Nabi pun 63 juga. Lepas tu Nabi wafat. Habis haji wada, Nabi wafat dan meninggal. Sembelih baki tu ada lebih kurang 37 Sayyidina Ali yang tolong sembelih lagi selebihnya. Dulu sembelih sendiri. Kita tak ada kepakaran, maka suruhlah tukang sembelih. Banyak kes berlaku. Sembelih orang tak putus lah, ya. Sembelih pegang tak kuat lah, macam-macam. Bagi tukang sembelih. Namanya kita wakilkan sembelih kepada dia. Imam, saya wakil sembelih kepada Pak Imam untuk sembelih korban saya. Oh, Imam kata, saya terima. Dah, cukup wakil sembelih. Tentang. Satu, apa ada pada korban? Nombor dua, itu Tuhan paling suka amalan tu. Buatlah, Tuhan paling suka. Kita menggembirakan Allah. Kalau Tuhan dah suka, tuan-tuan, buatlah apa pun Tuhan tak kisah haram. Sebab aku suka dia. Wahai Malaikat Jibril, aku suka hamba aku ni. Tolong buat announcement. Malaikat Jibril membuat announcement. Wahai malaikat-malaikat semua, Allah suka si Polan bin si Polan. Hendaklah kamu semua suka dia. Kalau Tuhan dah suka. Tapi ingat, kalau Tuhan dah murka, jadi macam umat Nabi Nuh tu. Kata tempat dia je, satu alam, gunung-gunung semua tenggelam. Gunung tenggelam, bayangkan. Betapa besarnya banjir zaman Nabi Nuh, gunung tenggelam. Itu sebab Nabi Nuh kata, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari naik atas kapal bersama dengan kami, selamat. Dia kata apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa ayah, saya akan naik gunung yang paling tinggi. Tak ada siapa-siapa selamat hari ini, wahai anakku, kecuali siapa-siapa yang disaingi oleh Allah. Naik kapal ni, main naik kapal. Tak nak je, akhirnya tenggelam. Lemas anak Nabi Nuh terkapai-kapai. Sebab apa? Tuhan dah murka. Tuhan boleh buat apa saja. Tapi kalau Tuhan dah suka, Allahu Akbar, rezeki datang melimpah, orang semua sayang kat kita, laluan pemuda. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payah nak cari siaran. Tapi learning tak payah dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha. Jadi senang sama learning.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang belaka. Selamat mendengar Terengganu FM 29 minit petang. Terima kasih tadi DJ Auni kita dalam anggun inspirasi muda. Jadi petang ni edisi hari ni dah hari Selasa 26 Mei 2026. 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga hari ini merupakan hari Arafah. Dan insyaAllah lah esok kita nak sambut raya Aidil Adha ni tak? Ramai lagi yang dalam perjalanan nak balik ke kampung, yang masih lagi di atas jalan raya bersama keluarga. Hati-hati, moga selamat sapa belaka sayang-sayang sahabat kita. Hok mana yang memandu tu memandulah, yang menjadi penumpang pun penumpanglah. Dan juga ada yang berpuasa pada hari ini, selamat berpuasa. InsyaAllah semoga ibadah kita diberikan keberkatan, diberikan keberkatan, diberikan kerahmatan. InsyaAllah dapat kita tingkatkan amalan kita pada sekian kalinya. Berhati-hatilah di jalan raya. Dan juga apa-apa pun, kita sentiasa menantikan dan juga menyediakan informasi kepada pendengar-pendengar kita di Terengganu FM ni tau. Pasal apa? Pasal kami ni sentiasa menemani sayang-sayang kita, sahabat-sahabat kita. Start dari pukul 6 pagi setiap hari sampailah ke pukul 12 malam pada setiap hari. Jiji okey guna gambar kita bertanding berteman ke Cik Hing tau. Sampai ke pukul 6 pasal sekarang. Jadi 2:30 lagi kita ada rancangan tajaan bersama-sama dengan NESQ Resources. Yang akan ke udara bersama-sama kita pada petang ni. Teruskan layan DJ OK Kuan Negamok. Orang kita

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Satu hari, satu peribahasa.
2: Alah bisa, tegal biasa. Maksudnya, sesuatu yang susah itu akan menjadi kebiasaan apabila kerap dialami. Contoh ayat, Syed tidak lagi berasa sakit dengan serangan lebah ketika mengambil madu itu. Baginya, alah bisa, tegal biasa.
1: Satu hari, satu peribahasa.

saya Dayang Nur Faizah. Kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana, Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM. Terengganu.

Hari kita pukul 2.22 minit petang eh. Jadi sekejap lagi pukul 2.30 kita ada rancangan tajang bersama-sama dengan SQ pada petang ni. Dan juga saya nak ucap selamat bercuti lah kepada semua yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM. Tak kira lah dari mana eh, balik dari arah utara, balik dari arah selatan, balik dari Malaysia Tengah. Malaysia Tengah ke? Di bahagian lah, belah-belah KL, Negeri Sembilan, di belah-belah Selangor, balik ke Terengganu yang ada buat apa tu orang panggil, orang ambil bahagian Gebang pada tahun ni. Dan insyaAllah kita doakan semoga ibadah korban kita pada tahun ni diberkati Allah, insyaAllah eh. Ni semuanya orang-orang yang baik-baik, orang kita semuanya baik-baik, mana ada dok baik-baik. Macam biasalah, Terengganu negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Jadi gitulah eh. Jadi berhati-hati di jalan raya. Dan kita mari lagi untuk ke ruangan tajian bersama-sama dengan NSQ. Dan sambil-sambil itu jangan lupa pukul 4 petang sekarang kita ada rancangan Kapung Benda. Bijak lah hari ni orang nak balik kapung, dia nak balik kapung benda. Boleh lah WhatsApp di 0203446632. Tapi itu dalam ruang kapung benda sekarang lah, dalam pukul 4 tu. Tapi kalau yang mana yang dalam perjalanan tu, mungkin nak cuba kemas kini. Kemas kini oh, early bunyi eh, nak cuba update ke Cik Heng. Bunyi orang putih sikit. Kat mana laluan-laluan yang demo lalu tu mungkin rasa patut dilaporkan pada di dalam ruangan radio ni untuk sahabat-sahabat kita mendapat maklumat. Kok-kok lah orang nak lalu kat kawasan demo lalu tu, kalau makan masa bolehlah cari jalan alternatif. Betul tak? Deh? Nah, dalam jejak okey. Gua nak gamok orang kita.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Ha, jadi itu untuk pukul 4 petang kat Galang deh. Jadi kita dah pukul 2:29 petang. Jadi kita ke rancangan tajaan dulu pada waktu dan juga ketika ini kita bersama-sama dengan Puan Faikah daripada NESQ Cawangan Negeri Terengganu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Solo je hang
2: hari ni. Hari cuti masa dia tu.
3: Oh, yalah tak apa, saya temang kejap 15 minit sudah
2: ha. Boleh tak ada masalah. Tapi hari ni bersempena dengan kita nak sambut hari raya Aidiladha ni, mungkin Faikah ada nak kongsi sesuatu dengan pendengar-pendengar kita?
3: Semestinya. Kalau Faikah main konti ni memang bukan mari kosong lah.
2: Ya.
3: Tapi sebenarnya tu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar kesayangan saya hari ni. Pendengar-pendengar Terengganu FM. Saya doa hari ni ke pendengar kita. Bapanya sebabnya hari ni saya dok mari kosong. Kita nak bawa promosi daripada NESQ. Promosi daripada NESQ nak berpuluh. Promosi daripada yang suka mengamal kan suplemen makanan yang berasaskan sarang burung walet, semestinya dari brand yang terkemuka daripada NESQ. Okay. So hari ni saya dok lupa jugalah, kita esok nak berhari raya Aidiladha. Nak ambil kesempatan ni lah nak ucapkan dari NESQ sendiri selamat menyambut hari raya Aidiladha dan juga hari Arafah hari ni dok. Hari termakbul segala doa. Sama-samalah kita berdoa apa yang kita impikan selama ni. Tetapi yang pasti memang sentiasa nak sihat tu sentiasa meniti dalam setiap doa setiap Muslim lah. Jarang lah ada orang doa nak demang lah hari ni. Jarang, kita mesti doa semoga kita semua sihat walafiat. So hari ni salah satu cara untuk nak sihat, nak sambut raya ni adalah dengan beramal dengan sesuatu yang semula jadi, iaitu dengan minuman sarang burung walet dari NESQ. Okay. Okay. So kalau ikutkan, NESQ ni lama dah dekat pasaran. Hampir lebih daripada 10 tahun dah lah. Satu dekat lebih dah. Okay. Kita menguruskan. Kita ada kilang sendiri dekat Rembau, Negeri Sembilan. Kita buat daripada A to Z. Dan kita hasilkan satu produk unik yang berasaskan sarang burung walet. Yang berbeza daripada produk-produk sarang burung walet dekat pasaran lah. Apa? Sebabnya kita namakan dia sebagai minuman sarang burung walet dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Ekstrak pati asli tu satu dah. 2 dalam 1 pun satu lagi keunikan dia lah. Okay? So kalau ikutkan, kita botolkan produk kita ni dalam botol kaca yang bertemakan warna hitam dengan kuning. Dan dia dalam bentuk pati. Bentuk pati ni dia pekat likat lah. Dia berbeza. Dia memang nama minuman tapi dia pekat likat. Pekat likat, dia struktur dia macam madu lah. Tapi dia bukan madu, dia pekat. Dia pekat dalam botol tu dan boleh digunakan untuk 2 cara. Selain daripada minum, boleh juga digunakan untuk sapuan luar dekat kulit. Sebabnya kita tahu dah, biasa orang yang guna sarang bunga walet ni dia untuk kesihatan dalaman daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sebab dia melibatkan untuk melancarkan peredaran darah. Dan juga siapa-siapa yang amalkan memang akan jadi kulit dia cantik. Tak pedan. Untuk pengetahuan semua, sebagai pengenalan NESQ ni, selain produk 2 dalam 1, dia ni selamat. Tak perlu was-was lah kalau nak makan SQ ni. Sebab apa? Sebabnya kita salah satu produk Bumi Putra. Muslim produk lah. Okay. Dan juga halal dan diyakini. Kita ada dah halal JAKIM dan juga lulus KKM. Mestilah kilang kita tu. So yang hasilkan tu tak perlulah orang kata macam, takut lah nak makan. Dah lah dia tu originated daripada orang kata kelenja Ailio haiwan sarang burung walet tu sendiri. Waktu cara dia tu pun ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dengan SQ. Sebab kita memang jaga. Kita memang jaga sentiasa daripada A to Z. Daripada bersih dia. Dan kita memang sarang burung walet tu yang kita hasilkan tu memang halal. So kalau ikutkan, sebelum ni memang digunakan dah oleh golongan-golongan Cina lah biasanya. Sebabnya geng-geng Chinese ni dia dah guna dah. Daripada zaman tradisional dah ada harda dah. Sehinggalah sekarang kita baru kita ni macam ada R&D dah sendiri, dunia pun makin canggih, so kita boleh hasilkan sendiri. Dan kita ni boleh kontrol harga. Apa? Walaupun dia kita letak botol kita dengan isi padu yang tinggi, isi padu selagi isi padu ni kalau ikutkan sarang burung walet kat luar tu sekali buka kena minum habis lalu je hang tak? Betul tak?
2: Betul lah tu.
3: Tapi kalau untuk produk Nescu ni kita botolkan dia dengan isi padu 375 ml. Okey, kalau minum hari ni bukan kena habis lalu lah. Dia boleh simpan pula untuk makan esok lah. Sebabnya kita letak isi padu dia 375 ml, di mana kalau kita amalkan secara konsisten ikut sukatan hok kita, macam hok kita suruh lah. Okey, ambil 2 kali sehari, sukatan 2 sudu besar pagi dan malam, dia boleh bertahan dalam 2 minggu dan ke atas. Okey, so dia memang boleh makan banyak kali, tak rugilah. Dan kalau ikutkan harga dia, kalau mari beli dekat kilang sekalipun, harga dia dalam satu botol untuk 375 ml tu RM189. Kalau ikutkan harga tu kita bunyi macam nak dekat 200 ni, rasa macam mahal lah.
2: Besar harga.
3: Tapi kalau nak kata mahal tu tak boleh juga, sebabnya dia barang premium. Sarang burung walik gilah mana duk jumpa lah hok murah. Walaupun sekecil-kecil kontainer hok kecil minuman air hok cair tu dalam atas rasa pada RM5-10 juga. Sekali minum. Tapi kita boleh letak dengan harga tu, dan dia juga pekat dengan 100% sarang burung walik lah. Kata tak? Harga kita boleh dikatakan RM189 tu berpatutan. Tapi hari ni bukanlah nak bagi kepada, kata sayang tadi pendengar-pendengar Terengganu FM. Nak bagi dengan harga tu pula. Bukan. Sebabnya hari ni kita memang mari dengan harga yang sangat murah, sempena promosi kita nak sambut hari raya esok ni. Dengan istimewanya hari Arafah hari ni lah. Okay, so hari ni promosi hari ni Nescu nak bagi yang ni sesuai lah kalau baru-baru nak mencuba, biasa dengar dah dekat radio tapi tak beli. Kali ni kena beli, sebabnya hari ni kita ada pembelian untuk 4 botol. Kalau siapa-siapa beli untuk 4 botol yang berisi padu 375 ml untuk minuman sarang burung walik Nescu ni, kalau ikutkan 4 botol tu harga dia RM756. Tapi hari ni anda hanya perlu bayar 20% sahaja daripada harga RM700 ni. Kita nak release harga RM150 sahaja untuk 4 botol ni. Tapi kita nak buka lama lah. Hari ni sampai pukul 6 petang sahaja. So siapa-siapa on order boleh hubungi kita, call kita dekat talian 016-551-6443. Okay, saya ulang, 016-551-6443. Kalau kau banyak kali sekarang tau, tak dapat, jangan risau, WhatsApp je kita dekat talian 016-551-6443. Okay, boleh WhatsApp kita dekat talian 016-551-6443. Kalau engage juga boleh juga, kita akan layan juga, kita akan hubungi balik anda. Okay, terus jangan lupa hari ni promosi Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1 semestinya dari Nescu. Beli hari ni 4 botol, hok harga asal dia RM700 lebih tu, kita nak release dengan harga RM150 sahaja. Sampai pukul 6 je, okey? Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Kejap lagi Cik Heng, saya share lagi kepada Cik Heng dengan semua pendengar-pendengar kesayangan saya berkenaan dengan khasiat lah, sekiranya kita konsisten menggunakan sarang burung walik dalam diet seharian.
2: Okey, baik. Jadi kita dengar lagu dulu untuk naikkan semangat sayang-sayang kita ni.

0: Baik, kita nak sambung balik lah. Kasihat-kasihat untuk Nescu pada petani. Mungkin cara penggunaan, kasihat penggunaan dan cara nak mendapatkan barang barang sarang burung walik ni di bersama-sama dengan Nescu ni. Macam mana Faika?
1: Okey, terima kasih DJ Sheheng. Okey, okay. So bagi mana-mana hok baru je buka radio Terengganu FM hari ni, Nescu mari dengan promosi pembelian 4 botol hari ni. 4 botol untuk Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1 tu. Hok isi padu dia 375 ml satu tu, boleh tahan dalam 2 minggu. Kalau 2 minggu lebih lah untuk satu botol tu. Okay, hari ni kalau ikutkan harga dia 750 lah, 58 gitulah, 56 tak silap saya. Okey, tapi kita bukan nak bagi dengan harga 700 lebih tu. Hari ni dapat harga special, sangat-sangat special, harga kasih sayang untuk pendengar-pendengar kita. Sempena kita nak sambut raya haji esok dengan hari Arafah hari ni, hari yang mulia lah. Okey, kita nak release dengan harga hanya RM150 sahaja. Nak cari mana?
0: Jauh sangat beza tu.
1: Jauh sangat beza lah, sebabnya dia 80% off dia. Okey. So hari ni siapa-siapa yang nak order boleh WhatsApp kita atau pun direct call kita. Okay, dekat talian Nescu Terengganu hotline 016-551-6443. Ataupun rasa macam nak hari ni lalu lah, sebab balik kampung kebetulan hari ni ada kat Terengganu hari ni. So nak mari ambil, sebab ofis kita dekat kapal ladang tu je. Boleh nak mari ambil, mari hari ni sebelum pukul 5.30 petang, sebab kita bekerja hari ni. 5.30 petang kita buka untuk menyantuni yang nak mari walk-in. Kalau nak atur ke rumah, boleh COD ataupun nak bayar dulu, kita post pun boleh. Akan ada sedikit cas lah untuk bagi kerana kita pergi atur kat rumah. Okay? Tapi penghantaran kalau order melalui postage dengan COD tu mungkin lepas hari raya lah, seawal hari Ahad minggu depan kita uruskan untuk penghantaran. Biasa sekejap je, kalau dekat Terengganu ke Mamang ke Gunung, kejap je sapa. Okay, so memang banyak khasiat lah kalau anda sentiasa

0: amalkan parti sarang burung walet ni sebenarnya. Sebabnya kalau ikutkan bila usia kita dah mencapai 40 tahun ke atas tu, biasanya momentum kesihatan tu ya kebanyakannya menurun. Salah satunya contohnya kita bila dah mencapai usia-usia begitu, dah ada simptom-simptom ringan yang berkaitan dengan saraf ataupun bahasa gegana kita kak sakit urat. Biasa bangun pagi tu rasa dok bertenaga, rasa kebal-kebal tangan bila kita buat kerja berpanjangan tu, tiba-tiba rasa macam nak pitang kan. Tu merupakan kalau kita dok ambil sesuatu, dok rawat tubuh badan kita, tak manjakan. Kata manjakan dengan minum sarang burung walet ni, dia boleh jadi kepada hot kronik lagi lah. Sebabnya memang orang yang amalkan ni, dia melancarkan peredaran darah. Walau kalau anda ada sakit-sakit yang orang kata tiga serangkai ke gana tau, kata boleh juga membantu. Dia bukan ubat, tapi dia sejenis suplemen yang boleh orang kata bacaan-bacaan gula ke, bacaan darah tinggi ke, boleh lah orang kata untuk dia jadi macam normal balik. Okay. So kalau ambil dengan ubat pun tak ada masalah, tapi kena ada penjarakan. Dan jangan risau, sebabnya rasa dia sangat sedap. Kita kalau minum tu rasa macam kita makan jeli kelapa, tapi dalam bentuk ekstrak pati. Gitu. Lepas tu pula, satu botol tu dia boleh digunakan untuk semua peringkat umur. Contohnya untuk anak-anak seawal usia 2 tahun boleh bagi sebagai sumber vitamin, sebab dia sangat tinggi dengan amino acid yang boleh membantu untuk tingkatkan antibodi tubuh badan. Lepas tu bantu dia belajar dengan molek. Kalau untuk wanita yang tengah mengandung pun boleh untuk menaikkan HB dia, ataupun untuk yang tengah berpantang untuk membantu cepat luka. Sebab dia makanan tambahan, dia bukan ubat lah. Dia boleh makan, tak perlu tak perlu berpantang apa-apa.
1: Dia tak mabuk dengan ubat lah dok.
0: Betul. So hari ni memang sangat murah do'oh lah harga kita nak bagi hari ni. Sebabnya daripada 700 lebih tu, kita turun harga 150, dapat 4 botol hari ni. Tapi terhad lah sampai pukul 6 petang sahaja. Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. 4 botol minuman parti sarang burung walet daripada Nescu ni, hak isi padu dia sebotol tu 375 ml, 4 botol hari ni RM150. Kita buka dengan harga RM150. Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Akhir kata, Nescu pantang letak pasti habis.
1: Satu dia. Jadi untuk saya-saya kita yang baru ni, yang baru yang tanya macam mana nak dapatkan tu, dah diberitahu tadilah oleh Faikah ni. Boleh mari je dekat kapal ladang ni. Betul tak Faikah?
0: Betul.
1: Mari je ataupun WhatsApp lah dulu. Dia akan respon. Baik. Jadi itu dia untuk rancangan tajaan bersama-sama dengan Nescu Resources. Terima kasih Faikah.
0: Sama-sama.
1: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Jadi Cik Heng.
1: Terima kasih banyak.
0: Okay, terima kasih Cik Heng. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi teruskan mendengar Jijik Okey Gua Negamo Orang Kita.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kuala Terengganu, 88.7 di Magang, Nikol Neru di Hulu Terengganu. Ada kawasan yang dah sapa juga, tapi boleh kalau di Hulu Terengganu boleh pakai 97.7. Ada juga kawasan yang tak boleh terus pun ada dah. Tapi untuk ruangan hari ni lah, untuk sana-sana kita yang mungkin tengah sambil-sambil buat persiapan, kita nak tanyalah esok ni nak buat minum dia esok ni dah. Sebab kita tengok ni, kalau tengok pada status WhatsApp tu, setiap orang buat menu yang banyak ni. Lemang tengah dah mula start bakar lemang dah. Ada yang baru letak ni. Mana saya tengok sana ni, saya terwasak orang sana ni. Dia kata baru lepas letak puluk, dia kata dalam buluh lemang tu. Okey, dan kita ada juga buat live TikTok Terengganu FM ni. Boleh tengok dekat TikTok sekarang lah. Kita buat live. Ikan Rosa kata ada kat rumah Keriang, ada Papa Ko. Dia kata ni ada kat rumah Mok ni. Dia kata dia ada plan nak buat rendang, ketupat, lepas tu mana lagi tadi, menu-menu semua sedap-sedap belaka. Kemudian kita ada poteh lagi, terima kasih poteh. Ketupat puluk ada, ketupat nasi pun ada. Aduh, sedap ngak. Apalagi esok nak buat benda lagi, laksa Penang. Jadi rendang macam-macam lah untuk esok ni. Cakap luar ada. Okey, dan juga macam mana saya tanya kita, boleh atas WhatsApp lah di 01-03-44-6632. Mungkin nak cerita persediaan demo untuk esok. Kok-kok lah, ada kawan-kawan nak pergi jalan demo ke, dalam kalangan pendengar-pendengar nak pergi jalan ke rumah saya-saya pendengar yang lain. Contoh nak pergi rumah apa, rumah ada kawan kita tadi, kata ni buat-buat laksa Penang, gitu. Contohnya gitu. Dok, lagi apa lagi persiapan-persiapan kita? Ada kata nak buat tape lah, tapi buat tape sepatutnya 2-3 hari dah dok. Esok boleh makan terus, tapi kalau buat malam ni dedang lah, pasal ni malam ni malam raya. Nah, jadi sebenarnya hari Arafah hari ni ada berpuasa, yang buat menu-menu hari ni pun dia berkaitan dengan nak buka puasa sekarang. Dan selamat berpuasa lah kepada yang berpuasa sebenarnya dengan hari Arafah ni. Okey, mungkin nak telefon kita 0235330 0238330 cerita pasal persediaan demo lah untuk esok ni. Kita ambil satu jangka masa pendek lah, mudah nak bercerita supaya dah sakit kepala nak memikir dah. Ada yang kata tahun ni adik-beradik balik belaka, nak buat makan-makan sikit, nak buat doa selamat sikit. Dan yang mana kata jarang-jarang dapat berkumpul dengan semua adik-beradik. Dulu kalau berkumpul dulu pun, zaman-zaman dulu mesti ada dah cukup. Bila ni adik-beradik dah mula boleh berkumpul sekali. Okey, jadi nak telefon Cik Ain 0235330 0238330. Siapa di talian ni? Hello.
1: Assalamualaikum Cik Heng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak Ani ni.
0: Ya, Kak Ani, apa khabar? Sihat ke?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ke mana Kak Ani persiapan untuk esok ni, ke mana ni?
1: Ni bla-bla duk basalala, dia kata goreng pisang berbelah, jual goreng pisang, bla-bla berkutupak. Sediaan tu duk lah sehebat mana semana, tapi adalah ala kadar sikit. Pagi esok tu buat nasi minyak sikit, sebab sikit lah. Banyak
0: mampu. Ada orang balik ke? Ada balik-balik belaka ada?
1: Balik anak-anak kita ni jalan kata riti. Takut ni bunyi kata pasal ke Sarawak pulak.
0: Pulak?
1: Warna kejap hari ya.
0: Betul dah? Dok.
1: Kita tak boleh nak sekat, tak boleh nak hak lah.
0: Kerana tugas tu.
1: Ya, doa kita tu biarlah dia tu dalam hak semua lah.
0: Ya, doa seorang ibu ni orang panggil makbul. InsyaAllah.
1: Buat kan?
0: Jadi tak apalah. Nanti cuti dia balik ke tu kat ni?
1: Tahulah Cik Heng. Masa mana dia cuti, ada semua operasi situ, operasi sini.
0: Tugas pada negara. Dap.
1: Tu, gitulah. Biarlah ke ni. Doa yang baik-baik je lah. Kita jangan kata, apa tak balik ni susah.
0: Tapi tetap meriah juga dengan sanak saudara lain tau.
1: Adalah, mana ada rumah ni adalah cucu-cucu je lah.
0: Cucu sebenarnya yang paling meriah sebenarnya.
1: Perang cucu tapi raya ni, orang kata tak tu mana. Tema tu lepas raya tu, dia tengok orang sebulan lembu je lah.
0: Betul dah? Begitu. Baik. Jadi agak-agak semuanya dipermudahkan belakang Kak Ni dah.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih banyak Kak Ni. Selamat raya.
1: Selamat raya juga Kak Ni pun.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia eh. Walaupun anak-anak adik-adik balik, tapi anak-anak bertugas sebagai penjaga keselamatan negara. Nak buat mana dok? Dah kerana tugas, dia terpaksa lah buat tugas. Terima kasih lah Kak Zul Parker pun ada ni. Selamat petang. Salam Cik Hing. Zul Parker ada ni, layan TFN dalam kereta on the way balik raya KL. Selamat petang lah semua. Dah happy birthday Cik. Terima kasih banyak. Okay. Raya KL deh. Boleh tahan kat zoo kita. Ada Mustaqma lagi, kita ada siapa lagi, Ikan Rosa kata malam ni masuk raya di Kubah Kiang. Ha, 7 hari di Kubah Kiang eh. Ha, selamat beraya lah di kampung halaman tu. Lagi untuk kawan-kawan kita yang lain yang mungkin yang baru saja dengar, nak atur WhatsApp, boleh atur WhatsApp di 0103446632. Kita ada Ramdang sama air raya dari Kampung Cabang Ketir. Orang Kampung Cabang pun ada. Lagi Nazri Ibrahim, selamat petang. Kemudian Poktir Doraemon kita dari Ketir juga. Persiapan benda hari ni yang telah dibuat. Macam ada orang-orang belah Bukit Besi ni pakat-pakat buat lemang Melaka ha. Pakat buat lemang, bergotong-goyong, ada pasukan isi bubuh pulut dalam buluh, kemudian bubuh daun lerik dalam buluh, ada yang tukang jaga api, yang tukang bakar, ada kelebihan masing-masing, bekerjasama untuk menjadikan lauk pauk untuk esok ni. Ha, jadi insyaAllah boleh bercerita pada petani. Ha, kok-koklah ada kawan-kawan yang nak gi jalan masa-masa kita. Ha, topak pun ada juga ni. Ramdan kata buat topak tahun ni dah. Ada Linda 81, selamat petang cik, selamat menyambut hari raya Aidil Adha semua, insyaAllah. Jadi kita layang lagu dulu sebab kali 3:30 kita pergi kedai kopi sekejap lah untuk sayang-sayang kita. Warna gamau orang kita.

Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat WhatsApp je, Telegram.

0: Oh, tak ada agak lah. Budak-budak. Sekolah pagi-pagi kan? Dok, budak-budak lelaki lah. Lelaki-lelaki lah. Puan-puan lah yang gendong sama dia. Ya, bisa kau beli nasi lemak air ke apa kan?
1: Oh, yang jangan kau beli motor.
2: Budak sekolah menengah.
0: Sekolah menengah, Haigu. Tapi aku...
2: Kalau redah pula.
0: Aku pun tanya. Aku tak ada lesen, dok. Awang dia kata. Dok, dia kata tak ada, dia kata. Pakai motor ayuh dia, kata.
3: Waktu tu sampai kita gitu dah.
0: Bukan aku ni saja bukan nak ambil tahu cikgu, tapi mai anak-anak kampung kita kena tahu juga ya, kan. Aku bimbang juga kalau
2: berlaku. Tapi kena makan dah, pergi kedai.
0: Dok, ikat lutut cikgu.
3: Tapi kita kira kan nyanyi ke budak. Salah mak bapa. Lesen tak ada. Kalau bagi pelaku apa-apa mati katok ke?
2: Muka je tengok katok hati kau ni.
3: Orang pun rasa orang tu kata mati katok.
0: Itu
3: dia cerita.
0: Aku tengok sekolah mu tu, aku lalu kat sekolah mu hari tu kan, nampak berjujuk motor sikap budak tu.
3: Ya budak kalau rendah buat motor.
2: Mana mu tahu.
0: Kalau mendengar.
3: Lain kalau pergi kalau rendah buat kampung-kampung kau. Budak buat motor sikap.
2: Berat lah dekat kaki nak setuk. Kamu lalu baru ni tu. Bukan sekolah aku.
0: Sekolah lain.
2: Dia polis mari baru ni. Polis mari
0: agak kapek.
2: Dia
0: check ke ni?
2: Dia mari with penerangan. Lepas tu dia nak tunjuk lah kesalahan-kesalahan.
3: Cik punya hitam kan? Cik
2: punya hitam. Dia nak tengok. Dia nak with penerangan lah. Salam contohnya motor ni tak cukup. Tak ada pelik.
1: Ubah-ubah lah.
3: Jangan tengok naik motor tu umur berapa kali kau bila sekolah menengah tu?
0: Sekolah menengah tu aku
3: rasa. Takkan umur 13 ke 14 ke?
0: Tahu, dekat atas 2 tengok 1
2: ada aku rasa. Biasanya nak ambil lesen ni umur 16 tahun lah.
0: 16 tahun ke?
2: Tapi satu kat lagi utung kita lagi.
0: Apa itu?
2: Kak Jak lagi kata dia nak perkenalkan satu kata program My Lesen B2 Sekolah. Dia panggil My B2S.
0: Untuk budak sekolah saja.
2: Untuk budak sekolah lah. Sebab dulu kan kita kena bayar.
0: Memanglah kita ambil lesen kena bayar budak-budak.
2: Macam kajian perutuk berapa juta.
0: Mana rajak tanggung lah. Ya untungnya.
2: Untunglah. Untuk sebab dia dah menggalakkan budak-budak yang ambil lesen.
3: Aku rasa nak darah. Aku dah ambil dah pokoknya aku rasa.
0: Ya.
3: Abang anak aku, ada darah aku 16 juga. Aku rasa betul aku pernah dengar dah pasal ni. My B2S ni kata. Kajian dia buat
1: baru lah ni. B3 tau.
0: Awang bimda, awang bimda.
3: Kita mau jangan bimba. Aku dah saya B. Bukan dah saya bimda.
1: Bimda.
3: Betul. Ini yang maksud dia.
1: Lari.
3: Boleh bawa belaka. Bagulah program gini. Dia tak ada lah mama macam masalah orang fikir tu. Budak-budak lah ni. Duduk mana renda. Tak ada lesen.
0: Jadi maknanya budak-budak pergi sekolah senang lah. Boleh lesen.
3: Aku cerita rasa nak dekat 60 ribu orang juga. Pelajar boleh dapat benda ni.
0: Hebat
2: 18 lah. Juta belajar benda. 18 juta
0: ini lebih lah. Bukan gini cik. Bukan benda. Kadang-kadang kita tak tahu ada mak bapak ni. Kadang-kadang budak-budak boleh bawa motor. Tapi nak belajar tu. Kos lah cikgu. Pitih kan lesen. Dia nak belajar lesen.
3: Pergilah.
0: Ni free lah cikgu kan?
2: Pergilah. Dia bagi. Tapi dia bagi banyak benda lah. Walaupun ni kata dia bagi percuma lesen ni, tapi dia banyak dia penerangan, dia kena masuk kelas.
0: Kenalah dah apalah. Dah orang kajak awi percuma kan, nak berapa lagi.
1: Ni awang ada lesen apa buat bersikar. Masa

0: Okey, baik je okay, guna gamak orang kita. Hari ni ramai lah. Hari ni beluah lengah. Hari ni main messenger. Daripada pagi sampai ke tengah hari. Ya, nampak lemang. Main nyor, main berpuluk, basuh berah. Lepas tu kerak daun lerek. Kemudian kerak buluh lemang tau. Jadi itulah persediaan untuk meraihkan hari raya besok ni. Okey, mata kini Batu Rakit kata cuti-cuti hari ni. Rehat rumah lah. Kata rehat rumah je hari ni. Teduh sikit. Terus sikit baru tubik ambil suasana petang-petang megang untuk menu pagi raya esok ni. Tepuh je tapi nasi minyak gula ayam. Maklumlah bila raya orang tua tak ada dah dok mangak manalah nak raya. Kena semangat juga kita pula sediakan keguan ni. Deh, kita ada lagi siapa lagi? Cikgu Azmi seberang Takir. Terima kasih cikgu. Kemudian kita ada lagi siapa ni? Kata Yerohani Awang ni kata saya baru suruh rebus tu pak. Semua ni orang kata poh lah. Tunggu orang mari ambil je. Esok menu nasi kapik, kuah kacang ke sambal hitam. Jadi kepada penempoh-penempoh penempoh-penempoh menu tu, tanyalah tempat yang demo tepoh tu tau. Siap ada lagi, pergi ambil. Sebab apa? Kita bagilah peluang untuk mereka pun buat persiapan ke rumah sendiri pula nak beraya kan. Okey, lagi. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia? Ya, siapa tu?
1: Ya, abang kita lima ni.
0: Abang kita lima. Ada mana tu?
1: Ada lah kereta ni.
0: Nak pergi mana?
1: Mari dengu nak pergi ke Masih.
0: Nak pergi ke Masih. Ambil barang-barang nak buat raya esok.
1: Macam barang ke ya?
0: Macam barang ke, insyaAllah. Moga selamat lah. Dah esok menu apa esok?
1: Ha?
0: Esok menu apa rumah tu? Masuk benda rumah esok?
1: Esok menu buat gendang. Macam tupak.
0: Oh, buat tupak kau ke tepoh?
1: Tak, beli.
0: Oh, beli.
1: Ni senang dah, dia buat beli ke ni.
0: Yelah, buat lapak. Tunjuk je.
1: Mana seorang ni?
0: Hari cuti pasal dia dah seorang. Jadi gitulah dah. InsyaAllah lah, sampai raya lah abang kita.
1: Selamat.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia abang yang kita nak cari barang di Kemasik tu. Jauh eh, buat kereta molek. Halo.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Salam Adi Adha lah untuk Kek Heng dan warga kerja dengan FM.
0: Baik, terima kasih. Semangat raya jugalah daripada Amba untuk segema tau.
2: Ya.
0: Dah buat berapa persiapan esok, Yui?
2: Esok persiapannya esok mengenal nasi dagang. Lepas tu duduk dam. Lepas tu buat nasi kejang panas dalam esok. Sebab nak pergi buka.
0: Mesti duduk dam cari ikan air ke? Mesti duduk
2: dam? Nak regang nak ambil menu ekah je. Sebab pagi-pagi esok lepas mayang nak pergi moh untuk tua balik Dino. Sebab dia tumbang lembur esok Dino. Adik-adik ipar semua ambil bahagia. Jadi gua nak kena balik Dino lah. Bawa orang yang ada rumah ni bagi Dino. Lepas tu hala ke tengah-tengah hari Zuhur tu baru balik lah ni balik. Sebab pun tahun ni pun Mok Amba pun kata diberi peluang sebab dia antara senang yang terpilih untuk korban bersama dengan ICU lah, pejabat pembangunan kan. Jadi dia dapat sebahagian lah untuk senang ni yang terpilih ni. Ada kelainan sikit lah tahun ni. Jadi orang kata esok pun apa ada masuk rumah ni nasi hujan panas ke berekah ni. Buat gilinu pakat-pakat lah. Jadi macam-macam mungkin ipo-ipo pun dah bawa juga. Tembong dino. Jadi tengah hari balik tahun pulak. Oh, lusa pun banyak benda juga.
0: Mananya banyak benda juga ni nak kena standby ni.
2: Tu orang kata sebab lusa pun ayah orang kedua tu pun kena ngukah bagi pihak komuniti kampung pulak sini. Sebab ada tu orang tumbang lembu juga sini ni.
0: Yeah.
2: Dia kena bersama dengan warga komuniti lah untuk jadi tukang ngukah ni sama ramah ni.
0: Alah apa, ramah tukang ngukah tak ada salah tau.
2: Ya, segitulah kita ni orang kata turun padang ni. Okay, jadi bila ramah-ramah ni, dia tak berasa lenguh pun. Dia berasa jadi suka lah ramah-ramah ni.
0: Betul, suka. Semua buat kerja.
2: Tahu-tahu susah je.
0: Riuh damat belaka. Orang ngelah kali ni, hidang hati orang panah. Apa kat makan ramah-ramah?
2: Susah, tapi yang paling azab sekali hak bagian perut lah. Siapa nak kena masuk perut, aku kena azab sekali.
0: Jangan main, gila ni menu tengah hangat tu perut tu.
2: Betul je, hey, tapi tengok yang berlanar itu tak ambuh. Cuba kalau bagi bersih, berebu.
0: Tunggu.
2: Tapi kalau bagi anak tonyo nak gaham sambuh.
0: Iyalah. Sambuh bagi basuh makan no.
2: Bagi gaham-gaham sambuh tangan.
0: Oh lah kak.
2: Bila siap bersih putih jiloh orang kata. Kau berebu.
0: Oh dah masuk. Ubat masuk perut.
2: Ya bukan masuk je. Kau bersih putih jiloh tu. Mahatu not dah situ tu. Sikit-sikit. Yang mata gaham sambuh tangan.
0: Oh bagaham. Dulu lagi.
2: Oh tu ada tak pernah go cecik-cecik tu.
0: Ada agak lah deh.
2: Oh tu kata tapi itulah dia orang kata kerangan pengalaman sewaktu orang kata ibadah korban tapi harap semua yang menjalani ibadah korban tu dipermudahkan dan
0: insya-Allah. Baik-baik. Terima kasih banyak you, selamat raya you.
2: Sama, selamat raya juga tu cik. Eh, saya lagi. Baik. Assalamualaikum.

0: Tak ada agak. Tak ada agak apa. Nak kata nak tengok orang yang menyudikan diri nak menyempurnakan perut kapek itu. Tapi bila siap bersih putih sepuk dah, Hamba nak yang ni kerek terjadi untuk orang kita. Okey. Jadi kita ada siapa lagi ni? Kita ada Niho. Katanya Sarah, saya set Bukit Besi ni. Oh, pakai tengok live beramai-ramai ni. Ramai penonton gambar ni. Weelah. Okey, terima kasih Hayati Abdul Rashid. Terima kasih banyak-banyak, moga dimurahkan rezeki. Yang keberapa Cik Hing? Dot. Okey, Liza, terima kasih Liza dari Sena Gendang. Selamat Hari Raya Haji. Happy birthday to you. Terima kasih banyak Jamaluddin ada. Assalamualaikum. Selamat suka molek DJ kita tu. Dia kena betul lah. Saya seronok dengar kawan-kawan kita bercerita bila kata bab cuci perut lembu ni. Bab nyuci memang tak ada lah. Arif Su. Selamat petang lah. Selamat petang Melaka. Okey, lagi kita ambil sepanggilan lagi untuk sayang-sayang kita pada petang ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayuh long kita.
1: Saya.
0: Aku mana bersedia untuk esok ni? Esok apa esok?
1: Esok kita tolong orang je lah.
0: Tolong orang je lah eh? Jadi esok nak buat apa esok tu?
1: Ya?
0: Nak buat apa esok ni kata ni?
1: Esok goreng daging gitu lah.
0: Awak gula daging
1: Orang beli je lah.
0: InsyaAllah.
1: Kobek-kobek perut tu dia gacak tau je.
0: Yelah, bagi kau orang muda pula kalau ada orang nak.
1: Kalau saya pun kita nak 60 kepala biar stop.
0: Oh, tu marah.
1: Oh,
0: Allah, dia orang yang boleh makan kepala ni, dia orang yang rare punya. Dia atas orang sebenarnya, sama macam kepala kambing pun.
1: Ya tu.
0: Tapi tengah-tengah orang dia akan kemah mulut, tapi kita okey.
1: Oh, kita masih tak nak tengok.
0: Oh, patang jumpa.
1: Masa itu orang yang semelih tu.
0: Ha?
1: Sebelum semelih dia tu, tengok kepala tu selidah.
0: Tahu dah apa?
1: Ya, nampak
0: orang tahu. Ada orang pandai buat akak kepala buang tu lolos mula-mula ada.
1: Tak gula.
0: Allah. Rebus makan dengan kuah sama dia, kuah dah.
1: Oh, makan mana orang kena ada tumpak mula.
0: Jadi kejam ke petang ni? Allah Akbar. Baik. Selamat Hari Raya lah. Untuk Ayah Long. Oh, sungguh? Baik. Terima kasih banyak, Yelong.
1: Ya, sama-sama.
0: Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya.
1: Sama-sama.
0: Itu dia, Yelong kita dah. Dia sebut kepala kambing, kepala lembu. Yang ni memang benda yang kalau nak dikatakan yang mampu nak makan kepala kambing, kepala lembu ni. Ni orang-orang yang rare ni. Okey, baik. Dekat live, terima kasih banyak. Kita ada Julie, Ika, lagi Yati, Padang Miding. Terima kasih banyak. Okey, baik. Selain sebuah lagu, santai-santai saja sambil-sambil buat persediaan bakor lemang, bakor tupak pula dah, anyang tupak, sumbak nasi apa tu, pulut dalam daun palah. Kita layan lagu dari Persamudra sudah tadi begitu.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: Okey, kita dapat pukul 3.54 minit petang dah untuk ruangan JJ. Okey, gunakan gambar orang kita pada hari ni. Sekadar-sekadar kita tanya khabar sayang-sayang kita. Yang mana buat persediaan persediaan untuk esok dah. Oh, bagus-bagusnya dah. Hok muda-muda ni. Oh, anak-anak, adik-adik kita yang tolong duduk dapur attack. Oh, kita ada Akid. Akid dengan Adib. Duduk dapur attack tolong. Mak buat kerja. Bagusnya. Oh. Hai, tu duduk saja tu tau. Hai, esok boleh makan sedap esok ni. Mata gaduh sayang kita ni, hari tu dia penuh dia masuk dalam Base on Air di Terminal FM. Kita ada Ida yang buat kuih tu, kata minggu ni buat tempahan je. Esok duduk tahu cerita lagi tu. Lagu mana? Sambil-sambil buat tempahan orang ni. Kita ada Ming Talks, lagi AG pada petang ni. Lepas tu kita ada siapa ni? Kita ada Kak Joh. Selamat Hari Arafah. Kita ada Bad. Assalamualaikum, Damon. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Tua. Terima kasih banyak. Lagi UYS pun ada sambil-sambil tengok eh. UYS. Kemudian mana ni? Yang apa? Yang atau WhatsApp, boleh atau WhatsApp di 010-344-6632. Macam ke Cik Nak Paya Berenjuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Cik Nak kau pun rumah anak kat Kijang. Menu Cik Nak esok, nasi dagang, laksa kuah putih, tupat sutung. Tupat sutung eh, terbaik sangat tu. Yi Dungung esok pagi lapar lembu pukul 2. Gi kerja sebelum garik, nak pergi kuatan pula. Alhamdulillah. Masing-masing ada kerja, ada urusan masing-masing dah. Lagi untuk yang mana sedang apa tu orang panggil, sibuk di dapur, kita layang-layang je. Siapa dia bertanya lagi? Halo.
1: Cik Heng yang semak tu.
0: Waalaikumsalam. Kita tahu mana orang kita semak lagi ni. Rambut dah akan punya rambut pun eh.
1: Yuk, memang kena semak lah DJ.
0: Aduh. Ya, bawa tengok tu kat arah buat benda tu.
1: Ha?
0: Ha? Kat arah buat benda tu kata.
1: Tengok TV.
0: Kalau tengok TV, tak ada apa siapa tu esok.
1: Esok tak rang, malah kat rang baru pergi beli ayam. Lepas tu tunggu anak dekat perok tu balik. Dia kata baru nak tolok dalam pukul 3. Terlambat kot tu nak sampai cik daripada tanya maling tu.
0: Moga selamat sampai belaka tau.
1: Musim tu selamat sampai lah. Sebab ni orang pun masuk kot sebahagian. Lepas tu anak yang kat ni pun masuk sebahagian. Dua bahagian lah esok. Tapi kita buat air raya kedua. Air raya pertama tak buat lagi. Sebab ramah kan.
0: Betul.
1: Adik je melih lembu tu pun. Dia ramah kot tahun ni. Berapa ekor tu. 10 ekor ke 15 ekor kita tak rasa. Dia semelih sendiri tu. Adik tu ada orang masuk dengan dia lah.
0: Yang
1: pulang orang bayar kat dia.
0: Gitu.
1: Macam nak bayar sekali dulu pun. 700 pun berat kot. Tapi tak apalah.
0: Yelah.
1: Kita niat kita nak buat bayar.
0: Betul dah.
1: RM50 sebulan lepas lah. Kita nak buat aku baikkan tu. Tak kira mahal ke murah ke.
0: Betul dah.
1: Nanti kita buat je.
0: Esok ni, untuk esok ni, kira tunggu orang lain sampai dulu ni.
1: Kira orang lain dulu.
0: Haa.
1: Orang dulu kan. Anak
0: Kak Roh
1: raya
0: kedua. Raya kedua lah. Baik. Terima kasih banyak Kak Roh.
1: Sama-sama. Selamat
0: air raya lah Kak Roh.
1: Selamat
0: bertugas
1: habis
0: apa pun nang
1: tu.
0: Terima kasih Kak Roh. Sama-sama.
1: Terima kasih. Bye.
0: Itu dia Kak Roh kita dah. Dia lain orang, lain perancangan dia. Lain orang, lain dia punya tindakan dia. Terima kasih juga tu. Alah, dia kata ada pula merajuk. Ni terima kasih kepada adik Adang. Sibuk duk koyok bawang ni ho. Adik Adang kita bagusnya. Tiga anak-anak ni ho. Tolong royak kat kemok dia masing-masing tu. Ngopoh tu bui kot. Koyok bawang saja. Aduh lah. Koyok bawang beri-beri. Minggu pun sikit sebanyak. Oh, boleh tahan kiri. Oh, bagi adik-adik kita hari ni yang bantu buat persiapan. Akan datang tak. Bukan nak kata. Andai kata dah kita ni perikat-perikat omoh-omoh yang tinggi-tinggi. Tak ada dah. Tak ada orang lain dah nak ambil alih tugas tu. Kalau dok kerana hok omoh-omoh pekak ada ni yang macam adik Adang, adik Aki, adik adik ni. Hok ni lah yang tukang sambung legasi warga tu teras masyarakat. Gitu. Okey, jadi lagi buku 4 lagi. Buku 4 kita ada kapung benda. Okey. Kapung benda hari ni simple sahaja. Demo boleh atau WhatsApp teguh. Demo tahun ni beraya di kampung apa? Jangan kapo. Saya raya di Dungung. Saya raya di Kemamang. nama kampung. Kalau boleh spesifik lagi, macam ke saya lah. Macam ke saya, Jalan Bukit Tokeng, kampung mana? Ha, contoh. Contoh. Tak, contoh ni, Jalan Surat, Jalan Surat Kuning, kampung ni. Boleh, tak ada masalah. Yang akan bosan temu, saya raya di Terengganu. Ya Allah, ni ada Terengganu. Memang di Terengganu. Ke mana? Simple saja. Raya di mana? Hantar WhatsApp di 0103446632 untuk saya-saya kita dalam JJ OK Gua Dengan Mak kita. Lepas ni kita cakap pasal benda, pasal kampung benda. Raya di kampung benda, jangan kabur di daerah benda. Raya di kampung benda. JJ OK Gua Dengan Mak, orang kita.

0: apa menapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam Jiji OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, baik, Kapur Menda. Okey, kita nak tahulah Demo beraya di Kampung Menda. Bukannya beraya di daerah mana. Aida Dongong, sana hello, Cik Heng. Dari saya, Aida Dongong, terima kasih banyak. Okey, Yang Rizal kata ambil beraya di Kampung Darat Pok Chang je. Yang Rizal Marang. Sebut nama Yang Rizal Marang, tapi hari ni detail dia bagi. Kampung Darat Pok Chang. Okey, Rais Isnin. Kita raya di Lubuk Kawah ke Masih. Zahari Tok Jembar, raya di Taman Setia Duriang Burung. Okey, Z Bukit Payung. Cik Heng, saya beraya di Kampung Rawai. Cik Heng kenal dok. Nah. Okey, Abang Is Kampung Delong. Saya raya di Kampung Delong saja. Selamat raya juga lah kepada Cik Heng. Terima kasih banyak. Selamat raya Abang Is kita. Kimi kata amba beraya di Kampung Pekalang Marah Mengabang Telipur. Terima kasih dekat live TikTok kita ada Eddie Dungung. Kita raya di Kampung Segedang Dungung. Kampung Segedang Dungung. Dan dekat Kak Nisu, terima kasih Kak Nisu. Lagi ada Azima. Cik Heng seorang ke? Ya, berseorang hari ni. Eh, mana saya seorang? Saya dengan pendengar-pendengar radio lah, dengan awak semua pada petaning. Dah, kita ada Dolin. Beraya di kampung apa Dolin? Rumah pia Cik Heng. Cik Heng raya mana? Kalau saya, esok saya ada 3 pergerakan. Yang pertama, saya akan beraya di kampung rantau abang. Okey, lepas tu saya akan beraya tengok keadaan dulu lah. Lepas tu kampung Batangang. Lepas tu kampung Nibong. Saya ada 3 esok. Kita banyak lalu kampung oh. Dah bukan lalu, memang saya berhenti. Okey, Juli, raya di kampung Wakaf Mesu, sentiasa di hati. Ikan Rosa, orang sebenarnya takik, tapi raya di kampung Panji, Kubang Keriang. Oh, jauh. Terima kasih Pak Cik. Lagi siapa lagi dekat live TikTok ni? Kamsiah Mahat, Adam Adib Akib. Kabur raya di Bukit Besi, rumah Tok Ming Tok Bak. Oh, bagus, cucu bagus ni. Cucu bagus. Lagi Apih. Apih Senwak kata ambil raya di Kampung Tanjung Bunuk. Kampung Tanjung Bunuk. Okay, Tanjung Bunuk ni duk mana Apih? Ada kata saya raya di mana? Mana dekat mana tu? Dia mana di luar juga bagi saya. Mana tu luar? Okey, amokku, saya beraya di Kampung Darat. Darat Olong. Betul eh? Darat Olong. Binjar ke Mamang dengan adik-beradik kan isu kita. Ajar Mazlan di mana? Fazin 80. Saya beraya di Beri Nenah. Beri Nenah eh? Lagi. Saya raya di Ketengah Jaya, Kertai 1. Amilda Adim, orang Kertai 1. Kak Romlah kata amba raya di Kampung Gong Pok Jing je. Orang Kampung Gong Pok Jing. Kenapa dok? Ya bunyi, bunyi nama kampung tu. Raya di Kampung Banggo Donah. Mana orang Kampung orang Banggo Donah? Hafiz Damri. Hafiz Damri deh. Okey, Hasan Udeng. Hasanah Sudeng. Felda Mengkawang je kita. Lagi. Ramah ni boleh komen. Raya Enda kata raya di Kampung Wakaf Pelang. Kemudian kita ada Rizang Wakah. Wakah aduh, raya di Tok Kaya. Saya kadang-kadang sebut Tok Kaya dengan Tokku, saya tukar. Jadi mari pulah Tok Kaya, Tokku, Pok Tuyu, mari bela sekejap situ. Kita ada DJ Dolin Selangor FM Birthday Boy Konti hari ni. Hari ni esok lusa. Pujiah Suhaimi Bukit Catok Dungung. Azilah kata saya raya di Kampung Batu Putih, Pulau Serah. Batu Putih, Pulau Serah. Okey, dapat. Okey. Yuzri. Saya raya di Kampung Binjar Rendoh. Lagi, kampung dekat-dekat. Oh, betul. Kampung Pulau Manis, Iba. Okey. Oh, laju. Nampak tak? Kat dia kat TikTok makan lama-makan laju ni. Okey. Yuzri kata kat Binjar Rendoh ni. Abeyo raya di Ketenang. Nampak? Beratah tu. Ning, amba raya di Bandar EMBS. Lama benda tahu ni. Raya di EMBS eh. Aduh, congek sika. Siapa kapun tu congek sika ni. Lagi okey. Oh, tanya bunuh area Teluk Pasu, faham? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jalan shortcut tu, kang. Oh, nak kita ke Bulu Gading tu, tak? Lagi, kalau salah tu, betulkan saya balik, eh? Okey, Syarifah Norita. Kemamang. Amba raya di Kapal Pasir Minah. Raya kedua baru raya di Ngabang Telung. Batu Rakit sama air raya. Sama air raya juga. Kakak Tulip di Batu 48 Dungung. Oying Hitam, terima kasih. Sampai petang Melaka. Saya baca satu lagi. Saya nak telefon orang pula ni. Okey, ni dalam perjalanan ni. Wah, Kemamang. Selamat Hari Raya Adi Adha. Kohor-kohor nak balik raya dah ni. Amba raya di Kapung Bukit. Terganung. Area nak kita atas tu. Kapung Bukit. Betul. Okey, The Doctor. Saya beraya di Kapung Duku. Kemamang. Iqbal, Kapung Bukit Ara. Selamat petang. Terima kasih. Rohayu Abdullah. Sang Pelawar. Raya di Sungai Tong. Wow. Pondok Lalang Tepuh. Lemang Abdullah. Pondok Lalang Tepuh. Saya nak kabuliti kalau lalang itu saya tak pandang mana. Tapi kalau kata Pondok Lalang Tepuh. Cik sebut nama je. Tak baca pun mana. Komen. Komen laju sangat ni. Okey. Ucapan kepada Cik Harung Seri Bandi. Balik beraya mana tahun ni? Tu ucapan tu ke soalan tu? Sepanang katok. Aduh lah hai. Oying Hitam mana komen? Saya pun cari lagi komen. Dah apa? Kita akan cuba baca lagi. Oying Hitam mana ni? Wajung kat komen ni padang tu lah. Raya di Kapung Gelugur Ketek. Uyuh Wais di Landa Kolang. Saya nak cuba telefon sayang-sayang kita dekat ruangan talian kita 6235-330-6238-330. Dekat mana? Kabur je, kat mana? Simple, ramah sikit boleh telefon tak? Hello?
3: Hello?
2: Hello, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum. Saya Kak Lina Johor daripada Kemaman.
4: Kak Lina, akhirnya cakap suara tu.
2: Suka Kak Lina. Okey, Kak Lina, raya di kampung dia tahun ni?
3: Raya apa, Sim?
2: Raya di kampung apa? Kampung mana?
3: Oh, Kak Lina raya di Taman Geliga Intan.
2: Kemaman. Taman Geliga Intan, Kemamang.
3: Cik nak tahu tak, 6 tahun Kak Lina menetap di Kemaman. Dan 6 tahun juga tu lah Kak Lina tak balik raya haji.
2: Oh ya?
3: Kak Lina lebih suka raya kat sini.
2: Mana best Johor dengan Terengganu?
3: Kan boleh tadi, Kak Lina lebih suka raya kat sini.
2: Lebih suka raya kat sini. So kita faham lah, Terengganu lagi best.
3: Best dekat sini. Kalau raya puasa tu balik lah. Tapi raya haji, memang Kak Lina suka di pantai timur ni lah.
2: Ya.
3: Dan paling-paling best sekali, suami Kak Lina bertugas di masjid. Kepala lembu tu suami akan bawa balik sebab tak ada orang yang nak. Buat sup, Cik Hin. Sup kepala lembu.
2: Itu memang terbaik.
3: Tapi Kak Lina tak makan.
2: Alah,
3: suami
2: sebut saja tak makan. Dah agak cetong.
3: Tapi tu seronok lah. Bila dia buat banyak kepala tu, kita tengok proses dia bakar, kan.
2: Betul.
3: Maknanya makanan yang rare.
2: Makanan yang rare. Itu waktu saya kata orang yang makan pun rare.
3: Kak Lina tak rare lah. Cik Him lah yang rare. Cik Him makan.
2: Makan kepala lembu, kepala kambing.
3: Tapi kuah dia tu Kak Lina rasa lah. Sedap lah.
2: Memang lah. Dia kena test kuah dia yang tu.
3: Okay. Maknanya kalau orang yang dah merasa beraya raya haji di Pantai Timur, dia orang akan rasa seronok dekat sini.
2: Ya, betul.
3: Kan? Cik Hei, dengar ni.

0: Oh, terima kasih. Gampang ah. Allah, terima kasih banyak.
1: Semoga banyak umur je, Hem.
0: Baik, terima kasih.
1: Murah rezeki, sihat walafiat.
0: Amin.
1: Itulah apa ni orang kata, hari ni kita tamakkan doa.
0: Tamakkan doa hari Arafah.
1: Ya, tamak. Ya. Di kesempatan ni boleh kena ucapkan selamat hari Adi Adha untuk semua-semua pendengar Radio Terengganu FM. Baik. Yang mengenali Kak Lina. Selamat memandu untuk Encik Suami. Saya tunggu abang balik.
0: Baik, oh saya tengah abang balik. Baik, terima kasih Kak Lina.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih semua tahu.
1: Terima kasih semua. Okay, bye.
0: Bye, itu dia Kak Lina. Allah, terkejut saya. Aduh lah, hai. Okay, baik. Lagi, kita cuba ambil satu lagi panggilan. Nak dengar lagu ni. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Siapa tu?
2: Zek,
0: awak cerita lagi. Oh, Abang Zek. Sihat ke Abang Zek, wey?
2: Kalau nak rata raya dah ni. Raya di Kapur Cenering, Kuala Terengganu.
0: Kapur Cenering? Ini senang.
2: Orang rata raya, raya di Kuala Terengganu.
0: Oh, selok nak cari.
2: Selok cari.
0: Oh, tau.
2: Ada salah tu, raya dah ni ada resep mana ya?
0: Ha?
2: Kapur Bunuk.
0: Tanya Bunuk.
2: Mana ya? Kat Teluk Basu.
0: Ya, masuk tang Teluk Basu, ia tembus tangan Buluh Gading. Tengah.
2: Rasa lah.
0: Kat orang jual pelikan. Mana kari pelikan?
2: Kalau royak duduk mana, saya roh
0: lah. Nak, ya nak.
2: GPS nak jumpa cari.
0: Nak, ya nak pergi mana tu Abang Zek? Maksudnya, kita nak pergi tang ke Teluk Menara ke? Nak pergi tang ke Kepala Mek ke?
2: Kepala Mek ke? Banyak luar.
0: Teluk Basu, Kepala Jela. Ke
2: tau, anaknya. Kau tu rasa
0: belakang kolam. Jadi nak tambah kita duduk cacang biar jalan je lah. Duduk kat kolam.
2: Banyak kau tanya gitu tau. Asal askar dari pun hello dan ni
0: Kuala Terengganu.
2: Asal
0: kita duduk Kuala Terengganu. Betul. Jadi hari tahun ni yang Abang Zek
2: hari ni saya usul royak kapung mana molek gitu. Masih-masih kan subik jalur kapung pelik-pelik orang nak dengar.
0: Iya, sungguh.
2: Tapi orang ni kata duduk sini adik kata tak je dengar kapung ni. Oh, rupanya mana ada kapung tu
0: Iya, betul ada. Baru betul ni.
2: Ilmu.
0: Baik. Terima kasih banyak Abang Zek yang bertipah kita.
2: Maknanya sama lah. Selamat hari lahir Cik juga pada hari ini. Semoga berbahagia dan semoga berbahagia dan hidup diberkati selalu.
0: Baik, terima kasih banyak Abang Zek. Okay. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia deh. Terima kasih. Betul kan Abang Zek kata. Saya kata dah. Nama royak direct terus nama kapung. Ada lagi yang tanya saya. Cik Heng raya mana nak tahu juga. Saya tiga tepat. Mula-mula malam ni saya tunggu orang rumah saya balik kerja. Pukul 12 kat gang. Pukul 1 saya tolak balik ke kampung rantau abang. Kampung rantau abang. Lepas tu saya beralih ke kampung Batangang. Lepas tu saya beralih ke kampung ibu. Tiga tepat. Sebab apa? Itulah perjalanan hidup saya. Baik, terdengar selagu dulu. Lagi kita nak kabur waktu asorok. Lagi di papah ni kan, eh?

Okay, baik je okay, guna gambar orang kita dah. Kita dah pukul 4.21 mana petang ni. Saya nak khabar waktu asal lah. Pasal orang-orang tengah buat kerja ni si bunyi. Asal ke apa eh? Nak mayang asal dulu lagi, nak sambung pula. Mana saat ni tau. Okay, jadi untuk di daerah Kuala Terengganu, di Marang, Kuala Negeri, waktu asal kita pukul 4.31. Banyak petang. Di siapa-siapa yang berada di Besuk, di Setiu, di daerah Besuk, daerah Setiu, pukul 4.33 minit petang. Di daerah Hulu Terengganu, seluruh daerah Hulu Terengganu pukul 4.32. Di Kemamang dan juga Dungu pukul 4.31 minit petang. Jadi ada yang dalam perjalanan, dia beralih daerah dari Kuala Terengganu nak jemba ke Setiu, nak jemba ke Besut, dia berubah waktu situ. Menjaga asri panjang kabur, dia kata jeng kat Sungai Tong. Nampak dia menghala ke utara Terengganu tu, jeng dekat sket dekat Sungai Tong tu, beralih waktu solat kat situ. Jadi kalau di daerah Besut Setiu, waktu solat pukul 4.33. Jadi memang bertalu-talu komen kat TikTok, bertalu-talu yang WhatsApp pun bertalu-talu kan. Yo Kalang Store, hamba raya di Kapuk Kalang Store Glugor Kedah. Kalang Store Glugor Kedah, baik. Haziq Irfan raya kat Ngada Baru. Okey, akan betul. Api kata kapal Tanjung Bunuk tu lagi. Ni MBS ni, hamba raya Kapung Pala Rajah Besuk. Ni laluan utama hamba ni. Laluan utama hamba nak jemba ke, kalau hamba balik tang ke utara dah, balik ke rumah keluarga belah orang rumah saya, saya akan melalui Kampung Temila, Sipang 3 Kampung Temila, masuk tang ke Tempinis. Kampung Tempinis, betul, nak kena sebut ke mana? Tempinis ke Tempinis, dah kira lah, tapi ejak dia T-E-M-P-I-N-I-S. Kampung Tempinis, saya akan lalu kop Kepala Gajah. Lalu kot tu. Okey, daripada Kak Yati, Ibu Yati Seri Bandi, raya kat Seri Bandi saja. Mak Joh Mane pun sampai siaran Cik Hin, sama raya Andi Adha, tak lupa selamat hari jadi Cik Hin, terima kasih. Moga Allah murahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan berikan kesihatan tubuh badan dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, jadi untuk kawan-kawan kita yang dekat ruangan live TikTok, kata amba raya kat Iran. Oh, ada kat luar ke? Dolly, terima kasih Dolly. Sepian, selamat hari lahir. Terima kasih banyak Sepian. Terima kasih Dolly, selamat hari lahir. Moga panjang umur, dimudahkan rezeki. Jadi kita pukul 4.23 ni, sekian lagi berkaitan dengan nama kapung ni. Okey. Hello. Hello. Padang. Nampak tak, dia kadang-kadang menunggu nak hello di radio baru dia nak hello kita. Sebenarnya bila kita hello di telinga kita tu, kita dah apa tu orang panggil, dah mendapat dah taliang dah. Okey, lagi kita ada ni, amba raya di Kampung Payung Resok, Kampung Bukit Payung, Marang Terengganu. Okey, lagi kita ada orang pesan ke saya, kalau perasan kedai yang ikan bakar di kanopi Kampung Pala Gajah, oh, kedai demo tu. Oh, nampak. Lagi untuk sayang-sayang kita, boleh pakat-pakat atau WhatsApp lagi, demo raya di kampung mana, boleh atau WhatsApp di 0103446632. Lepas hasil kita mari pulak, kita akan cerita lagi raya kampung mana. Sebutkan nama kampung, bukan nama daerah, bukan nama bandar. Kalau macam kampung tu, contoh tadi macam Gabar Zek kampung tadi, mana banyak mana, Teluk Pasu, Tanjung Bunuk, Sekati, kita ada Teluk Menara, Kubang Lembek, Belada Kolang, ada lagi Tualang, Kampung Kota, Kebuai, Kebun Besar, ke mana. Jadi boleh cerita lagi untuk saya kita pada petani raya di kampung mana. JJ okey, warna gamok. Okey, kita balik tiba-tiba main asal dulu deh.

Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Ikut kajian sains, pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Hari Arafah merupakan satu hari di mana umat Islam yang sedang menunaikan ibadah fardu haji berkumpul beramai-ramai di padang Arafah. Mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, melaungkan lafaz talbiyah dan juga memperbanyakkan amal ibadah bagi menzahirkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang berada di tanah air, kita disunatkan untuk menunaikan ibadat puasa sunat hari Arafah untuk kita menzahir kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk merebut kelebihan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, afdalul ayami yaumu Arafah, sebaik-baik hari itu ialah hari Arafah. Justru umat Islam dianjurkan untuk menggandakan amal ibadah pada hari Arafah, menunaikan kewajipan yang fardu dengan cara yang terbaik, di samping melaksanakan amal ibadat sunat untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala bagi mereka yang berusaha untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Sawmu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya, puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Justru marilah sama-sama kita merebut peluang berada pada hari Arafah untuk kita melaksanakan amalan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah seorang daripada duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada ketika ini, pada hari ini, hari Arafah, berada di padang Arafah untuk berwukuf sebagai salah satu

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, baik. Jika okay, guna kemauan kita dah pukul 4.39 minit petang hari ini. Berkaitan dengan Kapung Menda lagi ni. Kapung Menda. Yang mana untuk sayang-sayang kita pada ruangan Kapung Menda ni. Ceritalah. Balik raya di kapung apa. Bukannya daerah apa. Di kapung pulak tengoklah. Kalau kapung tu jenis kapung yang bermukim. Dia banyak lagi kuasa-kuasa kecil. Boleh cerita secara teguh. Pasal apa? Ramai lagi yang tak tahu. Dah, kapung-kapung yang ada di Terengganu ni. Dah. Okey, kita ada... Siapa dia ni? Abah Musa. Saya Abah Musa, pengurusi kelab pendengar Terengganu FM bagi pihak IJK serta ahli-ahli kelab mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua staff dan juga semua pendengar setia Terengganu FM. Semoga sambutan Aidiladha tahun ni akan memberi lebih... memberi erti pengorbanan

Tapi arwah suami 5 tahun dah meninggal, tetap balik rumah mak mentua. Sekali nak pergi ziarah kubur arwah suami. Ada apa? Sebab apa? Sebabnya kalau kata mak mentua ni sampai bila-bila, kalau kita ni perempuan, pak mentua kita tu sampai bila-bila tak akan batal semayang dengan kita. Sebab dah jadi sama macam ke mak ayah kandung kita sendiri. Tak ada masalah benda tu. Baguslah kan. Okey, kita ada lagi untuk sahabat-sahabat lagi. Kita ada siapa ni? Tok Umi Koliba. Raya di Koliba, Tamang Purnama. Okey. Kaabah nak wui patung je bertanding Kaabah. Air mata jatuh berderai-derai. Macam mana? Air mata jatuh berderai-derai kerana terkenang kampung lama. Nama kampungku Pulau Serai. Aku duduk sekian lama. Oh, Cik Hing, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Kaabah. Okey, lepas ni nak cerita lagi. Raya kampung benda. Syaiyah balik kampung Limau Nipis. Kampung Gong Batu, Setiu. Kampung Limau Nipis, Gong Batu, Setiu. Kalau saya, tanya saya. Saya dah jumpa cari. Betul tak? Tapi terima kasih Syaiyah. Lagi yang nak komen, boleh komen-komen. Syahirah nama dia. Okey, baik. Jeffrey Sulong nama alik Asyik Anjang. Asyik Anjang. Lagi yang kata nak beraya di mana, lepas ni kita boleh hantar WhatsApp di 0134-4632. Balik raya kapung benda demo. Balik raya kapung benda demo. GG, okey, kena gamak orang kita.

Itu dia lagu Sirih Pinang Datuk Seri Siti Nurhaliza. Santai-santai saja. Kita ada pukul, dah pukul 4.52 minit petang. Dalam ruangan Kapung Mendu hari ini, simple saja. Demo balik kapung raya kapung mana? Demo balik raya kapung mana? Okey, kita ada sikit lagi lah. Sikit lagi lah daripada Linda Ali. Esok saya beraya di kampung Jalan Terata, Alut Mesu. Di Dungung eh? Nah, di Dungung. Lepas tu lusa beraya di Bandar Permaisuri Setiu. Balik bergila-gila. Begitulah ni. Lagi-lagi untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat ada yang kata tadi, Muhammad Salim, kita kampung Popper. Kampung Popper, Kuala Terengganu. Lagi kita ada, terima kasih Ika Ismahani. Untuk rakan-rakan yang lain ni, terima kasih banyaklah. Dan saya nak ambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada perantau-perantau. Okay, yang mungkin baru nak sapa ke kampung masing-masing tu. Okay, dan juga saya nak kongsi sedikitlah berkaitan dengan hari ini. Hari ini sebenarnya ada yang mendengar, yang mengucapkan selamat hari lahir pada saya. Terima kasih banyak. Hari ini saya nak ucap terima kasih kepada semua yang mendoakan. Sebab apa? Hari ini merupakan Hari Arafah. Okay, 26 Mei bersama dengan Hari Arafah. Dan ada kelebihan pada Hari Arafah ni. Yang pertamanya, Hari Arafah ni rukun daripada haji. Yang kedua, Hari Arafah ni di mana agama ini telah sempurna. Begitu. Okey, yang ketiganya, Hari Arafah adalah hari raya buat umat Islam. Yang keempat, Hari Arafah adalah hari penyaksian. Okey, yang kelima, Hari Arafah merupakan hari kebesaran berdoa. Hari kebesaran kita berdoa pada Hari Arafah. Memang doanya doa mustajab, doa yang diangkat, doa yang sempurnalah. Yang makbulkan Allah, insyaAllah, aminlah. Yang keenam, puasa pada Hari Arafah menghapuskan dosa setahun sebelum dan juga selepas. Ini sedikit sebanyak ketujuh, ke hari keampunan dan pelepasan daripada api neraka. Jadi hari ini masih lagi Hari Arafah. Kalau yang nak doakan saja pada hari ini, apa yang awak nak, apa yang tuan-tuan perempuan rasa nak doa saja. Okey, insyaAllah kita doa semoga Allah bukakan pintu doa kita tu terus sampai ke atas dan juga dimakbulkan. Doa yang baik-baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik-baik. Jadi terima kasihlah yang kongsi berkaitan dengan nama kapung hari ni, balik dari Kapung Benda. Saya doakan semua selamat sampai ke kapung masing-masing. InsyaAllah pukul 5 ada berita utama 5 petang lah. Kita akan ke Angkasa Puri Kota Media. Lepas tu kita mari semula lepas ni. Dan juga terima kasih banyak lah ni kepada orang Durian Mah tau. Izuang Muhammad, raya mana, raya kapung mana tahun ni? Berhati-hati walau di mana juga anda berada. Baik, JJ OK, Gua Negamok, orang kita.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sin Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana gamuk orang kita.
1: Kita dah pun pukul 5.14 minit petang dah. Kita mari untuk ruangan pilihan retro pada petang ni. Jadi kita akan siarkan dua lagu. Tetapi lepas lagu yang pertama, kita ada rancangan lapor dah weh. Lagi mana lapor sungguh ni. Tak, baik untuk pilihan yang pertama ni, permintaan daripada Man Kapung Gong Gemia lah, nak dengar lagu Berdendang Dalam Tangisan dan Dendangan Datuk Jamal Abdillah. Lepas tu kita ada lapor dah weh. Dan permintaan daripada In, dia bagi nama In ya. Di mana ni? Okey, di Kuala Ibai, nak dengar lagu EYE Telerai Sebuah Impian. Dua buah lagu yang diminta oleh sayang-sayang kita. Lepas pada tu kita akan terus ke ruangan Beast on Air tau. Ke mana? Baik, kita siapkan dulu permintaan yang pertama. Lepas tu kita pergi ke ruangan Lapau Dahway, pilihan retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang berata panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, lapor dah weh. Kita pada petang ni kita nak pergi cari nasi lemak lah weh. Biasa kita cari goreng pisang lah, kita cari itulah inilah. Tapi hari ni kita rasa nak tukar selera. Kita nak pergi ke Deng Sikmok ataupun Deng Nasi Lemak. Jadi kita terfikir dok, rasa nak makan nasi lemak berlauk hari ni. Biasa makan lauk biasa je kan. Tapi hari ni nasi lemak berlauk. Jadi dalam lapor dah weh hari ni, kita nak bawa ke sesi awak lah ke satu pot makan di Kuala Ibai, Deng Sikmok. Lokasi dia di Jalan Tok Adis, Taman Adis Indah Koliba. Jadi kedai ni memang dia fokus nasi lemak berlauk. Memang banyak pilihan. Sebab kata berlauk memang banyak pilihan. Aneka masukkan udang dan juga sotong. Masuk sambal, masuk lemak, dok. Kemudian ada sotong dan juga ikan celup tepung. Ayam goreng. Ala-ala ayam goreng yang famous tu. Okey, ayam goreng orang tua putih tu. Yang bestnya. Banyak lagi menu lain macam kerabu. Kerabu, maggi udang pun ada. Yang bestnya banyak menu yang harga bawah RM10. Bawah daripada RM10 saja. Tempat dia santai-santai. Taklah fancy macam orang lain. Tapi cukup untuk duduk makan dengan selesa. Jadi, fokus kita pada hari ni. Pok makan nasi lemak berlauk. Dengan lauk-lauk pelbagai jenis, harga yang berpatutan, suasana warung santai je. Dok fancy mana pun. Okey, kalau sekmu jemu dah makan nasi lemak biasa, marilah singgah ke Deng Sikmok ni. Memang dok akan puas. Sebab apa? Sebab banyak lauk.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Khadijah binti Wan Bakar atau lebih dikenali dengan Kak T ataupun Miss Kat ataupun Cik T. Ini adalah nama panggilan yang dipanggil untuk saya lah. Saya berniaga hamper, berbagai jenis hamper dan berbagai saiz lah, mengikut kehendak pelanggan. Harga berapa, jumlah berapa, kita akan buat. Lokasi saya berniaga adalah dari rumah Kampung Kepah, Kuala Berang, Terengganu. Jadi kita berniaga daripada rumah dan kita memang tak ada kedai lah. Kita berniaga daripada rumah sahaja. Sambutan pelanggan sehingga hari ini, alhamdulillah, kita pun dah ada customer tetap dan juga kita ada juga pelanggan-pelanggan yang barulah yang mengenali kita daripada media sosial melalui Facebook, melalui TikTok dan juga melalui direct form lah. Setakat ni hamper yang saya buat ni adalah legasi peninggalan arwah mak saya. Kalau ikutkan bisnes ni dah mencecah lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Selepas mak saya tak ada, saya meneruskan legasi buat hamper ni dan macam-macam jenis lah. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita boleh buat hamper makanan, kita boleh buat hamper buah, kita boleh buat hamper cenderahati dan sebagainya mengikut kehendak customer. Harga hamper kita buat paling banyak customer minta RM30 satu unit, tapi ada juga yang customer request harga RM20 dan yang paling rendah RM10 pun kita buat, dan yang paling mahal RM100 ke atas. Bergantung kepada kehendak customer, kita cuba buat supaya ia nampak cantik, kemas dan puas hatilah untuk customer kita. Stok barangan hamper, kalau barangan makanan semua kita beli di bandar lah, di bandar Kuala Terengganu. Bergantung keadaan semasa lah. Kadang-kadang customer request mungkin nak awal 2 hari, kita beli di Kuala Berang. Kalau macam lewat sikit, mungkin dalam 5 hari atau 4 hari, kita akan beli barang di bandar Kuala Terengganu. Cabaran dalam perniagaan ni, biasalah kita orang berniaga ni adalah surut naiknya. Sama juga seperti saya, ada bulan yang laju tempahan, ada bulan yang slow tempahan. Ini bergantung kepada keadaan semasa bulan-bulan tersebutlah. Kalau ada agensi-agensi yang mempunyai banyak program, alhamdulillah di situ laju sedikitlah tempahan. Kalau ada bulan yang tak ada program, di situ slow lah sedikit tempahan. Dan ada jugalah tempahan-tempahan daripada pihak individu. Selain itu juga, keadaan semasa hari ini, harga barang yang meningkat naik juga menjadi salah satu cabaran lah kepada saya sebagai orang yang berniaga, untuk kita cuba memastikan keadaan tempahan kita tu berbalur dengan tempahan yang customer ini. Untuk tempahan, boleh berhubung direct dengan saya melalui talian 016-962-7077, melalui panggilan telefon ataupun SMS ataupun WhatsApp direct kepada saya. Selain menerima tempahan hamper, saya dan tim juga membuat catering, lauk gulai kawah, ikan bau masak tempoyak, pelbagai menu mengikut kehendak customer. Kami menyediakan perkhidmatan VVIP, VIP, jemputan-jemputan khas, jemputan orang ramai, dan bergantung kepada program-program yang customer request untuk kami menyediakan makanan-makanan, menu untuk catering. Kami menyediakan juga breakfast pagi, high tea untuk makan tengah hari, minum petang, juga untuk makan malam. Kami menyediakan perkhidmatan catering juga. Kita juga menyediakan perkhidmatan COD. Boleh maklum ke kita di mana untuk kita menghantar tempahan-tempahan hamper tersebut. Kena maklum secara detail lah alamat siapa yang akan menerima hamper kita tersebut, supaya tidak berlakunya kesilapan penghantaran. Kepada pelanggan yang saya kasihi dan hargai, bolehlah membuat
tempahan melalui nombor telefon yang telah saya nyatakan tadi seawal 1 minggu ataupun selewatnya 3-4 hari sebelum majlis dan juga program yang akan berlangsung, supaya kami tim dapat menyiapkan hamper tersebut mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pihak pelanggan kami. Harapan saya semoga bisnes yang saya ceburi ini, peninggalan legasi arwah mak saya, akan terus maju jaya dan lebih dikenali oleh semua. Dan yang paling utama adalah kepuasan hati customer-customer kami yang menggunakan perkhidmatan kami. Dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang mempercayai perkhidmatan kami. InsyaAllah saya dan tim akan terus berusaha supaya pada saat dan ketika masa akan datang, kami dikenali sebagai Cekti Hamper dan Catering oleh semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Terdia lagu daripada Kumpulan Skring, lagu yang bertajuk Bila Cinta Didusta. Okey, jadi kita dah pukul 5.50 minit petang. Jadi untuk tugas Encik Heng pada hari ini, mungkin sampai ke penghujung noning. Jadi insyaAllah lah, untuk pukul 6 lagi kita akan bersama-sama dalam Nurani bersama dengan DJ Ju kita. Mac Ju kita akan menemani saya dalam Nurani, insyaAllah. Jadi ikut ke mana pun, sebenarnya dengan hari Arafah ni bermula pukul 5.18 minit petang sampailah ke pukul 11.57 minit malam. Langit terbuka luas untuk kita memohon doa kepada Allah SWT. Mintalah apa yang kita nak minta, minta yang baik-baik insyaAllah. Minta sejahtera hidup kita, minta sejahtera kehidupan keluarga kita, minta sejahtera kehidupan akan datang kita insyaAllah. Jadi gitulah. Terima kasih banyak belakang hari ni yang bersudi berkongsi idea. Dan lagu yang terakhir ni permintaan daripada Nur Imang, dari Kemamang, nak dengar lagu daripada OKAY, Okay Kurela Kau Pergi. Lepas tu semula lah ada berita Terengganu FM dan juga kembali bersama dengan Ju dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi jumpa Cik Heng esok dalam Nurani. Ya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua yang menjalani ibadah korban. Semoga ibadah korban pada tahun ini menjadi satu ibadah yang yang diberkati Allah SWT. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.

Itu dia Khairil Johari Johar dengan lagunya Sepasang Kurung Biru. Baru saja berlalu di Terengganu FM, menghiburkan anda semua lah kan. 6.12 minit petang dah pun kita ni. Assalamualaikum, selamat petang. Nurani 69 di Terengganu FM untuk edisi Selasa hari ini 26 Mei 2026, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersama-sama dengan Mek Julah sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk Cik Him yang baru saja tamatkan tugasan temani anda semualah. Okey, bermula pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 menerusi ruangan JJ Okey Goan Agama orang kita. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan hari yang sangat istimewa hari ini kan, dalam Islam ni, iaitu hari Arafah, hari yang penuh keampunan, hari doa-doa diangkat ke langit, dan hari yang kita kata hari yang terbaik lah untuk kita memperbanyakkan doa serta memohon kebaikan buat diri kita kan, buat keluarga kita dan juga buat seluruh umat Islam sebenarnya. Dan InsyaAllah, moga pada hari yang mulia ini juga, kita mintalah Allah ampunkan segala dosa kita kan, makbulkan doa-doa kita yang tersimpan lama dalam hati kita dan gantikan setiap kesedihan kita dengan kebahagiaan yang lebih indah. Mudah-mudahan. Jadi terus bersama-sama kami di Terengganu FM sehingga ke pukul 9 malam nanti. Mek Ju temani anda di sini. Okey, ada lagu raya juga tau. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: bersama kami menerusi ruangan Nurani 69. Kita dah pun 6:20 minit petang dan Mek Ju tak keseorangan sebenarnya. Untuk edisi hari ini menerusi ruangan Jom Tanya dah pun bersama-sama dengan kita di Konti Utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin ada yang tertanya tu, yeah. Hari ni cuti kok-kok lah Ustaz nak pergi ke Konti hari ni.
1: Hari Arafah hari ni. 9 Zulhijjah.
0: Tapi Alhamdulillah lah, boleh lagi bersama-sama dengan Ustaz lah hari ni kan. Ya, baik. Dan untuk ruangan Jom Tanya kita Ustaz bersama-sama dengan pendengar Terengganu FM, mungkin dipersilakan yang berbagi Ustaz lah sebagai kita kata mukadimahnya petang ni Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk DJ dan semua yang memantau kita pada petang ini, Alhamdulillah diberi kesempatan sebelum raya esok, 9 Zulhijjah, pada hari ini hari kira hari wukuf di Arafah. Jemaah kita telah pun berwukuf tadi dan pukul 5 suku lebih kurang di Malaysia. Dan di sana lebih kurang dalam pukul 12 lebih lah. Jadi kita hari ini hari Allah Ta'ala menyaksikan bagaimana hamba-hamba daripada jauh datang ke bumi Arafah, hanya semata-mata mencari redha Allah. Hari yang paling banyak sekali dibebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Hari mana syaitan hari ini sangat hina melihat bagaimana Allah Ta'ala dengan murahnya memaafkan, mengampunkan hamba-hambanya. Itulah kelebihan hari Arafah. Dan kita pun di Malaysia ini lawalah boleh waktu ini berada di masjid, berdoa dan juga boleh berzikir lah. Serupa semacam mana ahli Arafah buat, kita buat juga di masjid, di tempat kita. Ini dinamakan Ta'rif Arafah. Perbuatan itu dipanggil dia sebagai Ta'rif Arafah. Itu kita tu sama menghayati hari ini berada dalam masjid kita. Sementara nak berbuka puasa maghrib nanti pada hari ini, boleh kita mengangkat doa kepada Allah dan juga boleh kita berzikir. Dan amalan ini dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Basrah. Inilah orang yang pertama sekali yang dicatatkan melakukan amalan Ta'rif Arafah ini adalah Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi SAW dibuat di Basrah pada waktu itu. Betul juga Abdullah bin Huraith, ini antara sahabat Nabi yang tu sama melakukan Ta'rif Arafah tadi. Hasan Basri antara orang yang melakukan. Yahya Ibn Ma'in, Imam Ahmad juga bersetuju dengan amalan ini walaupun ia tidak melakukan. Yang nak beritahu bahawa amalan Ta'rif Arafah adalah amalan yang ramai dipersetujui oleh ulama kita. Apa-apa pun, selamat hari raya. Maghrib nanti boleh takbir raya dah. Hari ni pun takbir dah, subuh tadi. Maghrib ni boleh takbir raya berterusan sampailah pagi esok. Dan selamat menjalani ibadat korban. Wallahualam.
0: Baik, gitulah kita petang ni. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan dalam kita kata dalam keadaan yang terbaik ni Ustaz, semoganya diterima lah mudah-mudahan. Okey, baik. Untuk anda yang ada kemuskilan sebarang soalan yang ingin diajukan kepada yang berbahagia Ustaz petang ni, boleh tembusi talian kami lah 0962-35330, juga 0962-38330. Boleh hantarkan juga soalan anda menerusi kiriman WhatsApp kami, nombornya 0103446632. Dan satu lagi platform yang kami sediakan juga untuk anda, iaitu menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM underscore lah. Boleh tengok Ustaz jugalah kat situ. Dan sambil-sambil tu boleh juga komen kalau ada sebarang kemusykilan ataupun soalan yang ingin diajukan, boleh terus ke live TikTok Terengganu FM lah. Buat masa sekarang ni
1: belum lagi
0: Ustaz.
1: Jadi bagi kita di hari Arafah ini, antara yang bagus untuk kita buatnya ialah puasa lah. Puasa hari Arafah, di mana puasa ini boleh menimbus 2 tahun dosa kecil kita. Itulah hadis Nabi SAW yang menyebut mengenai kelebihan hari Arafah. Siyam yaumi Arafah, dia puasa hari Arafah. Bagi aku ianya yo kafirus sanatan, dia boleh kambuh dosa kecil lah. 2 tahun ni, iaitu tahun ini 1447 dan tahun yang anak mari dah ni, tak lama dah ni, 17 hari bulan 6 ni, hari Rabu, itu masuk tahun baru 1448. Jadi 2 tahun dia ampunkan oleh Allah, kira sebagai suatu promosi yang besar untuk kita, terutama di hujung-hujung hari Arafah ini, memberitahu pada kita bahawa setiap yang bermula akan akhir, ke bulan Zulhijjah, bulan di hujung dah. Setiap bulan Allah Ta'ala mengingatkan kita. Anak bulan daripada kecil, daripada baby, kemudian membesar anak bulan tadi, sehinggalah akhirnya balik semula. Mereka dalam keadaan yang lemah-lemah, akhirnya hilang. Begitulah setiap bulan Allah memberi tazkirah pada kita. Bagi yang melihat anak bulan, dia akan faham. Bahawa manusia pun begitulah. Sebagaimana tahun pun sama. Awalnya di bulan Muharram, maka dah berada di penghujung dah. Pada hari ini, dikira sebagai hari kemuncak lah, hari Arafah. Hari terbaik di dunia kita, hari terbaik. Kerana hari ini menyaksikan Allah Ta'ala berbangga dengan hamba-hambanya yang datang ke Arafah. Lalu di hadapan malaikat Allah Ta'ala beritahu pada para malaikat, kamu tengok hamba ku mari daripada jauh. Dia nak apa tu? Dia mari daripada jauh, dia nak apa? Mereka nak keampunan dan redha Allah. Suatu pemandangan di mana Allah berbangga dengan hamba-hamba ini di hadapan para malaikatnya. Kita harap mana-mana yang belum lagi lah dipanggil untuk menjadi tetamu Allah, berusahalah. Bukan mudah untuk hari ini nak pergi ke Mekah. Biar setiap orang ada azam untuk pergi, kerana ianya wajib sekali seorang setiap tahun untuk menuju ke Baitillah, mengerjakan haji dan umrah. Orang yang mana mengerjakan haji dan umrah ini adalah menurut banyak pandangan ulama' boleh diampunkan dosa besar, dan dosa dengan orang pun boleh maafkan juga. Itu kelebihan haji. Memang kelebihan haji ini sangat besar. Kerana kita lihat di sini, biasanya salah dengan orang, kita nak kena pergi minta dengan dia. Kalau dia mati, susah kita, tertutup dah pintu nak minta maaf. Tapi haji ini adalah peluang kedua untuk diampunkan salah kita dengan orang. Walaupun kalau kita tengok berlanggar dengan asas pada kaedahnya, iaitu dosa besar, ataupun juga kita kata dosa dengan orang, terutama berkait dengan darah, maka ianya perlu diminta maaf. Itu kaedah asas. Tapi melalui hadis yang mana mengatakan bahawa Allah mengampunkan semua dosa-dosa, termasuk yang berkait dengan anak Adam. Itu melalui sebuah riwayat mana Nabi memohon di Arafah, lalu Allah Ta'ala tidak memperkenankan. Pagi esok di Muzdalifah, Nabi memohon diperkenankan. Iaitu salah kita dengan orang pun dapat diampunkan kalau kita pergi haji. Lalu di sini timbul persoalan, bagaimana orang dah mati dah boleh hapung lagi kita ni? Lalu mereka mengatakan Allah akan melembutkan hati orang yang kita bersalah itu di hari akhirat. Menyebabkan dia memaafkan kita. Tidak nak panjang cerita. Tak nak panjang bicara. Dia kata itulah caranya bagaimana keampunan tetap dapat daripada orang yang kita bersalah dengan dia di dunia ini, dengan cara di hari akhirat Allah lembutkan hati dia. Lalu dia berasa nak maafkan kita, tak nak wawak panjang lah cerita ni. Seolah begitulah. Dan diberi darjat yang tinggi pada hambanya. Inilah hal-hal yang kita kata bagus untuk kita dapat daripada hari ini.
0: Baik.
1: Ada soalan?
0: Ada, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Amir.
0: Ya. Boleh jauhkan daripada radio ataupun tutup radio dulu. Kita dengar ada gemuruh kat situ.
2: Okey, tutup.
0: Okey, baik.
2: Boleh Bertanya soalan Ustaz?
0: Boleh, silakan.
2: DJ, ya. Saikon DJ, Saikon Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Nak tanya lebih kurang 3 soalan boleh? Pendek je.
0: Okey.
2: Nombor 1, saya baca Quran. Dia kata kalau apa ni, orang yang mandi, orang yang berjunub kan, bahada besar, sama ada lelaki atau perempuan, kemudian kalau didapati air, maka dia boleh tayamum. Betul ke maknanya orang yang berjunub besar ni boleh apa ni, boleh cara dia dengan ambil tayamum kalau tak ada air?
0: Okey.
2: Okey. Nombor 1. Nombor 2 ni saya nak tanya Ustaz, benda maksud bintang syirikah? Okey. Nombor 3 ni saya nak tanya Ustaz, betul ke madu ni kan, dalam Quran kan Allah kata madu ni kan penyembuh segala penyakit dan suruh anda halal Ustaz kan? Jadi ni orang bila sebut madu ni jadi macam takut sikit, sama ada dalam kecil manis ke, jadi apa ni, penyakit-penyakit yang tertentu lah tu, madu tu Ustaz.
0: Okey, baik. Terima kasih. Tu dia. Tiga soalan sekali dia, Wee Ustaz.
1: Ya, untuk soalan ni, pertama sekalinya mengenai orang yang berjunub. Bila tidak ada air, dia boleh tayamum untuk sementara je. Dia bukan selama-lamanya. Dia asal ayat Qurannya menyebut tentang wuduk. Jadi bila orang yang berwuduk itu tidak ada air, bila tidak ada air, baru mereka tayamum. Jadi di sini hadam sah berjunub pun dikiahkanlah kepada bersuci dengan wudu itu. Ayat Quran sendiri menyebut falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biru'usi biwujuhikum wa aydiyakum. Jadi itu apabila kamu tidak menemu air, maka kamu boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Maka kamu sapulah di muka kamu dan juga tangan kamu. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita suatu rukhsah, keringanan pada umat ini bila tidak ada air. Sebab-sebab tayamum ini ada tiga biasanya. Pertama, kerana tidak ada air. Bila tidak ada air, kita boleh ganti sementara dengan tayamum. Yang keduanya, apabila ada air tapi sakit, tak boleh guna air. Itu pun juga dikira sebagai satu ganti kepada tayamum. Yang ketiganya, apabila kita dapati air ada tapi tak boleh nak pergi dekat, ada halangan. Kerana binatang buah, musuh sedang menunggu orang nak mencuri pada harta kita, mengganggu nyawa dan maruah kita. Maka ini sebab-sebab yang dibenarkan untuk kita tayamum. Jadi sama saja tayamum untuk wuduk dan juga tayamum untuk hadam besar ni sama saja. Itu sahaja aku tayamum untuk mengharuskan semayang fardu apa. Boleh beritahu begitu, semayang fardu. Jadi satu tayamum satu waktu lah. Atau pun juga kita kata satu tayamum ni untuk suatu kerja yang fardu. Tak kira tawaf fardu, tak kira semayang fardu. Jadi sama je, hadap so pun niat begitu, hadap kecil pun niat begitu. Jadi soalan dua mengenai bitaan syirkah. Ini suatu kata yang memang kita lihat baru dalam istilah yang kita kata bahawa bitam-bitam ini memang banyak. Ada nama-nama dia lah. Ini salah satu lah ni. Dikatakan bahawa ianya ada pada di dalam alam inilah. Kok mana bahawa ia adalah suatu yang kita kata nama yang diberikan oleh para ulama bahagian falak lah, untuk menetapkan sesuatu pada alam buana kita di cakrawala. Kemudian madu itu ada orang takut nak makan madu. Jadi memanglah madu ini untuk orang yang sihat, tak ada masalah apa, dia sangat baik. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut tentang madu ni, ada orang yang mana mungkin body dia tidak sesuai kerana ada sesuatu lah, penyakit apa yang menyebabkan ianya terganggu lah apabila menggunakan madu tadi. Jadi dalam proses sebegini bukan salah madu tu. Kerana body dia itu tidak boleh nak menerima. Ini kerana ada sesuatu yang dinasihatkan oleh doktor, jangan ambil dengan jumlah yang banyak. Walaupun madu ni kita sedia maklum ada sesuatu yang sangat mujarab untuk mengubat penyakit. Kerana ia telah dipuji oleh Allah yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu, fihi syifa, di mana keluar daripada lebah-lebah itu perut mereka. Keluarnya suatu bahan yang mana yang berbeza dia dari segi warna, dan ia mengandungi syifa, mengandungi kesembuhan. Dia bila suatu itu disebut sebagai kesembuhan, maknanya orang itu kalau ada kelemahan boleh jadi tersangkut. Kita kata ayat kursi bagus untuk hamba itu. Tapi orang yang menggunakannya itu ada masalah. Itu mungkin menyebabkan ayat itu tidak mujarak kerana body dia bermasalah. Kita kata pedang itu boleh membunuh orang tajam. Tapi kalau lah pemiliknya lupuh, tak ada faedah juga. Itu maknanya di sini ada masalah pada peminum itu sendiri. Kerana itu ianya bukan salah pada madu. Ada orang tertentu yang mana adalah yang menyebabkan terhalang ia untuk menggunakan madu.
0: Jadi gitulah. Baik, kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
3: Ani.
0: Mak Ani. Terus bersama-sama dengan yang memanggil Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Makanya kalau lembu lepas ngata boleh kita boleh buat korban.
1: Lembu lepas lah?
0: Lembu ngata. Lepas ngata.
3: Lepas ngata makan tanah orang boleh kita
0: boleh buat korban. Boleh buat korban kedok.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Soalan ni saya rasa sangat popular Ustaz ni. Banyak sangat kita dengar sebelum ni, kita terbaca juga di media sosial kan. Ada yang tanya juga berkenaan dengan tu. Jadi kebetulan lah tu Mak Ani tanya tu. Ustaz boleh terus jawab lah.
1: Jadi lembu ni dia milik seseorang itu. Siapa lah ia pergi jual ke orang, ia pergi ke orang. Baru jadi hak orang. Dia bila lembu tu hak dia, makan apa benda pun tetap hak dia. Ia tak tukar milik. Ia tak ada tukar lembu ni jadi milik orang, kini makan hak orang. Apabila lembu tu dilepas merata-rata makan hak siapa sekali pun, dia tetap milik tuang dia. Apabila tuang dia jual untuk wak rebang, kita pergi beli ini sah je. Kerana bukan lembu curi. Lembu kita beli dengan tuang dia. Dia makan dia ni, kita sedia maklum lah. Bahawa ianya mengandungi yang haram. Dengan tidak ada izin orang. Tapi lembu tetap lembu dia. Ke barang begini panggil barang subhah. Barang subhah yang mengandungi dalamnya halal dan haram. Yang tidak diketahui peratusan berapa pun kita tak tahu. Jadi semelek lembu korban daripada yang dibiarkan terlepas merata-rata adalah sah. Korban itu adalah korban yang sah. Hanya dia telah melakukan pembelian daripada tuangnya. Dan tuang dia sendiri, kita sedia maklum, menjual lembu dia. Dia atas sebab tadi sah. Dari segi pahala terpulang pada Allah lah barang yang subhah ini. Tapi kita nak sebut bahawa dari segi hukum syaraknya adalah sah sembelihan korban yang mana binatang itu terlepas di merata tempat. Ini ada melibatkan pada tuan lembu lah ni. Semua sekali tuan lembu yang ada petang ini. Yang sedaan memantau kita, mendengar kita pada petang ini, sila ambil perhatian lah. Supaya biarlah barang kita, milik kita, harta kita jagalah. Jaga. Jangan bercampur dengan subhah. Kerana harta yang baik, harta yang suci dia daripada unsur subhah. Oleh sebab itu beri perhatian, bela lembu, jaga molek-molek, jangan lepas ganggu orang, makan harta orang, atau apapun juga boleh merosakkan harta orang setengahnya oleh membawa kemalangan. Mau pun ada. Malangan mau
0: lepas tapi tepi jalan.
1: Tepi jalan orang nak elok dia, lori mari ikut depan. Jadi ada kerana lembu seekor, orang boleh menyebabkan meninggalkan pada anak yatim dan janda kerana lembu dia. Ini suatu yang kita jangan sama sekali menjadi asbab kepada semua itu yang mana ianya memdorakkan pada orang ramah. Bila dengan cara yang baik, bubuhlah kandang, beri makan. Mm-hmm. Itu cara yang betul. Mm-hmm. Bila kita ada binatang ternakan. Mm-hmm. Kerana dia termasuk nafkah.
0: Yeah.
1: Semacam mana kita nafkah bini kita. Mm-hmm. Semacam mana kita nafkah anak kita. Mm-hmm. Semacam mana kita nafkah kepada diri kita sendiri. Begitulah juga binatang bawah tanggungan kita.
0: Mm-hmm.
1: Menjadi wajib atas kita memberi nafkah padanya. Eh?
0: Mm-hmm.
1: Dia perlu beri perhatian dalam hal ini.
0: Mm-hmm. Okey, jadi baik, sementara kita kata menunggu lagi mungkin ada pemanggil-pemanggil yang akan masuk selepas ni, dan mungkin ada juga antara mereka yang baru saja memantau kita. Mungkin saya nak tanya jugalah dengan Ustaz. Tertengok juga di media sosial sebenarnya, ada beberapa hantaran juga yang dibuat berkenaan dengan sedekahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri, Ustaz.
1: Yeah.
0: Dia macam amalan dia atau cara kita mengamalkan ni macam mana, Ustaz?
1: Yeah. Jadi membaca Al-Fatihah ini dengan satu huruf kita dapat 10 pahala. Sedekah tak sedekah memang boleh. Baca Quran ini niat sedekah sendiri ke tak niat sedekah pun memang ia boleh. Satu huruf satu sepuluh pahala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membaca Quran di dalam solat ketika berdiri dalam keadaan sehat, maka dapat 100 pahala satu huruf. Manakala membaca Quran dalam keadaan semayang duduk, diberikan 50 pahala pada satu huruf. Dan juga yang membaca Quran di luar semayang, ada air semayang, ada wuduk, yang ini mendapat 25 pahala untuk satu huruf. Dan orang yang membaca di luar semayang, tidak ada air semayang, maka yang ini dibayar bagi dia satu huruf adalah 10. Jadi

0: kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan tabi'in itu baru munasabah. Ni baca sedekah di siap itu memang kita kata amalan tadi tak payah niat sedekah dia memang dapat tu. Memang dapat dia akhirat akan mari Quran menjadi pemberi syafaat. Ya qau Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ada soalan ke? Macam mana?
1: Ada pemanggil di talian. Terputus.
0: Terputus tak?
1: Terputus. Boleh hubungi kami semula. Kalau ada yang ingin bersama-sama dengan yang bahagia Ustaz petang ni. Dan kita ada soalan juga di live TikTok Ustaz. Ada di Rahman tu dia tanya berkenaan dengan larangan potong kuku dan rambut bila masuk satu Zulhijjah sampai selesai korban. Dia tanya gitulah.
0: Ya, larangan ini ada dalam hadis Nabi kita.
1: Kita ambil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Hilang pula dia. Okey, baik. Jadi gitulah. Kita terus kepada soalan berkenaan dengan larangan potong kuku dengan rambut tadi tu.
0: Larangan ini adalah makruh saja, bukan larangan haram. Bila terjadi kecemasan perlu untuk cukur kepala dan pembedahan, maka teruskan sajalah. Kerana dia larangan makruh. Makruh untuk kita memotong kuku, mencabut bulu, atau juga memotong rambut, dan juga membuang darah, membuang daging, membuang pada tulang, semua yang ada pada anggota badan kita, iaitu makruh apabila ada niat untuk masuk sehinggalah kita korban. Apa hikmah sebenarnya? Kan binatang ini menjadi sebagai cagaran untuk membebaskan kita dari api neraka. Kerana dia menjadi cagaran. Macam kita gadar dia untuk bebaskan diri kita dari api neraka. Jadi kalau lembu ada rambut, ada bulu, kita tak ada bulu, rugi bahagian tu. Kalau lembu ada kuku, kita tak ada kuku, rugi bahagian tu. Sebenarnya sini kita nak semacam mana menatang kita sempurna, kita semeleh ada kuku, ada bulu, ada rambut dia, maka kita pun nak pastikan sama juga. Kerana biar cagaran tu sama, gadar tu biar sama dengan apa yang kita cagarkan untuk membebaskan diri dari api neraka. Dia rugi lah, kurang lah. Kita masuk lembu ada bulu, kita rambut kita pergi buang. Dia rugi bahagian tu, dia tak cover. Dia tak cover bahagian itu. Sama juga lembu ada kuku, kita tak ada kuku. Dia rugi pahala dari sudut kita kata apa yang ada pada binatang kita tidak ada. Dia rugi lah. Bila kita cagarkan suatu maha gelang kita pada kita ambil. Ada soalan?
1: Ada pemanggil di talian. Tak boleh ni. Saya rasa talian ni
0: ada masalah.
1: Ada masalah. Kok mungkin boleh tembusi talian kami 6235330. 6238330. Kalau 6235 tu tak boleh, cuba masuk 6238 lah. Okay. Untuk anda yang nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz petang ni lah, boleh hantarkan juga soalan anda menerusi kiriman WhatsApp di nombor 0103446632 dan seterusnya di talian ni. Hello.
2: Assalamualaikum Ustaz Angajin.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Ini Kak Amar Bukit Tompeng.
1: Kak Amar. Kak Amar boleh jauh sikit lagi radio, Kak Amar?
2: Boleh.
1: Tutup pun tak apa tu. Kita dengar suara kita tu.
2: Banyak tanya Ustaz.
1: Ya.
2: Tak dengar orang kan?
1: Ya, silakan.
2: Saya nak tanya. Saya masuk ke bank. Tapi bukan duit saya nak beri untuk anak beri pici dia tu. Tapi dia letak nama saya lah. Nak tahu boleh tak? Lagi saya ni orang dari sini dah Ustaz. Kalau balik dari sini tak kot. Namanya kalau saya Ustaz kata saya jamuk lah. Tapi boleh tak saya semayang roho jamuk dengan asur. Lepas tu garik tak jamuk asur tu. Saya nak jamuk ke rumah kerik lagi boleh tak Ustaz? Itu
1: yang
2: soalan saya, Ustaz.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia soalan daripada Kak Amar tadi, Ustaz.
0: Untuk ibadat korban ini, siapa dia nak sponsor, maka dia alu

0: Alukah?
1: Kita ni nak lembu tu milik kita. Barulah kita boleh korban. Jadi kalau anak tu bagi duit ke, anak tu bagi lembu ke, maka boleh ya. Walaupun lembu itu bukan kita bela, bukan kita beli pun. Jadi syaratnya untuk nak masuk korban, biar ada lembu kita dulu. Ha, jangan masuk lembu orang, tak boleh. Lembu ngejalan tepi jalan, kita kata aku korban. Tak boleh lah lembu orang. Jadi biar bahagian tu hak kita. Sama ada kita beli atau orang ubi. Jadi bila anak tolong belikan. Ni bahagian mak ni ada sebahagian ni. Saya belikan. Masa tu kita niat jadi. Di sini kita kata, tidak penting siapa dia sponsor, siapa dia bagi duit, tak penting. Yang penting lembu tu kita beli tu. Sama ada kita beli BT kita sendiri, atau orang lain sponsor, atau orang lain bagi saja kat kita. Semua yang penting dia bagi kat kita. Jadi barang yang kita nak korban mestilah milik kita. Dia waktu kena pastikan tu. Jadi kalau anak dia bagi duit masuk akaun, kita pergi beli. Kita pergi beli, kita pun niat jadi ya. Lepas tu wakilkan untuk semelih. Yang keduanya, bagi pesakit dialisis. Dia boleh jamak Zuhur dengan Asar. Tak kira lah jamak takdim ke jamak takhir, atas pandangan sakit yang payah untuk dia nak buat semayang itu suku sesa payah. Jadi dia ambil kemudahan jamak ini. Jadi untuk maghrib pula, dia kena ngeisa pula regu dia. Ia tak boleh asal dengan maghrib, ia tak join api dengan apa mula panggil air dengan dengan minyak, tak boleh. Jadi maghrib dengan isa pula, dia jamak dua tu lah. Dia jamak takdim, jamak takhir pun. Dia tak boleh lah kalau nak jamak asal dengan garib, tak ada. Tu tak boleh, bukan regu dia. Hak siang lawan siang, hak malang lawan malang. Zuhur dengan asal siang, regu dia Zuhur dengan asal. Hak garik dengan isa hak malang, tu regu dia garik dengan isa. Dia tak boleh sama kali kita jadi hak subuh nak jamuk dengan Zuhur. Tak boleh. Hak subuh nak jamuk dengan isa, tak boleh. Kerana hak bolehnya Zuhur dengan Asar dan garik dengan isa.
2: Baik, itulah. Kita ada pemanggil yang seterusnya di talian. Hello? Hello?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa
3: ni? Ni Kak Ani ni aku, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ni Kak Ani nak tanya ni. Ada orang kata kalau kita dah kita tahu dah kita tak tinggal semayang, kita tak ada kodoh, betul tak Ustaz?
2: Itu je soalannya.
3: Tapi masa kita budak-budak itu dah kita tubuh, kita ingat hak kita balik, kita tak tinggal lah. Tapi masa budak-budak kita tak tahu. Jadi ada hok kata kata dah mayang dah ayah kordo ayah kata. Hari was-was kau kata tak eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Baik, seorang lagi pemanggil di Italian. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Ani Zakaria daripada Kuala Lumpur.
2: Ya, Cik Zakaria. Soalannya kepada Ustaz. Silakan.
4: Sekiranya lembu saya ingat jadi kau buat pasal kata lembu ni saya lah pasal sama tu kita waktu kucing kau bila nak saya ingat ada kasih lembu kesayangan ni dijadikan kau korban dia kau minta korban dari raya atau apa-apa.
2: Okey, baik, terima kasih. Tu dia soalannya
1: untuk Kak Ani nya mengenai mayaan dulu-dulu tak kodoh lagi. Macam mana ada orang kata tak boleh buat semayang sunat. Memang dah. Orang kata tu dia ada sandaran dia. Memanglah kalau kita tengok kan bahawa semayang sutir tu sendiri tak payah pergi jauh. Semayang sebutir tu sendiri. Kita semayang Zuhur. Kalau kita semayang Zuhur, kita dah ingat sujud. Kita kena balik mula ke sujud. Kerana dia kira hutang tu sujud tu Kalau kita semayang wisalam baru sedar rupanya tak sujud. Dan kita kena buat mula. Ya memang gitu. Kita ambil semayang sutir pun tahu dah. Tak payah tengok lepas-lepas tu. Dan keedah semayang tu sendiri. Dia mengajar kita bila kita tak ingat buat sesekara baru ingat kita kena balik mula ke tempat yang kita lupa tau. Jadi sama kot semayang ni. Dulu-dulu baru kita ingat. Rupanya dah uak dulu banyak. Jadi kita balik mula buat lah. Kerana peluang masih ada kalau lah dalam waktu yang sama tak dipanggil qada, ngulang je. Kalau waktu dah habis dah dipanggil qada, dah boleh kerana barang ni lama dah. Oh, sama 25, umur 26 dulu. Dia panggil qada lah. Di atas asah ini kita usaha untuk qada lah. Kerana itu lebih beruntung untuk kita. Kerana satu semayang fardu ni adalah dikira sebagai 70 yang sunat. Kalau kita tengok sunat pun makah murah. Dikira rega dia murah. Kita buat hak maha terus. Satu fardu. Kau mengatakan 70 sunat baru boleh bayar satu fardu. Dia atas asah ini betul lah. Bila ada orang kata bahawa mana-mana yang belum bayar lagi hutang hak fardu, janganlah ada buat hak sunat. Itu betul, dia ada kewajaran dia dalam kita kata alasan dia logik. Kerana barang mahal, kenapa kita tak buat? Kita ambil barang murah, hak sunat-sunat ni hak murah. Oleh kerana itu usahalah untuk bayar yang mana kita tinggalkan dulu. Macam mana semayang Zuhur hari ni, kalau kita tinggal, kita bayar. Kalau lah dalam semayang Zuhur 4 rakaat tu sendiri, kita ada dah baca patiah, kita balik mula ke patiah. Ya jauh gitu dah, tu dalam semayang. Dalam semayang tula orang panggil balik semula. Apa tahu lagi semayang hak lepas ada masa lama dah. Maka waktu makin lah kita qada dia. Itulah makna ada betul dan wajarnya orang yang berkata demikian tadi. Cik Zakaria, dia tanya lembu kesayangan. Jadi binatang ini walau sayang macam mana pun, kita dengan Allah kena lebih Allah Ta'ala. La ya'minu ahadukum ta'akuna ahabba ilahi min walidihi waladihi wanna si ajma'in. Hadis Nabi kata, tidak beriman penuh kamu sehinggalah aku disayangi lebih daripada pok dia, daripada anak dia, dan pada semua orang. Jadi di sini nak sebut bahawa apa Rasul buat, kita tiru lah. Kita sayang apa benda Rasul, kita buat. Dia kok mana, biarlah kita ni mendahului Allah. Doa yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasul itu lebih disayangi. Apatah lagi dengan lembu. Lembu dengan Allah. Tentulah kita kata tak lewat banding sayang Allah ni. Dia sayang Allah dan sayang Rasul, kita belanja habis harta kita ni. Itu jangan sama sekali. Dalam keadaan kita sayang reta lebih pada Allah. Dia tidak ada yang kita istilahkan di sini bahawa dengan sebab sayang kau tak boleh meleh lembu. Tahu, kita Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim sayang berdoa anak seorang letu, bila Allah Ta'ala arahkan semeleh, tidak teragak-agak dia. Dia nak korbankan Nabi Ismail tu. Itu contoh pengorbanan. Adakah orang sayang lembu lebih pada anak? Oleh kerana tu lah, so kita korban dengan lembu yang kita sayang sekali. Dan kena ingat bahawa sayang dengan binatang ini tidak serupa sayang dengan Allah dan Rasul. Kerana sayang di atas dunia ni ada pak. Ada empat jenis sayang. Ada sayang yang mana berkekalan sampai hari kiamat, tak putus-putus. Itu dengan Allah dan Rasul. Tu sayang tu tak putus. Mana sayang begini kerana Allah, termasuk orang mukmin, sama mukmin ini. Mereka sayang Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita akan berhubung balik di akhirat. Al-akhila'u yawma izin ba'dun li ba'din aduun illal muttaqi. Hari itu orang yang berkasih sayang di atas dunia jadi musuh juga di hari akhirat. Kecuali orang bertakwa je, dia akan baik sana, hubungan tetap berjalan. Ada orang yang sayang adalah kerana jasa. Itu sayang kepada mak ayah, sayang pada ustaz, cikgu. Ini apa untuk sama, kekal di hari akhirat. Ada orang yang sayang kerana anakkan suatu harta benda. Ini sayang gini tak berkekalan. Ini sayang yang kita kata bahawa dia itu nakkan suatu habu, suatu hajat. Seperti sayang pelayang-pelayang kedai kopi, pelayang restoran, Tengok kita dulu panggil dah. Abis duk panggil. Dia sayang dia nak duit kita. Bukan dia sayang kerana ada manfaat kita eh. Ha, dari itu dia panggil sayang kerana nak duit. Ada sayang yang kerana ada manfaat. Dan duit sekaligus. Ya harta ya di pak je ni orang sayang atas dunia semua itu yang berkekalan kerana Allah Taala. Yang lain tak berkekalan. Dia akan jadi musuh di kampung akhirat ya. Oleh kerana itu dahulukan apa saja pada Allah dan redha dan ikut sunnah Rasul eh. Kalau sayang macam mana lembu kita akhirnya ia dicipta oleh Allah untuk kita buat ibadah. Mereka ini Tuhan atur dia di dunia untuk khidmat ke kita buat ibadah. Oleh kerana itu kita menyebut nama Allah dan mengagungkannya. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan pada mereka itu dari binatang korban empat kaki ini. Ha, ini itu kita kok mana mendahulukan Allah daripada makhluk dia walau sayang macam mana kerana Nabi Ibrahim telah menunjukkan bagaimana sayangnya pada anak dia, dia tetap nak korbankan anak dia kerana Allah Ta'ala.
2: Mudah-mudahan itulah. Jadi semoga terjawablah sebenarnya dengan apa yang dah pun dikongsikan oleh yang berbagi Ustaz petang ni. Dan kita dah pun di hujung-hujung pertemuan sebenarnya untuk ruangan Jom Tanya petang ni. Dan sebagai kita kata pengakhirannya petang ni, kita silakan yang berbagi Ustaz lah sebagai kita kata penutup dan juga doanya sekali petang ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk petang ini kita sedia maklum waktu yang kita sedang berada ini sangat-sangat bernilai. Waktu ketika wukuf di Arafah. Mana ianya suatu saat yang mana orang mukmin ini sentiasa merindukan saat ini. Gunakanlah waktu ini untuk doa, untuk munajat dan juga banyakkan berzikir sebaik-baik yang dibaca oleh Nabi kita dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah slogan Nabi-Nabi dulu dan Rasul kita bila berada di Arafah. Dengan keadaan hari ini kita kata payuh untuk semua nak hadir. Bolehlah tu sama kita menghayati waktu-waktu yang maha ini. Moga apa yang kita dapat daripada hari ini, pertemuan hari ini, boleh kita beramal sikit sebanyak dan kira selamat berbuka puasa lah untuk semua hari ini yang berpuasa yang Arafah. Dan hari cuti umum pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Amin amin ya Rabbil Alamin. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk ruangan Jom Tanya Petang. InsyaAllah lain masa lain ketika jika berkesempatan bersua lagi bersama-sama dengan anda pendengar-pendengar Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: 9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini memasuki jam yang kedua dah pun kita ni 7.5 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM dan suka Mek Ju kongsikan juga kepada anda pada waktu ini waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.17 minit malam. Besut dan Setiu 7.20 minit malam, Hulu Terengganu 7.19 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.17 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: Radio 96.2.
1: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Eh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Eh, berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
2: Tazkirah

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم وألقوا إلى الله يومئذ السلام

تكون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kehidupan lagi kepada kita setelah mematikan sebentar kita pada malam tadi. Sebab itu sunat sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setiap kali bangun tidur sunat, tak kira malam ke siang ke, bangun dari tidur sebut. Sebab tidur itu saudara kembar kepada mati. Cuma tidur itu kematian yang pendek, mati itu tidur yang sangat panjang. Jadi syukur boleh bangun, boleh berjalan. Orang Arab sejak zaman Nabi sampailah sekarang, Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sekejap ya, takbir raya, malam raya sebelum sembahyang Idul Fitri, takbir. Tapi kalau Idul Adha, berapa hari takbir? Daripada raya sampailah kepada hari Tashrik yang ke-13, lama takbir. Raya lah itu lamanya raya, sampai 4 hari raya. Satu hari je Idul Fitri, 4 hari Idul Adha. Dan dia punya syiarnya nampak pada orang Arab. Orang Arab habis sembahyang Idul Fitri, habis gaya. Tapi kalau Idul Adha, apa yang berlaku ialah mereka buat penyembelihan binatang korban. Tapi bukan macam kita. Kita kalau sembelih binatang korban, kita buat dalam pekarangan masjid, karangan surau, belakang surau, belakang masjid, belakang rumah, belakang apa lagi, semua belakang-belakang. Belakang pokok, belakang semak. Orang Arab, saya duduk kat sana 4 tahun, 5

0: Mereka menyembelih binatang korban tepi jalan. Sebab dia syiar. Syiar ni dia kena tunjuk macam surau masjid syiar, azan syiar. Dia kena komanda syiar. Dia sembelih tepi jalan. Kita naik bas, kita tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sembelih. Ni sembelih kat simpang traffic light. Bukan kat tengah-tengah tu, tepi. Tengah-tengah langgar kita pula. Tepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, meriahnya. Kita tak ada lah. Nak beritahunya, ada orang tak buat pun. Tak ada apa-apa. Ilia dah ni macam tak ada apa-apa bagi dia. Sedangkan dia adalah syiar pada agama. Beliau sebut tentang ibadah korban. Dia ni ialah sebenarnya menyembelih. Menyembelih binatang. Dan disembelih tu mesti berkaki empat yang halal dimakan lah. Ada juga kaki empat yang haram. Kaki empat yang halal dimakan. Terdiri daripada unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri, kibas. Mesti ini binatang ternakan dipanggil. Ternak, orang ternak unta, ya, kerbau, ya, kambing, lembu, ya, orang ternak. Ada juga kaki empat, boleh makan je pun. Kalau nak makan kuda boleh, nak makan zirafah pun boleh. Tapi orang tak ternak. Dia jenis binatang liar. Jadi hak liar ni tak termasuk. Walaupun dia halal, dia kaki empat juga. Kitab-kitab fiqah dalam mazhab Syafi'i dah buat garis panduan lah. Hak binatang macam ni. Biasa di Malaysia ni lembu lah. Jarang-jarang kambing. Unta lagi payah. Kibas lagi tak jumpa. So itu ghalib di Malaysia ini. Dan apa tujuan? Apa tujuan kita buat ibadah korban? Bukan nak makan sangat. Nama pun korban. Korban-korban tu bukan asal Hindustan yang korbani itu, bukan. Korban ni asalnya daripada bahasa Arab. Korban. Korban tu apa? Biasa kita sebut, orang Melayu sebut. Dia kata apa? Dia kata imam adalah kawan karib saya, sahabat karib saya, imam. Apa itu ramai-ramai tu? Itu kawan-kawan je. Imam, kawan karib. Karib tu apa? Kawan yang paling rapat, paling dekat. Kawan karib. Karib-karib, korban itu ialah dekat. Karib jauh, baik. Tawar harap. So, apa tujuan? Nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tu je Allah suruh. Biarlah kita tak makan daging pun. Oh, minta maaf, mak imam, saya tak makan daging. Saya tak makan daging lembu, korban buat apa? Bukan masalah awak makan ke, saya tak makan ke tak. Masalahnya ialah, ini ibadat Tuhan suruh, makan ke tak makan, buat. Sebab dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi itu bukan untuk kita makan. Kita korbankan hak kita nak beri kepada orang lain, terutamanya hamba Allah, fakir miskin. Tapi ingat, tujuannya lah mengorbankan hak kita sebab nak mendekatkan diri kepada Allah. Mentang rahmat ya Allah. Ini sunnah Nabi juga. Sebab Nabi tak pernah miss ibadah korban. Tiap-tiap tahun Nabi sembelih apa? Kibas. Kibas Nabi sembelih. Kibas tu apa? Dia binatang macam kambing juga, tapi besar dia kambing. Kecil sikit dari lembu, besar dari kambing. Kibas ni binatang berbulu sikit. Kibas ini binatang yang pernah dipersembahkan sebagai korban oleh Habib, anak Nabi Adam. Diterima korbannya, makna kibas tu yang paling cantik dan yang paling disayang. Itu kenapa namanya korban. Dia ni penternak yang berjaya, Habib ni. Maka dia nak korbankan hak terbaik, hak dia sayang. Terbaik satu hadap, hak dia sayang pula. Kita hak kita sayang ke kita simpan? Hak kita tak pun nak sayang, beri korang. Tengok Sa'ad bin Rabi', bila mana dia Islam, kemudian orang-orang muhajirin daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya, dia sambut. Lalu dia dipersedarakan oleh Nabi dengan Abdul Rahman bin Auf, juga kaya tapi selai sepinggan. Kekayaan di Mekah tak boleh bawa hijrah ke Madinah. Nak hijrah, selai sepinggan. Businessman bernama Abdul Rahman bin Auf ni dipersedarakan Nabi dengan orang kaya di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi', dia tengok Abdul Rahman bin Auf ni datang seorang tak ada harta. Dia kata apa? Wahai Abdul Rahman, kau datang bujang, tapi aku ada dua isteri. Kau pilih dulu mana kau berkenan. Pilih dulu mana kau berkenan antara dua isteri aku ni. Pilih mana berkenan, kau tunjukkan. Kemudian aku ceraikan dia. Habis edah kau kahwin dengan dia. Tengok tak ayat dia tu? Kau pilih mana kau berkenan. Kejap-kejap, aku tengok mana yang malas ni. Payah bangun pagi, malas memasak. Ah ni, kau kahwin dengan dia eh? Dah, dia kata, kau tengok mana kau berkenan. Itu Sa'ad bin Rabi', cahaya terbaik nak beri kepada Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf tidak ambil kesempatan. Tunjukkan aku di mana pasar aku nak berniaga dan minta sikit pinjaman nak buat modal. Tu je. Tak ambil kesempatan. Tapi nak beritahu sahabat tu buat yang terbaik. Kibas yang terbaik, hak dia sayang. Habib bersembah kepada Allah. Bila mana nak disembelih Nabi Ismail, maka malaikat bawa turun balik kibas tersebut yang dimasuk dalam syurga, Habib punya, turun balik. Itu dipanggil Jabal Malaikat. Tempat yang Nabi Ismail hendak disembelih tu Jabal Malaikat. Sebab malaikat turun bawa kibas. Letak situ, ha, ganti. Wa fadainahu bi dhibhin azim. Kami gantikan Nabi Ismail yang sepatutnya disembelih dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Terbaik. Itu kibas Habib dulu. Sebab tu Nabi bila buat ibadah korban, Nabi sembelih kibas. Kita tak ada kibas. Kita ada kipas. Tu je. Kambing biri-biri kita ada. Tak apa. Itu memang dah cukup sifat sebagai kambing. Tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Korban ni untuk siapa? Untuk mereka yang mampu. Yang tak mampu, tak apa. Tak korban pun tak apa. Dah kita tak mampu. Ni bukan masalah tak makan daging ya. Yang tak mampu. Bukan saya tak mampu makan daging. Itu lain. Kenapa tak mampu? Tak ada gigi. Korban juga. Awak mampu duit. Di sini bukan masalah mampu gigi ke tak. Ini masalah mampu keuangan. Nabi sebut, man wajadalahu sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Siapa-siapa yang ada kemampuan daripada sudut keuangan, tapi dia enggan melakukan ibadah korban, tak join walaupun satu bahagian, fala yaqrabanna musallana, orang macam ini janganlah dia datang tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tak payah main surau lah, dia duduk main jauh-jauh, tak payah datang masjid lah, pergi jauh-jauh. Nabi tak bagi sebab dia tak sanggup melakukan ibadah korban sedangkan dia ada duit. Lainlah kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita faham. Jangan paksa dia buat ibadah korban. Tapi kalau kita ni ahli korporat, teknokrat, apa lagi? No? Engineer, doktor, pangkat tinggi, duit banyak dalam bank, join lah. Jangan risau. Sebab bila kita buat kerana Allah, duit tu Tuhan bayar balik. Bukankah tiap-tiap pagi Allah jadikan dua malaikat sentiasa berdoa? Tiap-tiap pagi dua malaikat ditugaskan Allah berdoa. Kerja awak berdua berdoa je pagi-pagi. Habis pagi relax, pagi esok pula berdoa. Esok habis pagi relax, lusa pula berdoa sampai kiamat. Lagi ada manusia. Kata Nabi, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah orang yang infakkan hartanya ganti. Khalafah tu ganti. Ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkat lagi. Itu kerja malaikat. Siapa suruh? Allah yang suruh. Tuhan ganti balik. Tak ada orang tuan-tuan jumpa bawah jabatan. Bang, sejak bila abang duduk sini ni? Sejak 2 tahun lepas. Tak ada rumah kah? Tak ada. Dulu abang Ada rumah tak? Ada. Tapi tu kenapa jadi macam ni? Duduk pos jabatan. Itulah silap abang. Abang join ibadah korban. Jatuh miskin abang. Tak jumpa macam tu. Ni awak pasal apa ni? Duduk pos jabatan ni. Saya silap saya pergi umrah. Jatuh miskin. Awak pula. Saya pergi haji tu. Silap pergi haji. Jatuh miskin. Tak ada. Awak ni pasal apa duduk bawah jabatan ni? Dulu bukan ada rumah. Ada rumah bang. Habis tu silap saya berjudi. Ya. Yeah. Ha, awak ni saya terjebak dengan dadah. Habis duit kat dadah. Ya. Yeah. Tapi kalau beragama tak ada. Sebab Allah dah beritahu dah kat malaikat dia. Doa. Ya Allah, kau berilah kepada orang yang infakkan hartanya. Termasuk ibadah korban, infak tu. Bukan hak kita makan sikit pun. Ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkat lagi. Kalau Tuhan bagi, tuan-tuan, bukan sama. Tuhan tak bagi sama. Tuhan bagi 10 kali ganda lagi. Cuma kita tak nampak aje. Tuhan bagi kat mana? Rezeki terbanyak. Malaikat nombor 2 pula berdoa. Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang kedekut. Siapa orang kedekut? Orang yang menahan hartanya. Tak nak bagi keluar akaun. Aku nak kumpul ni, nak jadi jutawan ni. Kau sibuk minta korban. Korban dah 800.5. Lain kali dia minta dengan orang lain lah. Minta dengan Pak Imam. Pak Imam lah, 3-4 bahagian ni seorang. Engkau? Kau tak nak. Aku nak kumpul duit ni. Oh, nak kumpul duit. Tapi kata apa? Malaikat doa. Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang menahan hartanya sebab kedekut, bakhil, tahi hidup masing tu, talafa, binasa hartanya. Kereta rosak, overhaul engine, Allah habis duit. Baru tahu. Tadi ada kompresor rosak, hot aircon dia rosak, habis duit, 1,000 lebih. Kejap-kejap tingkap rosak, motor dia rosak, habis duit pula. Kejap-kejap tayar pecah, habis duit pula. Lepas tu apa lagi? Cermin pecah, habis duit lagi. Lepas tu accident. Cara Tuhan nak bagi kebinasaan, macam-macam cara boleh. Allah boleh binasa alam ini dengan sebab banjir. Dan kau tak ikut perintah aku, okey tak apa. Nabi Nuh, kau buat kapal. Buat kapal. Panggil umatmu yang ikut umat masuk kapal. Orang kapal tak nak masuk kapal. Termasuk anak Nabi Nuh tak mau. Akhirnya hujan turun tak berhenti. Air keluar daripada bumi membuak-buak. Jadi banjir besar. Lepas tu Nabi Nuh buat kapal tu bukit. Orang pelik, apa benda Nabi Nuh ni buat kapal tu bukit. Orang buat kapal tepi laut. Senang nak tolak ke laut. Buat kapal tu bukit. Rupa-rupanya perancanaan, perancangan, plan Allah lagi hebat. Turun hujan, lebak-lebaknya, keluar air, membuak-buaknya, air naik. Sampai ke bukit, gerak kapal Nabi Nuh. So Allah telah boleh binasakan alam ini. Bukan kata duit kita, bukan kata harta benda kita. Alam ni Tuhan boleh binasa dengan sebab air. Sebab itu kita kena beringat. Allah Ta'ala kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhanmu, ya Allah bagi tu, nikmat tu bukan kita punya. Tuhan punya. Apa tu yang Tuhan bagi, kata tu semua daripada Allah. Kalau Allah tarik balik sekejap, senyap. Ya, senyap. Kat mana tu? ICU. Kenapa? Stroke. Tuhan tarik balik. Dulu dialah pemain yang hebat. Dulu dialah yang paling aktif. Pak sekejap. Tuhan tarik balik. Tengah-tengah duk smash badminton, Tuhan hentikan jatuh. Pak, rubah. Nikmat Tuhan bagi. Semua nikmat. Termasuk duit. Nikmat daripada Allah. Fahadis. Gunakan dia, kata Allah. Gunakan dia. Zahirkan dia. Tunjukkan dia. Kat mana? Masuk nama sebagai peserta ibadah korban. Ini yang Nabi buat. Nabi Ibrahim buat, Nabi Ismail buat. Olah sunat je ustaz. Sunatnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kita disebut sunat, sunat je ustaz. Tak buat tak dosa, kalau buat dapat pahala, dia fikir kat tu. Sedangkan lupa sunat muakkadah ni, dan dia boleh jadi wajib kalau orang bernazar. Dia kata, kalau saya sakit, kalau saya sembuh, saya bernazar untuk sembelih seekor lembu korban tahun ini, dia kata. Tiba-tiba sembuh.
1: Ah sudah.
0: Datang balik. Ustaz, macam mana ustaz? Dia tak kita tukar. Ya, telefon saya, tapi bukan nazar korban. Dia nazar, kalau dia sembuh, dia bernazar dengan Allah nak pergi umrah. Umrah sekarang 10 ribu lah. Tuan-tuan, 10 ribu. Dulu adalah 5-6 ribu, sekarang 10 ribu. Kecuali tuan-tuan ambil yang pendek. Pendek tu 7 hari, ada 4 lah. 4 ribu, 5 ribu, duduk jauh sikit. Sekarang 10 ribu. Berfikir dia, telefon saya, ustaz, saya ada bernazar itu, kalau saya sembuh, nak pergi umrah. Boleh tak saya nak tukar buat doa selamat je? Tiba-tiba tukar. Kalau doa selamat dapat imam habislah 1,000 kan. Habislah paling-paling banyak 1,000 tu. Mungkin 500 doa selamat. Mana boleh saya kata awak dah nazar, tuan dah bagi. Ha, tuan dah bagi dah. Pergi. Tunaikan janji awak dengan Allah. Mana orang ni suka menipu orang lah. Kalau dengan Allah pun nak tipu ke? Allahuakbar. Kita tak bagi can. Pergi umrah juga. Kau dah berjanji dengan Allah. Allah nak bagi sembuh. Dah bagi sembuh dah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah. Korban ni boleh jadi wajib. Kau dah bernazar. Sebab tu kalau kita, jangan bernazar. Jangan bernazar yang berat-berat. Seekor lembu. Satu bahagian okey lagi. Apa tu tak nak buat? Seekor lembu. Allah menyesal seekor lembu. Boleh tak tukar satu bahagian? Tak boleh dah. Seekor lembu lah. Tuan-tuan. So, dia adalah hukumnya sunat mu'akkadah. Sunat yang sangat dituntut. Benda-benda sunat ni tuan-tuan, hak itulah hak Tuhan paling sayang kalau kita buat. Hak wajib ni memang Tuhan kata wajib. Kok mana pun kena buat. Sebenarnya subuh tu wajib. Tapi ingat, Nabi kata jangan tinggal salat sunat dua rakaat sebelum fardu subuh. Dipanggil qabliyah subuh tu. Jangan tinggal. Sunat je. Jangan tinggal. Hak itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebenarnya sunat dua rakaat sebelum subuh tu. Nabi tak sebut salat subuh. Nabi sebut salat sunat qabliyah subuh. Kalau kita buat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab tu benda sunat ni tuan-tuan, contoh saya sebut, benda tak wajib tapi kita buat. Hak itulah orang yang paling Tuhan sayang. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan orang yang berada. Tuan-tuan cari driver seorang. Nak bawa ke jauh lah, tuan-tuan ada meeting sana, meeting sini, ceramah sana, ceramah sini. Balik kampung sana ada driver. Kita dah tua-tua ni pakai driver lah. Kan gitu kan? Mampu? Upah lah, pakai driver. Okay, tuan-tuan pun saya nak gaji awak pakai driver saya. Awak setuju tak? Apa job spec saya? Job spec awak ialah jaga kereta saya. Pastikan bersih, kondisinya bagus, time service-service. Okey boleh bawa saya ke mana-mana yang saya suka. Okey, baik Datuk. Tuan-tuan, kita pun gaji dia. Kerja jaga kereta je. Jaga enjin kereta, pergi servis kereta, kebersihan kereta, vacuum kereta. Tiba-tiba dia dah habis semua kerja dia ada buat tu, lap sampai tayar sport rim kilat. Ada banyak masa lagi. Dia pun pergi trim pokok bunga. Dia sapu daun-daun kering. Dia bersih longkang-longkang. Kemudian dia lap cermin, debu-debu kat luar tak ingat kat cermin dia lap. Kemudian dia perbetulkan balik hak patah. Oi, dia cap balik pagar hak karat. Agak-agak tuan sayang tak? Tuan-tuan sayang tak dia? Kerja awak dreba je, kerja dia dreba je, tapi dia buat kerja-kerja yang bukan sepatutnya dia buat. Ini orang lain buat tapi dia nak buat juga. Memanglah kalau buat sukalah kita. Allah suka kalau kita buat kerja sunat. Hak wajib tapi wajib. Kena ikut. Ke mana, ke mana pun kena buat. Hak ni sunat. Tuan suka. Nah, ini kadang-kadang tuan tak sebut. Orang jadi wali Allah sebab dia buat banyak benda sunat. Wanita apa? Kekasih Allah. Ini kata kita pula sunat je. Buat dapat pahala. Tak buat tak berdosa. Kan? Kan? Kan? Tiga kan? Nasuh kita ya. Sampai tak tu manusia ni tuan-tuan tak nak buat. Tapi duit ni kalau buat dunia laju. Ada lagi berkira. Encik tak buat ibadah korban kan tahun ni? Dah ustaz. Kenapa tak buat? Saya buat dah 5 tahun lepas. Nabi buat tiap-tiap tahun. Allah tak bagi gaji kita 5 tahun lepas je. 4 tahun lepas tuan bagi gaji dalam bentuk gaji, bentuk macam-macam rezeki. 3 tahun lepas pun gaji kita terima setahun, 2 tahun lepas, tahun ni pun sama. Bukan banyak, setahun sekali je. 800 ringgit kita setahun sekali saja. Tuan nak test, nak uji keimanan kita. Sebab itu disebut dalam hadis, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu ialah bukti keimanan kita. Sebab manusia ni sangat sayang kepada harta, sayang kepada duit, payah nak keluar duit. Ustaz, apa saya dapat? Sebab tajuk kita, apa ada pada korban? Tuan-tuan kena ingat, Nabi pernah sebut, tidak ada satu amalan anak Adam yang dilakukan pada hari raya korban yang paling disukai oleh Allah melainkan ibadah korban. Marilah benda lain sekalipun, tuan paling sayang ibadah korban. Tuan paling suka orang melakukan ibadah korban. Sebab itu saya pesan sangat-sangat, ibadah korban jangan kita keliru dengan ibadah akikah. Awak tak buat korban tahun ni? Tak ustaz. Kenapa saya buat akikah? Salah. Sebab 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini untuk hari raya korban. Kita tak namakan hari raya akikah. Nama pun hari raya korban. Dalam setahun, tolak 4 hari ni buatlah akikah. Kecuali awak buat akikah ya? Ya. Anak saya laki-laki, saya ambil 2 bahagian. Korban tak buat? Buat juga ustaz. 1 bahagian, 3. Alhamdulillah, akikah ada, korban ada. Yang tak betulnya ialah, saya tak buat korban ustaz, saya ambil akikah 2 bahagian. Korban, korban tengoklah. Salah. Sebab ni raya korban namanya. Sebab apa saya sebut? Sebab Nabi sebut, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari raya korban melainkan buat ibadah korban. Itulah tuan paling sayang, paling suka. Sekarang orang-orang pun keliru, tak buat korban sebab buat akikah. Buat dua-dua tak apa. Boleh buat akikah, boleh. Tapi jangan sampai tertinggal korban. Sebab kita nak kejar pahala. Tahun depan bila tentu lagi jumpa raya korban, mungkin kita terkorban lebih awal. So ambil kesempatan tahun ni. Sempat, alhamdulillah. Tak sempat, niat dah ada dah. Pahala dah tersedia. Satu, itu apa ada pada korban. Jadi tuan sayang kat kita. Kalau nak buat amal, cari amalan yang Allah paling sayang. Allah paling suka. Apa dia Allah Taala paling suka? Kalau dari segi zikirnya, Nabi sebut dah, ahabbu kalimat yang paling disukai oleh Allah ada 4, kata Nabi. 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Itu orang-orang Melayu dulu kan, orang tua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dodoikan anak ke, dodoikan suami ke, kan muslimat dodoi suami tak? Dodoikan isteri ke? Dulu-dulu dia belajar dan dia beramal dulu-dulu. 4 kalimat paling disukai oleh Allah. Orang haid boleh baca, orang uzur boleh baca, tak ada masalah. Bukan Quran, zikir 4 kalimat Tuhan paling suka. Mereka beramal sebab Tuhan paling suka. Jadi tuan-tuan mati Allah, sahabat dulu cari, apakah amalan yang paling besar pahala ya Rasulullah? Apakah amalan paling disukai oleh Allah ya Rasulullah? Apakah amalan boleh membawakan masuk syurga ya Allah? Dia tak tanya sunat ke tak sunat, tak, buat je. Ini amalan paling disukai ialah menyembelih binatang korban. Bukan tukang sembelih tu, menjadi peserta, peserta ibadah. Sebab orang dulu-dulu dia sembelih sendiri, Nabi sembelih sendiri. Korban 100 ekor unta. Ni haji wada. Nabi buat sekali je haji, 4 kali umrah dalam masa hidup Nabi, sekali je haji. So siapa dah buat sekali cukup lah. Oi, nak pergi haji lagi dah, tak payah, sekali cukup. Eh, banyak kekurangan, top up dengan umrah. Haji sekarang tak macam haji dulu, tuan-tuan. Sekarang strict, ketat. Musim pula musim panas, sekali cukup. Nabi buat sekali je. Kemudian haji wadak juga Nabi ada 100 ekor unta untuk dikorbankan. Nabi sembelih sendiri. Nabi sembelih sebanyak 63 ekor unta. Banyak dah. Kita 8 ekor, 8 ekor tu bagi berapa orang. Nabi 63 ekor unta. Selebihnya ahli sembelih. 63 je. Umur Nabi pun 63 juga. Lepas tu Nabi wafat. Habis haji wadak, Nabi wafat dan meninggal. Sembelih baki tu ada lebih kurang 37 Sayyidina Ali yang tolong sembelih lagi selebihnya. Dulu sembelih sendiri. Kita tak ada kepakaran, maka suruhlah tukar sembelih. Sembelih banyak kes berlaku. Sembelih orang tak putus lah, ya? Sembelih pegang tak kuat lah, macam-macam. Bagi tukar sembelih, namanya kita wakilkan sembelih kepada dia. Imam, saya wakil sembelih kepada Pak Imam untuk sembelih korban saya. Oh, Imam kata, saya terima. Dah, cukup wakil sembelih. Tentang satu, apa daripada korban. Nombor dua, itu Tuhan paling suka amalan tu. Buatlah, Tuhan paling suka. Kita menggembirakan Allah. Kalau Tuhan dah suka, tuan-tuan, buatlah apa pun Tuhan tak kisah. Sebab aku suka dia. Wahai Malaikat Jibril, aku suka hamba aku ni. Tolong buat announcement. Malaikat Jibril membuat announcement. Wahai malaikat-malaikat semua, Allah suka si Polan bin si Polan. Hendaklah kamu semua suka dia. Kalau Tuhan dah suka. Tapi ingat, kalau Tuhan dah murka, jadi macam umat Nabi Nuh tu. Kau kata tempat dia je, satu alam, gunung-gunung semua tenggelam. Gunung tenggelam, bayangkan. Betapa besarnya banjir zaman Nabi Nuh, gunung tenggelam. Itu sebab Nabi Nuh kata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik atas kapal bersama dengan kami, selamat. Dia kata apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa ayah, saya akan naik gunung yang paling tinggi. Tak ada siapa-siapa selamat hari ni, wahai anakku. Kecuali siapa-siapa yang disaingi oleh Allah naik kapal ni, main naik kapal. Tak nak je. Akhirnya tenggelam, lemas anak Nabi Nuh terkapal-kapal. Sebab apa? Tuhan dah murka. Tuhan boleh buat apa saja. Tapi kalau Tuhan dah suka, Allahu Akbar, rezeki datang melimpah, orang semua sayang kat kita, laluan pun mudah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.16 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan dan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Dan Mek Ju akan terus temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Yang sedang memandu, berhati-hati, okey? Walau ke mana sahaja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi lah. Okay, dan untuk anda yang sedang bekerja juga, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, ya, tenang-tenang saja, dipermudah segala urusan lah. Baik, dan untuk waktu ini juga suka Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu dan bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.32 minit malam. Besok dah setiu 8.35 minit malam, Hulu Terengganu 8.33 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.31 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.45 minit malam waktu ini. Dan seketika kita nak ikuti ini ulangan satu hari satu peribahasa untuk anda yang mungkin terlepas pada siang tadi kan. Kami bawakan ulangannya untuk anda. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi siaran Terengganu FM.
1: Satu hari satu peribahasa.
2: Alah bisa tegal biasa. Maksudnya, sesuatu yang susah itu akan menjadi kebiasaan apabila kerap dialami. Contoh ayat, Syed tidak lagi berasa sakit dengan serangan lebah ketika mengambil madu itu. Baginya, alah bisa tegal biasa.
1: Satu hari, satu peribahasa.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban bahagian kedua terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluk.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, hanya perlu muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di telefon pintar anda. Kami sediakan untuk anda. Okey, yang penting kena ada data internet lah kan. Okey. Jadi untuk anda yang bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini pun 8.52 minit malam ni, dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya Mek Ju temani anda malam ini. InsyaAllah selepas ini DJ Hal akan temani anda menerusi ruangan Selekta sehingga ke pukul 12.30 malam nantilah. Okay, nah, dan moga pada hari yang mulia ini juga InsyaAllah kita mengharapkan agar Allah mengampunkan segala dosa kita kan, makbulkan doa-doa kita yang tersimpan lama dalam hati kan, dan insyaAllah semoga Allah gantikan dan juga setiap kesedihan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Mudah-mudahan. Okay. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam, Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. InsyaAllah esok Mek Ju akan kembali temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Salam Aidil Adha daripada Mek Ju. Salam 1000 kemaafan juga diharapkan kan. Okay. Jadi insyaAllah lain masa lain ketika kembali bersama-sama dengan anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

Saya Salim Mikael Sahabi Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah SAW ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam, semua kembali semula bersama sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hari ini hari Selasa 26 Mei 2026, ya. 9 Zulhijjah malam, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk Ju tadi yang teman anda bermula pukul 6 petang sampai 9 malam dalam Nurani 69, dan 3 jam jugalah sampai 12 malam sampai tutup siaran Terengganu FM lengkap siaran 18 jam kami. Selekta malam ni anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, ya. Harapan kami kat sini macam biasalah, semuanya dalam keadaan baik-baik je, tenang-tenang je, sambil-sambil duduk buat rutin malam raya. Ada yang kata nak balik merendang tadi, ya. Mengini. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasihlah sebabnya sambil-sambil anda buat kerja tu, anda dengarkan lagu-lagu dan juga siaran kami di Terengganu FM ni. Kami dapat didengari di semua daerah di negeri Terengganu, 8 daerah semuanya. Kalau yang tak ada dalam negeri Terengganu pun boleh dengar juga. Kod RTM klik. Dapatkan share cuma di Google Play dan juga App Store.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa Kedai Kopi Khas Hari Raya Aidiladha Terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha terbitan Nur Ain Suluh. Salam.

Syarizno dengan jodoh lebaran. Dah ada jodoh ke? Belum lagi. Raya Aidilfitri hari itu harap-harapnya jodoh 2026 ni akan berjumpa lah ya. Tapi sampai ke Aidil Adha 2026 tak sampai-sampai lagi. Tak apalah kalau tak sampai tahun ini. Untuk tahun 2026 ni mungkin untuk tahun 2027. Orang kata biar lambat asalkan yang datang tu adalah yang betul-betul gitu ya. Okey, dah pukul 9.33 minit malam. Selamat malam semua. Sedang apa anda sekarang ni ya? Yang sedang dengar radio tu, terima kasih. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio. Anda boleh hantarkan lapor diri anda ke 010-344-6632. Nama anda kat depan. Contohnya Salimin di Kuala Terengganu. Sedang dengar radio sambil-sambil duduk depan PC ke, tengah duduk dengar-dengar lagu ke, gitu contoh dia macam tu. Lepas tu hantarkan ke 010-344-6632 ya. Dan banyak lagi seleksi lagu-lagu yang kita boleh layan sama-sama sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan juga lagu-lagu raya pun banyak lagi kita akan layan sama-sama malam ni ya. Tapi sebelum tu jom layan dulu ni ekspedisi sedekah Selekta 912 Terengganu FM.

0: pasti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Seronoknya saya bersama

Okay, assalamualaikum semuanya daripada kumpulan Session dengan Meniti Titian Usang. Tajuk lagunya sekarang kita dah pukul 9.44 minit malam ya. Meniti Titian Usang ni membawa maksud metafora yang sangat mendalam tentang perjalanan hidup manusia, keinsafan dan juga perjuangan melawan dosa. Dan kalau kita dengar juga hayati lirik lagu Meniti Titian Usang tadi pun, ada yang disebutkan kertas putih salju, ku corikan kedukaanku, kejutkanlah aku kawan, aku sedang bermimpi dan juga gementar kakiku meniti titian usang ya. Dan lagu ini sering dianggap sebagai satu karya kerohanian yang puitis, yang menceritakan tentang manusia yang hampir tenggelam dalam lautan penyesalan akibat dosa, namun berusaha keras untuk kembali ke jalan yang benar ya. Okey, terima kasih semua yang lapu diri yang beritahu anda ada bersama-sama kami sedang dengar radio Terengganu FM waktu ini. Selamat malam, kita nak ucapkan kepada Kimi. Kimi kata hujan, hari raya hujan di Batu Rakit ni. Alhamdulillah hujan rahmat di malam raya. Dalam kereta pergi ambil tape, tempah 2 kilo. Oh tape, tepat dah tepat-tepat. Terima kasih ya sebagai pemudahkan. Terima kasih juga untuk Shazni di Kuala Terengganu. Dengar radio Terengganu FM juga ni bersama-sama dengan DJ Hal. Saya suka dengar lagu raya tadi tu, Panggilan Haji. Dan juga lagu Jodoh Lebaran. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada kawan kita ni, nama dia Sharifah Haznani, dekat Kuala Terengganu juga ni, layan radio Terengganu FM sambil duduk ilik-ilik je, baru siap kemas rumah ni, baru vacuum tadi, lepas ni nak merendang pula. Terima kasih ya. Kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Mimi. Apa khabar Mimi? Mimi di Batas Baru. Mimi kata dengar radio juga ni, malam-malam raya ni santai-santai je lah, dengar radio Terengganu FM. Nak lagu raya boleh? Boleh, tak ada masalah. Lagu raya banyak kita akan mainkan untuk anda semua ya. Yang paling penting macam biasa, jangan tukar frekuensi anda lah. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM. Okay? Dan nak dengarkan lagu raya ni. Ini lagu bersama JJ dengan Hari Raya Bahagia. Kekal bersama-sama kami di Selatan 912 Terengganu FM.

Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

Itulah ya, mengubah mengata tu atau hasad dengki, jauhkanlah daripada, minta dijauhkanlah daripada kehidupan kita bersama-sama ya. Dah pun pukul 9.55 minit malam sekarang ni. Pengorbanan ni bukan sekadar kita memberi apa yang kita ada, tetapi kita merelakan sesuatu yang kita sayang pergi demi kebahagiaan orang lain pun pengorbanan juga . Ini berkait dengan hati dan juga perasaan lah ni. Kadang-kadang hati yang paling kuat ialah hati yang mampu tersenyum walaupun sedang menahan luka sendiri. Ada orang tu yang dia, bibir dia selalu tersenyum saja, nampak selalu tersenyum saja ya, tapi dalam hati dia hanya dia dan juga Allah saja yang tahu. Macam itulah dalam kehidupan kita kan, kadang-kadang apa yang tersurat itu tidak menggambarkan apa yang tersirat di sebalik hati dan juga jalan cerita seseorang itu kan ya. Boleh hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632 kalau ada yang nak kongsikan, mungkin ada cerita berkenaan dengan pengorbanan anda yang pernah anda lalui dalam kehidupan masing-masing. Contohnya pernah berkorban itu, pernah berkorban ini, dalam satu situasi itu kena buat macam itu, kena buat macam ini, ibaratnya diri tu terbakar bagai lilin ya, berkorban demi kebahagiaan orang lain. Anda boleh hantarkan, kongsikan, nanti Hal akan cuba bacakan sebelum Hal balik pukul 12 malam nanti. Okey, saya dah bermula live dekat TikTok live Terengganu FM ni. Anda boleh masuk ramai-ramai, TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _. Yang masih lagi belum ikut dan juga follow kami, anda boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai. Di jam yang kedua nanti, Hal akan mula bacakan kiriman yang anda semua hantarkan. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

Daripada Firdaus dengan manusia miskin kaya. Tapi di hari raya ni kita kenalah bergembira ya. Tapi dalam kita bergembira tu, kita kena ingat jugalah insan-insan yang mungkin tidak begitu orang kata baik nasibnya seperti kita ya. Okey, dah pukul 10.15 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Saya masih lagi sedang bersiaran dekat live TikTok Terengganu FM. Anda boleh masuk ramai-ramai, singgah ramai-ramai dekat live TikTok kita tu. Yang tak ikut lagi, belum ikut lagi, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai ya. Yeah. Okey, hari ni hari Selasa, 26 Mei 2026. Ada yang ramai merancang, katanya selepas hari raya Aidilfitri baru-baru ni, dia tak rancang lagi. Katanya selepas hari raya Aidil Adha dia rancang, mungkin nak bertunang ke, nak tamatkan zaman bujang ke, zaman dara ke kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan sepanjang kita hidup di atas dunia ini, mungkin ada yang sambut ulang tahun kelahiran hari ni kan, sudah pastinya bermacam-macam cubaan dan juga dugaan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan tidak terlepas mungkin ada sesuatu situasi itu yang mengharuskan anda untuk melakukan pengorbanan. Gitulah kan, pengorbanan dalam hati dan juga perasaan, harta benda, wang ringgit dan juga sebagainya dengannya. Itu semua adalah termasuk dengan pengorbanan. Jadi kalau anda ada cerita-cerita yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami kat sini, anda boleh hantarkan ke kiriman kami lah di 0103446632. Tapi sebelum tu saya nak tegur dulu kawan-kawan kita yang ada dekat WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Ika Rosa di Telaga Daing. Dia kata sedang mendengar dari ruang udara Kelantan ni, dekat Kubang Krian hari ni. Kuah kacang asam, kuah kacang ayam dah siap, nak buat rendang ayam lewat malam pula nanti. Hati-hati di mana saja berada. Terima kasih untuk semua pendengar Terengganu FM. Kiriman daripada Ika Rosa di Kubang Krian, Kelate. Terima kasih juga untuk Surya. Malam ni saya layan lagu-lagu Terengganu FM. Terima kasih. Saya Fakrul Rahimi bersama isteri tersayang, tengah on the way dari Penang nak ke Kuala Berang. Nak kirim salam dan ucap selamat hari raya Aidil Adha buat ahli keluarga, sanak saudara dan juga semua yang sedang mendengar radio ini. Semoga perjalanan semua dipermudahkan dan raya kali ini penuh dengan kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Hati-hati di jalan raya. Terima kasih Fakrul Rahimi. Jauh daripada Penang lah, nak balik ke Kuala Berang. Dah sampai kat mana tu? Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Melah di Teluk Kalong. Nak ucapkan selamat malam ni kepada insan tersayang, suami Rosie dan buat yang mengenali diri saya. Terima kasih banyak-banyak Melah ya. Itulah, dia kata tak tahu pukul berapa baru siap nak rebus ni karang. Semangat nak raya, rebus ketupat. Ketupat nasi dengan dia anyam-anyam dengan daun kelapa tu. Okey, dia kata nak ucapkan juga salam Aidil Adha kepada DJ Hal dan juga semua pendengar, terutamanya kawan-kawan yang selalu berbuah dekat live TikTok tu. Hari ni cuba balik kerja lewat dan ni baru nak start buat rendang isi beras dalam daun ketupat. DJ Hal belanja lagu best-best, boleh tambah tenaga. Terima kasih. Kalau sambil-sambil buat rebus ketupat ke, masukkan nasi lah pula, beras ke dalam ketupat tu, layan lagu-lagu yang dimainkan dekat tengah New FM. Terima kasih. Salam, mohon jika apa tu, Abang Musa. Terima kasih Abang Musa. Sekejap lagi kita dengar apa yang Abang Musa nak katakan tu ya. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu ini lagu daripada kumpulan Spring, vokalisnya orang asal Kampung Apal, Besut Terengganu. Vokalisnya Ameng Spring lah. Ini Hati Mau Baik lah. Dekat bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ada malam, ada DJ Har.
2: Ya, balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejeria pukul 10.29 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih anda yang sedang pegang steering kereta tu dalam pemanduan lagi, perjalanan lagi. Tak kisahlah jauh ke dekat ke. Paling penting sekali, kena pandu dengan berhemah lah, ikut peraturan jalan raya tu. Supaya selamat lah kita sampai kat mana pun tempat kita tuju tu. Tambah-tambah lagi kalau kita ni pegang steering kan, maksudnya kita pemandu lah. Kita sedang memandu. Jadi kita tengok kat tepi tu, oh ada orang kat tepi ya. Isteri yang tersayang. Tengok belakang. Oh, anak-anak cantik-cantik, comel-comel semuanya ya. Jadi semoga selamatlah segala perjalanan anda semua yang balik ke mana-mana sekalipun malam ini ya. Sama juga macam kawan kita ni, Faris Izwa, yang duduk dekat Bukit Payung tu. Malam ni dalam on the way katanya, balik ke Pasir Mas bersama-sama dengan Mama Faris ni. Sekarang ni sedang dengar Radio Terengganu FM. Selamat hari raya untuk semua pendengar. Maaf Zahir dan juga batin. Terima kasih Faris ya. Kisah lang kat Mama tu. Kalau Faris sedang pandu kereta, tengah pegang steering kereta sekarang ni, pegang molek-molek, ingat tak masa ambil lesen dulu pegang macam mana? Itulah cara pegang dengan betul. Semoga sampai-sampailah kat Pasir Mas nanti. Terima kasih lah sepanjang perjalanan tu dengar Radio Terengganu FM sekarang ini. Okey, saya nak bacakan lagi kiriman daripada Kak T di Dungun. Apa khabar Kak T? Kak T baru masuk dalam kereta ni, baru sudah makan mihun sup saat ni dengan 97.7 frekuensi Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu, di atas Bukit Papil ni, kalau tengok di luar cermin tu berangin, lepas tu pokok tu basah. Maksudnya kalau pokok tu basah, di Kuala Terengganu sekarang ni sedang hujan. Tambah lagi kalau anda sedang pegang steering kereta tu, perlahankan kereta. Semoga selamat dalam perjalanan anda ya. Ada yang tanya, tak ada lagu raya ke? Ada. Mana boleh tak ada? Ini Azlin Aziz dengan Indahnya Beraya di Desa. Yang tak sampai lagi dekat desa tu kan, dekat kampung tu kan, sekejap je lagi sampai. Dalam 5 minit lagi sampai.

Suasana Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan

Ya, yes, selamat Hari Raya Aidiladha. Rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan untuk anda sepanjang Aidiladha ini. Ya, bermula hari ini lagi. Okey, hari ini 26 Mei sehinggalah ke 28 Mei 2026. Rancangan-rancangan Raya Aidiladha yang kami sediakan untuk anda semua ya. Terima kasih untuk Pak Su Air Putih Kemaman. Assalamualaikum DJ Hal. Waalaikumsalam. Pak Su dari Kemaman ni on the way balik Besut. Pandu kereta seorang je sambil dengar DJ Hal berceloteh ni. Terima kasih Pak Su. Pak Su siapa mana Dato' Pak Su? Daripada Kemamang, kalau dia nak balik Besut, siapa dekat Batu Rakit tu kecek dengan kecek Besut lalu. Siapa mana Dato' Pak Su? Buat kereta molek Pak Su dah. Apa ni? Ada usah bawa laju-laju lah. Slow-slow jalan eh. Gitu. Semoga tu. Biar selamat siapa lah ke Besut tu dah. Okay, terima kasih semua. Dah pun pukul 10.41 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya ada terima satu kiriman yang dihantarkan oleh pendengar kita ni. Tadi Hal ada kongsikan dengan anda semua. Kalau anda semua nak kongsikan bersama-sama dengan kami tentang perjalanan hidup anda sepanjang anda bernafas di atas muka bumi ni, sudah pastinya banyaklah situasi dan juga keadaan yang kita jumpa, yang keadaan itu kita terpaksa melakukan sesuatu pengorbanan. Ya, yeah. Ini kita terima kiriman daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Wan dari Kemaman. Apa khabar Wan? Pengorbanan terbesar saya mungkin bila saya kena kerja jauh dari keluarga hampir 5 tahun dah. Anak membesar depan dengan ni melalui telefon saja, depan telefon saja, tengok kot screen saja. Maklumlah sekarang ni boleh buat video call kan. Kalau dulu boleh dengar suara saja, sekarang boleh tengok video kan. Anak-anak membesar depan telefon saja. Kadang-kadang saya rasa sedih juga sebab banyak momen penting yang saya tak sempat nak ada sekali. Tapi saya kuatkan diri sebab nak pastikan keluarga saya hidup selesa. Sampai sekarang bila balik ke rumah dan juga tengok anak-anak gembira, rasa semua penat tu berbaloi. Gitulah kan. Terima kasih Wan dari Kemaman. Itulah pengumuman daripada Wan. Kiriman seterusnya daripada Mira di Kuala Terengganu. Mira kata saya nak kongsikan tentang pengorbanan yang saya mungkin buatlah dalam kehidupan saya. Dia kata, saya ni pernah tangguhkan impian untuk sama belajar sebab masa tu keluarga saya susah sangat, dan lepas habis sekolah saya terus kerja dekat kedai makan dan tolong mak ayah dan juga adik-adik lah. Memang pernah rasa kecewa sebab tengok kawan-kawan lain semua sama belajar, tapi saya percaya pada rezeki tiap orang lain-lain. Dan sekarang ni bila tengok adik-adik semua dah berjaya, saya rasa bangga walaupun saya banyak berkorban dulu. Jadi maksudnya pengorbanan awak dulu tu terbalas juga, berhasil juga, membuahkan hasil. Sebabnya awak gembira sekarang ni kan, tengok adik-adik awak dah berjaya kan. Terima kasih kiriman daripada Mira di Kuala Terengganu. Nanti Hal akan bacakan lagi kiriman-kiriman yang anda semua hantarkan ni berkenaan dengan pengorbanan yang mungkin anda pernah lakukan dan juga buat dalam kehidupan masing-masing ya. Tapi sebelum tu jom kita nak dengar dulu ini lagu bersama Datuk Ramli Sarip dengan Keluar Pagi Balik Petang. Ada kali sampai malam ya. Itu dikira macam pengorbanan jugalah kita kan. Kita menghabiskan kudrat kita dan juga tenaga kita untuk kita keluar mencari rezeki untuk masa depan yang lebih baik. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Norsyila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ha, ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

Pukul 10.54 minit malam sekarang ni. Selamat malam semuanya. Banyak pula kiriman yang saya terima ni yang nak kongsikan tentang pengorbanan yang pernah dilakukan ataupun dilalui oleh mereka yang hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ni. Kita ada kiriman daripada Puan Suraya di Dungun. Puan Suraya kata selamat malam untuk DJ Hal kita tu. Selamat malam Puan Suraya. Dia kata ini kisah berkenaan dengan sebagai ibu bapa lah. Banyak benda kita simpan sendiri. Saya dan juga suami pernah berjimat bertahun-tahun. Katanya tak berjalan, tak pergi, orang kata makan angin, tak beli barang mewah sebab nak kumpul duit untuk pendidikan anak-anak. Kadang-kadang tengok orang lain hidup senang sikit, memang terasa juga. Tapi bila anak dapat masuk ke universiti, rasa macam hilang semua penat tadi tu. Gitu lah kan, segala-galanya terbayar selepas kejayaan yang dihadiahkan oleh sang anak pula kepada kedua ibu bapa mereka. Terima kasih untuk Puan Suraya di Dungun. Satu lagi ni sebelum kita dengar berita ni, kita ada kiriman daripada hamba Allah. Dia kata hamba Allah ni kiriman daripada Besut. Apa khabar orang Besut? Oh, Besut dengar kami di 96.2. Dia kata selamat malam untuk DJ Hal kita tu. Pengorbanan paling susah dalam hidup saya ialah lepaskan orang yang saya sayang sebab nak tengok dia bahagia. Oh gitu ya. Apa ni, situasi macam ni pernah jugalah saya dengar kan. Masa tu memang kecewa sangat, tapi saya sedar kadang-kadang cinta bukan tentang memiliki. Sampai sekarang masih ambil masa nak move on, tapi saya percaya setiap yang berlaku ada hikmahnya. Terima kasih untuk kiriman daripada hamba Allah di Besut tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Tak apalah, kalau sekarang ni awak kata awak sedang mengambil masa untuk move on, memang betul lah, masa yang akan menentukan segala-galanya, masa yang akan merawat segala kelukaan yang awak alami itu ya. Tapi jangan lama-lama sangat, sebabnya orang yang awak biarkan pergi dan juga buatkan awak kecewa tu, sekarang ni dia macam mana? Adakah dia sedang berbahagia ataupun masih lagi ambil masa untuk move on juga? Kalau dia sedang berbahagia, untuk apa awak sedang menderita di sana? Awak juga berhak untuk bahagia ya. Pukul 11 ada utama 11 malam. Lepas tu jumpa untuk jam yang ketiga, 11 hingga 12 tengah malam. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu Akan.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Okay, kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru arahkan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Saya jadi dalam pukul 11.20 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua, jam ketiga dah pertemuan kita untuk edisi hari ini, 26 Mei 2026. Ada yang katanya nak merendang ke, nak buat apa tadi tu, Isi berah dalam ketupat tadi tu, dah siap ke belum? Kalau semuanya dah okey, dah selamat semuanya, dalam kata keadaan yang terkawal, bagus, alhamdulillah ya. Bolehlah lelapkan mata dalam keadaan yang lena dan juga tenang malam ni ya. Ok, 0969-2235-330 dan juga 6238-330 untuk ucapan dan juga salam Aidiladha anda lah ya. Untuk 5 orang dalam ingatan anda, boleh telefon nombor yang anda boleh kongsikan tadi.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha Terbitan

0: daripada Ideal Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Malam ni ramai yang kata sedang buat persiapan lah kan. Esok ada yang ada majlis kan, dan juga sebagainya dengannya lah kan. Okay, jadi semoga dimudahkan segala urusan anda. Hari ni 26 Mei 2026, 11.28 minit malam ni. Jadi sampai masanya saya nak dengar suara-suara anda pula untuk yang nak sampaikan salam selamat Hari Raya Aidil Adha. Kita ada Zoe dekat TikTok ni, dia kata selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar Terengganu FM, dan juga untuk DJ tu selamat Hari Raya. Terima kasih. Kita juga ada kiriman yang kita terima dekat kiriman WhatsApp ni. Nak ucapkan selamat malam kepada Iza Dungun dari Batu Tujuh. Nak ucapkan selamat malam kepada Kak Roh tu. Selamat malam, sambil dengar radio, bawa kereta nak balik ke Besut, dekat kampung saya dekat Besut. Ramai rupanya orang Besut sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zainal Muhammad Noah dari kampung Tanjung Pagar Dungun. Nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua warga penduduk kampung Tanjung Pagar Dungun, dan tak lupa juga kepada semua staf radio Terengganu FM. Terima kasih Zainal Abidin Noah. Gitu ya. Puan Mak dinilai dengar radio Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Raya ni nak makan daging banyak-banyak katanya, nak buat sate. Kak Zu di Parker, di KL sekarang ni. Nak ucapkan selamat malam kepada, dan juga salam Aidil Adha kepada Mena, Tiketeh, Gang Cloud, Kimin, Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh, I Love You, Zaharah dan juga Iculah, serta semua yang kenal dengan saya lah, dengan ucapan selamat malam. Semoga ceria selalu. Kita ada kiriman daripada Kak Niksu di Kemaman. Dia kata untuk Mongoh dan Mak di Kemaman, Kak Jal dan juga Kak Mona, Sesno Dungun dan juga Ikra Rosa, serta Mi Samad, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha. Okey, tengok siapa yang ada dekat talian ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Ha.
0: Ya, yeah, selamat malam.
1: Ada malam, ada DJ Ha.
0: Ni on the way ke Besut ke?
1: Duh, anak je balik Besut.
0: Oh, mak dah balik lah.
1: Mak tunggu anak yang kat Perak tu sampai pukul 1 kat Gisapal lah.
0: Oh, sampai mana dah?
1: Saat ni dia kabur masa dalam pukul 10 tu dekat Pahang. Mungkin dalam pukul 1 pukul 2 gitu kat Rosa.
0: Oh, dah apalah. Semoga selamat lah sampai nanti dah. Okey. Ni salam idea dah untuk 5 orang ni. Silakan.
1: Terima kasih DJ Ha. Yang pertama kepada Suria tu, lepas tu kepada Tok Ni, lepas tu ke Kak Nak Gong Pak Masih tu sekeluarga, lepas tu kepada Umi Johor, lepas tu Zoo Pastor dengan ucapan selamat malam, selamat berhari raya. Ada DJ Ha, nak minta maaf banyak-banyak DJ Ha kalau ada salah.
0: Ya, sama lagi kita.
1: Raya. Bye.
0: Selamat Hari Raya. Ya, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, selamat malam. Siapa tu?
2: Selamat malam. Ya. Selamat Hari Raya.
0: Ya, salam Aidil Adha ni. 5 orang dalam ingatan awak. Siapa?
2: 5 raya. Kak Ani Pinja, Kak Ra, Cik Mi, Abang Zat Tertiu, ada begitu Abang Rami kepada pada kaya tadi.
0: Ucapannya mana?
2: Ucapan selamat malam.
0: Salam Aidil Adha kita.

Daripada Kak Lina Pompom, Elie Mazlin dengan Janji Kekasih. Janji apa? Janji Aidil Adha ni nak datang kat rumah, nak kenal mak ayah ya. Oh, gitulah. Semoga dia memudahkan segala urusan. 11.40 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Saya nak baca lagi kiriman yang masuk daripada Kimi di Batu Rakit ni. Dia kata, salam Aidil Adha untuk isteri saya, Nur Afizah, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mapaka, Puteri Khaimah dan juga Kak Nur Dungun serta semua yang kenal dengan saya lah. Dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia damai di malam ini. Puteri Khaimah ada ucapan untuk Suhaila yang pulang dari Perak, adik Suriza yang pulang dari Putrajaya. Selamat beristirahat dan sanak saudara, sahabat andai dan juga suami saya, Din Khairuddin. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih. Pok Lee, selamat Hari Raya Aidil Adha. Labaikallahumma labbaik katanya. Labaikallah syari kalakala baik. Dan juga untuk semua pendengar geng TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Hafiz Nur Syazaf di Kedah. Selamat malam. Lepas solat subuh esok, baru sepupu saya dari Kedah dengan keluarga dia bertolak balik ke Kuala Terengganu, rumah mertua dia. Plan mereka nak balik Isnin, terpaksa tangguh sebab ayah dia, Pak Teh saya, hampir diserang strok. Oh gitu. Semoga dia memudahkan segala urusan ya. Terima kasih. Siapa ni? Din Khairuddin ni. Dia kata, sepupu saya Husna, Nurul Husna Amiruddin di Teluk Pasu, juga anak saudara Iman Dayana yang baru pulang dari Johor, sahabat-sahabat Terengganu FM dan juga isteri tersayang Puteri Khaimah, semoga bahagia selalu bersama dengan keluarga tersayang. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 6238330. Siapa ni? Putus lagi. Hello. Putus lagi Mr. Tut. Tak apa, dengar lagu dulu.

0: Breakfast dengan Bunga. 11.50 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua yang nak sampaikan salam Aidil Adha lagi, boleh hantar ke kiriman anda. Kalau yang tak nak type tu, boleh juga buat voice note ataupun nota suara. Macam nota suara yang kita terima daripada kawan kita ni, nama dia Azni Dipaka. Apa ucapannya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan pendengar. Semoga anda semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dah.
0: Saya dulu video dulu.
1: Tak dah nak ke udara bersama ha. Ada di tengah selesai accident di arah pakai 5 biji ah 5 biji accident.
0: Okey.
1: Semoga kalian dipermudahkan segala urusan. Insya-Allah, insya-Allah.
0: Terima kasih. Jadi kalau anda semua yang mungkin juga sedang memandu sekarang ni tu, hati-hati dalam pemanduan semua. Semoga selamat sampai kat kampung masing-masing ya, tempat yang dituju masing-masing. Okey, satu lagi ni kiriman daripada Abah Musa ni. Abah Musa hantarkan apa ni, ucapan juga ni. Silakan Abah Musa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah.
2: Saya Abah Musa dari Kampung Bukit Yasin, Maran, Terengganu.
0: Okey.
2: Yang merupakan pengurusi kelab pendengar Terengganu FM. Bagi pihak semua AJK dan seluruh ahli-ahli kelab pendengar, Abah bagi pihak mereka ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pengurusan Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu dan kaki tangannya. Di kesempatan ini, Abah memohon ribuan kemaafan di atas salah silap ahli-ahli kelab. Dan di bulan yang barakah ini, marilah sama-sama kita menghayati ibadat korban yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ianya ingin mendidik kita tentang tahap kesabaran, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, marilah sama-sama kita mengubah diri kita daripada yang baik kepada yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih ya. Itu adalah kiriman terakhir untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Salam idea dah daripada pendengar kita. Sampai ke hujung dah terkesan saya teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi. Sampailah sekarang ni. Esok saya akan kembali lagi pukul 9 hingga 12 malam juga. Ada gabungan 3 stesen RTM Pantai Timur. Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pangai FM dalam Cerita Pantai Timur. Esok kita nak cakap pasal menu-menu raya lah kan. Jadi ujung-ujung macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik orang sedang orang sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Dengarkan rancangan-rancangan yang menarik yang kami sediakan untuk anda sepanjang Aidiladha ini. Hal undur diri untuk seketika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bukit Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua okey? Hari raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin. Sebenarnya idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus rayan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, yeah, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Berhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Inta dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah dah. Tadi puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Terima kasih ya. Dia buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak agai berarti. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang.
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kena, kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Yelah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, semoga sehat. Lepas tu kepada Kak Iman di Tunjang. Kepada Abang Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah, dengan ucapan salam Aidil Adha. Ustaz Badar Azhar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966 Ustaz Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Sebab tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan?
2: Rasanya IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana, siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Manazah, sampai raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, ni 03-2282-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bonggong tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Takut empat lah. Macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama tak cakap dengan Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah. Petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Kutai. Kak Dia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Abang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ni? Baik. Orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak?
2: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat lah. Kita boleh kata.
0: Okey. Ketupat. Lauk rendang?
2: Ketupat ni. Ketupat manis.
0: Okey. Ketupat manis. Okey. Selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup ya. Itu saja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
2: Boleh tu yang ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, memang mutai. Pasti tak ingat syarat, saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat syarat kan. Lepas tu pula Kak Nyong duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di teh ni. Pukul-pukul lama tinggi sepi ni. Raya-raya ni. Lepas tu pula habis mak botel. Tapi habis tu tak nak. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dunia sendiri dengan habis ngajar ni.
0: Tapi
2: sorry habis itu. Habis pagi dengan itu. Habis pagi dengan dia semai kok bah.
0: Oh, okey. Tapi
2: ambil dia untuk lagu pun.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Cuyo Sanyo Ayu Ayu.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih.
0: Selamat Raya. Baik, selamat Raya untuk anda juga. Dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal. Untuk siapa lagi? Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wan Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi? Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Nasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi? My Dream, Alisa, Manaf, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi? Abang Nick pun hadir. Jumaat Gromo, Ati, 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yatim Majid, Azliza Baha, Azaz Noh dari Kampar, Edizek Beta, lagi Pak Imbega 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Rosila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Terus beribuan lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang. Lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng berantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengker, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga. Mamex, ada siap masak Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: Kangku.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Jawa Bistakol.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh ora enek ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti aja tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, dan juga Mak Mangga Labu di Perak, dan juga KM Makunjang, Johan Ali di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan cepat salam Aidiladha. Semoga meriah semua di Begati semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang Mane korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan balik-balik, kalau balik JB, mampir pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas.
1: Ya.
0: Pada Jawa.
1: Bandung pada Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322820363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Haa.
0: Ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Mm-hmm. Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okay, terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau. Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kimuruhan Tuhan.

0: Dusri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okay, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda, kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Sepatu Selangor Kerat.
0: Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak boleh lah. Puasa dah balik.
0: Nah.
1: Ni biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: ni orang bujang. Yalah, orang bujang nak buat macam mana kan. Itulah baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga
0: kan. Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke. Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya, tak salah lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik. Sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada Suruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berdiri cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan cerah. Dengan ucapan dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak balik kampung kan. Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kabupaten Bacok Kelantan Darunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel benda. Tunggu orang mari lagi.
0: Besok lepas. Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk di kubur dulu.
0: Di kubur dulu lepas tu?
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada keamanan di kota Kelantan. Syahok tadi, cek tadi. Tapi, dia ingat hari lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Yang berdiri saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bacok Kelantan. Hadir. ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello. Hello.
3: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Klang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Klang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Klang ya.
3: Ya.
0: Selalu
3: masuklah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Negeri negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: tau. Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekong.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut Arie. Boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: MJT tu. Oh, dekat lah. Oh, lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Bang ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Boleh lah Bang ni lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini Nona Lebih Sayang sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Mister Jenengah Sentuhan Hari Raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gemburuhan tu sebelum Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso. Kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Nia Sanawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami. Kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana. Kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Musang berbulu sehingga ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meleburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Nur selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana Mak Nga?
1: Dari Kedah.
0: Labu besar.
1: Okey.
0: Okey, Mak Nga dah siap masak Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Dendeng daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Dah cepat buat lemang.
0: Buat lemang? Ya. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam,
0: mm-mm,
1: buat todoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Merau. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemteri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di apa, Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Okey.
1: Asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu pasal meninggal dah mora, lapan tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu ya, dengan sama yang itulah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama Hari Raya masa betul. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita ada Lasmana Damburi, Yati Yati 80, Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam lagu ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain?
2: Halo. Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia, Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian macam ni? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging yang banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan. Dibuat ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah pembisannya rebus apalah, ketupat lah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali wasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kajar zanam saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plets di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar beritanya. Juga Pak Usman Gokbal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Nehru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besusham ni Bukit Senggih, Kedam Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, kat Senator Maya Kota, Aziza Ramlan di Peda Seting Ilik, Peting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir. Juga buat karam sama jenis yang dibuat Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan alah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: bersama Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada berbentuk hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea ada ha, untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, dan 6979. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, yeah, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je. Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi. Macam
0: tu je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak
0: semua dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok rasa.
1: Sejuk je kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Untuk pada pemanis juga. Pada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya pasti.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kampung ada buat lah. Kita adalah sebutan condong besok. Gotong royong sama-sama masak. Terserah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan. Keluar, hui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi, Felda Air Tawar, Lok Heng kan, pasal ramai kawan-kawan di sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tengah kerja.
0: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah. Paman.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah.
0: Mm-hmm.
2: Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah.
0: Mm-hmm.
2: Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja semesta-sesta hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah. Tunggu esok pagi balik.
0: Mm-hmm.
2: 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staff-staff yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum, salam warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Lagi dengan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Tan, abang lari hadis
0: Mamek Pan, pan, pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro.
0: Mm-mm.
3: Ke bandar Insek, parking lari, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Kali di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Kuali, Tiba ya, Tangkai ya. Baik, Mamex, terima kasih Mamex buat panggilan. Mamex, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10, 11 lebih, itu ni dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
3: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori watak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamex.
3: Luncur terus
0: dengan ucapannya Mamex.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan pasang yang pendengar Nisra FM, Live TikTok dan abang-abang lori, abang-abang depan semua, abang Manis dan semua staff nasional lah.
0: Semualah. Baik.
3: Yang mengendali juri.
0: Baik, hati-hati memandu Mamex.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya ada
0: hari. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, itu dia. Kasih Omar satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus mendengarkan Nasional Kempuruhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasihat.

0: kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Untuk merasa dengan satu hari di hari raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dikatakan salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini Beruntung apa? Asyik telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain ni.
0: Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okay,
1: tengah
0: buat apa ni?
1: Tengah
0: mulai cara
1: lepas
0: tadi dia dah siap masak semua dah
1: Dah masak.
0: Apa jua dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak nak
0: pagi
1: kan,
0: nampak
1: minggu
0: rambut.
1: 2 bulan lah
0: kecilan ni dengan anak dara tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua orang yang apa, orang keberuang kan, mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Berada di sini baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh,
0: ini
1: nak jumpa lagi tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Datang tau.
0: Tak apalah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Ha?
2: Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. On the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu, insya-Allah belah-belahan. Ha, 2 jam, eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan? Okay.
2: Sesak juga. Sesak gerak-gerak
0: pukul
2: 1 pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh, yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worshipers, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia jaya. Abang
0: juga. Okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak 4.
0: Mantap, rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani
0: lah
2: dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itu dia, semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pun manggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Tanya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'ala, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni.
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Aisyah Alam, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Jauh.
0: Ha?
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam, abang
0: Hanif. Birthday dia semalam?
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan?
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh?
3: Tak payah kot.
0: Cukuplah sekadar ucapan, tak sekadar tanda ingatan kan?
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang Mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Tak apalah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anem. Menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Nun Alim Sayang Alim di sini.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak." Yalah, yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencaharian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa? Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buat manggis. Lebih hancam si Abang Manis. Kalau anda dengar rasa, kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara Abang Manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua apa? Semua sebetulnya pemerintah memurahkan bagi selamat ke tanah air dengan yang menunaikan apa?
0: Haji.
1: Tinggi haji, memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahkan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja. Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara Abang Manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara Abang Manis kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selalunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Hey, masak ni. Tak tidur lagi.
0: Oi, tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ini sebelum tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Oh, rendang kerang eh?
2: Ya.
0: Yeah. Oh, sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungkai Perak.
0: Dari Sungkai, Kak Hajah Halijah, Sungkai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungkai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak
0: pula.
2: Anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: sila. Datang je. Raya.
0: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Okey,
2: saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Saripah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus memilih Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese leleh pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur.
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir.
0: Amir daripada Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Dia dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
3: Ya.
0: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baru sampai Rembau. Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir.
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, insyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selamat Hari Raya. Kita berkorban bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Relax ada.
0: Baik meh. Selamat sampai ke kampung meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan sepuluh
0: eh. Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
4: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
4: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
4: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
4: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
4: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
4: Saya nak mengucapkan selamat raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
4: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
4: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
4: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
4: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
4: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan. Nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allah Yerham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya.

0: tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322823636 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ya, Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Oh, okey. Apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Adi Abah, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pari Jawa Mua, Bunda Ajah Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri 9, Syarifah di Sungai Isap, Ni.

0: ni di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuala Lumpur, Terengganu, Kak Syimah Macang, daripada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Sun FM. Saya ucapkan selamat hari raya Aidiladha. Maaf saya dapat buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, Malibu dan Nazari Konti, Nasir FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan. Kita nak pergi sembahyang raya, kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna Nazar.
1: Wakna?
2: Wakna
1: Parik
2: Yani.
1: Oh, Parik Yani.
2: Ya.
1: Ni tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni baru bangun. Pukul 3 suku tadi bangun.
1: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang, dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
1: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang, tinggal lah.
1: InsyaAllah. Cuaca di pada Yani ketika ini, okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kot.
1: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Dah ucapkan apa ni, pada semua lah suri-suri rumah yang dah bangun, yang dah kat dapur ni. Hati-hati kalau masak kat dapur tu, ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS. Pada Pak Wan Jak Cakban, Cik Ning Banjari dan isteri. Untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Faria ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu mana saya Kak Faria ni, Kak Faria ni.
1: Oh, ada.
2: Ada Alimaiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuk lah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sembilan lebih ada ada kat masjid gitu.
1: Iyalah. Warna.
2: Ya.
1: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Mbak Yani.
1: Oh, Jawa Totok.
2: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
1: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan, ya? Nazar Jawa juga kan?
1: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir Mbak Yani lah.
1: Yelah, nanti singgah-singgah lah, ya.
2: Ya.
1: Okay.
2: Terima kasih Nazaya.
1: Baik.
2: Warna jaga sama hari ayat haji lah dah semualah. Semua Islam seluruh Malaysia,
1: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik Bear usia 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif, ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini ya. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Datang
0: dari Pasir Mas. Oh, Idah Khairi dari Pasir Mas.
1: Pekan
0: Uki. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Okay.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oi, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Ya lah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Ya? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat
0: Hari Raya. Puan Tiki, Abang Mani.
1: Untuk ini semua, Pekasi Juruk, Kak Nurah. Apa, Tengka. Itu semualah
0: yang kenal saya. Itu je lah. Nah, dengar ucapannya?
1: Kampung
0: lah. Selamat
1: Hari Raya.
0: Okey. Itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu? 79 tahun. Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: dekat
1: Selangor, Kedah.
0: Okey, okey. Baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketujuh.
0: Oh, okey, okey. Baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput. Kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah ya, kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Singgang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada jaga Kak Mida Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cilua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Mani. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai perkenan pagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh tak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kat Mas Kudang kat diri. 014. 243-5192. Okey, selamat tinggal. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemaria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya itu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala
0: Krai. Orang Kuala Krai, Kelantan. Yo. Kelantan, Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruhan tua ni.
3: Oh,
0: dia berhasil
3: hari raya
0: ke? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana ke?
0: Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapkan selamat pagi. Nazar Rekolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Kanu Nipo. Waktu habis jual tanah merah. Mama Labu. Apa ni, Zak Alisanya Musa. Apa ni, Haji Halijah kata juga. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus beribur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game buruhan tu sampai

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okay, Hard Rock, selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-82-03 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Oh. Ada yang kata nak buat sambal goreng eh? Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng eh? Sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di Nasional FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi
0: belauk
1: je.
0: Nasi
1: belauk? Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, je Lebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari.

0: Dia tu
1: lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Assalamualaikum, Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar.
0: Ha?
2: Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu. Sampai.
0: Mantap. Itu yang kita mahukan. Game Burhan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan Game Burhan tu.
2: Macam mana?
0: Cik Nazar pun
2: banyak
0: lah. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan Pak Long kepada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang mana ni ya, Bami Tanjung habis tu Kak Mirah Kota Kuala Muda. Kalau awak jangan
0: ya.
2: Habis tu Pak ya Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dedam, semua sekali ya, Cik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, baik.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Betul,
0: saya
3: DJ
0: Nazar. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: A. Ya, siapa di talian?
3: Abang
0: A. Siapa?
3: Abang
0: A. Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, jam?
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11
3: jam.
0: Oh, okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama
0: pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betul
0: lah. Baik, ucapannya.
3: Ialah yang bersebutan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu kursi. Hello?
0: Ya, yes, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Pacang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun Selangor Raya untuk Fofo dan seterusnya untuk semua pengar-pengar radio klasik, pengar radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan dari Abang En, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian. Tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ibu menerusi lagu ini. Tajuk lagu ini, Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Game Burhan tu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringkat nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita, atau kita benar-benar berkorban, atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban. Hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang paling penting, Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun, rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Lalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Menara Melaka pula 5:48 pagi, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5:50 pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Perlis pula 5:48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi, Ustaz Ilyas Ismail, ya. Dan buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab tu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti, baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh okey lah. Saya kena band. Apa yang akan datang future tense apa? Kan? Future tense kan? Lebih kurang begitulah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang, mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang, kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi, engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix, 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Hah, memang tak habis, ha? Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah pukul lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasulah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Tak, kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau tak, macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie. Prak, ambil gambar dalam masjid. Sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah. Ustaz tak kenal nama, tapi Ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya.
1: Allahumma

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan undangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

0: بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Hari ni ngira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak ada takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat dengar, kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi satu ibadah yang sangat penting yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya ialah korban. Jadi sedang pendengar, insyaAllah dalam ruang masa ini mari kita cuba lihat bagaimana disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana ilmu, bagaimana cara untuk kita melaksanakan korban. Kerana korban ini adalah merupakan suatu yang disunatkan oleh Allah SWT sebagai sunat yang disebut sebagai sunat muakkad. Yang pertama sekali sedang pendengar, perkataan korban ya, dia berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai udhiyah ataupun adhahiyah. Ya, ini makna korban bahasa-bahasa, dan adalah nama nama binatang sembelihan yang dibolehkan untuk kita berkorban, jangan lain pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang korban ini seperti unta, kambing, biri-biri ya. Ini lembu dan sebagainya. Dia disembelih pada hari raya korban, iaitu pada 10 Zulhijjah ya, pada 10 Zulhijjah, dan ditambah 3 hari lagi dengan 3 hari disebut hari Tashrik. Ya, hari Tashrik itu 11, 12 dan 13. Saya mendengar yang dirahmati Allah Taala, korban bertujuanlah untuk mentaqarrubkan kita pada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu pensyaratan ataupun diperdukan apa ni disunatkan korban itu disebut dalam sebuah hadis ada dalam Al-Quran Karim surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Taala, sebab itu arahan korban itu Allah Subhanahu Taala turunkan melalui ayat surah Al-Kautsar ini yang menceritakan tentang inna a'tainakal kautsar, ada disambung dengan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu semayang, dan juga hendaklah kamu semayang kepada Tuhanmu dan berkorban untuk Tuhanmu. Berkorban ini hendaklah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa Taala. Contoh lagi, terpetik pada Al-Quran. Allah Taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperolehi kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu. Jadi binatang yang digalakkan untuk kita berkorban seperti yang saya sebutkan tadi, bagi kita yang nak berkorban sebaik-baiknya ialah kita ambil seekor lah, contoh seekor unta ke, seekor lembu ke ya, ataupun paling kecil seekor kambing. Dan boleh juga dalam syarak Islam seekor lembu ya untuk 7 bahagian, begitu juga seekor unta untuk 7 bahagian. Jadi bahagian inilah disebutkan sebagai bahagian-bahagian daripada korban. Artinya boleh dikongsikan 3 orang. Seekor lembu boleh kongsi 3 orang. Seekor unta boleh dikongsikan 3 orang. Sedang peringat sekian. Jadi korban ini digalakkan oleh Islam. Ya, sebab kita bila Allah SWT beri harta kepada kita, Allah Taala beri kesenangan hidup pada kita, Allah Taala berikan segala kemewahan dan nikmat-nikmat kepada kita, dan segala nikmat-nikmat Allah Taala itu hendaklah kita agih-agihkan, kita beri pada orang. Jangan kita seorang saja merasa nikmat Allah SWT itu. Sebab itu disyiarkan kepada kita untuk kita berkorban pada hari-hari tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Okey, senang dengar. Itu di antara korban. Jadi insyaAllah moga-moga kita akan berusaha sedaya upaya ya untuk berkorban, walaupun harganya sekarang ini makin hari makin naik, tapi kita tak nak rugi dalam hidup atas dunia Allah Subhanahu Taala ni, supaya kita dapat melakukan korban, dan korban itu adalah merupakan kebaikan pada kita, dan korban itulah merupakan tetesan-tetesan darah yang mengalir, contohnya pada binatang tadi, itulah rupanya ya bentuknya gugurnya dosa-dosa kita ketika kita berkorban dengan binatang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Dan juga apapun yang ke udara temani anda pada pagi ini. Auni sayang sama akan bersama dengan anda untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi apa pun di sini kami di Terengganu FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam di Malaysia. Dan juga semoga Aidiladha kali ini hadir membawa seribu makna tentang kasih sayang, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam hidup kita semua, insyaAllah. Bila sebut tentang pengorbanan ni, sebenarnya terlalu banyak bentuknya dalam hidup harian kita. Ada yang berkorban masa demi keluarga, ada yang korbankan penat lelah demi mencari rezeki yang halal, ada juga yang diam-diam menanggung rindu, menyimpan sedih dan juga mengetepikan kehendak sendirilah demi melihat orang tersayang bahagia. Dan juga Aidiladha ni mengajar kita bahawa hidup bukan sekadar tentang menerima, tapi belajar untuk memberi. Memberi kasih sayang, memberi perhatian, memberi kemaafan dan juga kadang-kadang memberi peluang kedua kepada hubungan yang pernah renggang, ya. Jadi pada pagi ni, untuk anda yang sudah pun sampai di kampung halaman masing-masing, selamat hari raya untuk semua. Kalau ada lagi yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, hati-hati di jalan raya. Jangan terburu-buru tau. Biar lambat asalkan selamat. Yang menyambut raya jauh dari keluarga pula, semoga Allah kuatkan hati dan juga gantikan rasa rindu tu dengan ketenangan, insyaAllah, ya. Jadi apa pun pada pagi ni, Auni nak meraihkan rakan-rakan kita. Kalau ada yang nak lapor diri, yang nak beri ucapan dan sebagainya, insyaAllah Auni akan meraihkan anda. Boleh WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun nak hello-hello saja, boleh saja bersama dengan Auni pada hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk semua, ya. 0962353 juga 0962383330, insyaAllah bersama dengan Auni 4 jam Auni akan bersama dengan anda semuanya menerusi ruangan Ceria Pagi Terengganu FM.

0: dah ada jodoh ke?
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 Auni bersama dengan anda. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar yang sedang bersama dengan Auni pada pagi ni. Mesti meriah pagi ni kan. Ada yang tengah katanya bersiap-siap bangun awal pagi ni sebabnya nak pergi solat sunat Aidiladha nanti. Ada yang baru lepas mandi, ada gosok baju gaya apa semua, berwangi-wangi yang di pagi hari insya-Allah ya. Yang mamak pula mesti tengah sibuk ni ha dekat dapur ni. Nak memasak lah nanti. Lepas tu nanti macam-macam lagi lah persediaan yang nak dibuat tu kan. Alah-alah anak-anak dah balik kampung tu. Alhamdulillah ya. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu seawal pagi ni, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda sebabnya gelap lagi dekat luar tu. Dan semestinya kita nak pemanduan kita ni dalam keadaan yang selamat, okay? Dan juga ni nak raikan semua pendengar pada pagi ni, tak kisahlah anda sambut dekat kampung ke, dekat bandar ke, dengan keluarga ke, ataupun dengan kawan-kawan, ataupun mungkin yang bekerja pagi raya ni, stay strong, tabah lah ya. Samalah macam ni, bekerja juga pagi ni tapi tak apa, seronok je sebabnya hari ni insyaAllah dipenuhi dengan benda-benda yang baik dan juga hati yang tenang insyaAllah, okay? Kalau ada rakan-rakan kita nak bersama dengan Auni, boleh sahaja 0962353330 juga 0962383330. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Auni.
2: Ayu, selamat hari raya.
3: Salam Aidiladha buat Auni.
2: Terima kasih. Salam Aidiladha juga untuk Ayu dan juga keluarga ya.
3: Ya, terima kasih kembali.
2: Pagi ni ada apa-apa perancangan ke ataupun beraya dekat rumah sanak saudara ke?
3: Pagi ni lepas pada sembahyang tu, mungkin balik rumah mentua lah sebab sana tumbang lembur. Sebab mak mentua dengan ipo semua tu ada masa bahagian.
2: Okay.
3: Jadi dia buat dekat rumah dia sendiri, dia balik sana hari ni insyaAllah.
2: Rumah dekat sebab mana tu?
3: Dia dekat Durian Buruh.
2: Durian Buruh.
3: Lepas tu esok baru muka hak Kolibar pun.
2: Dekat area rumah you lah.
3: Sinilah.
2: Dekat situ lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay.
3: Yang komuniti punya.
2: Apa dia?
3: Yang komuniti kampung punya.
2: Itulah ramai-ramai apa tu, meriah sikit lah kan.
3: Lepas tu tu pula baru yang bahagian mak saya pula. Yang daripada pejabat pembangunan yang untuk asnah yang terpilih.
2: Okey.
3: Empat ekor lembu dia buat untuk asnah-asnah yang terpilih lah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah, tahun ni asnah-asnah dapat merasa untuk berkorban sama dengan macam orang lain.
2: Alhamdulillah rezeki kan.
3: Itulah pahala korban tu yang kita carinya.
2: InsyaAllah. Baik, jadi mungkin Ayu ada ucapan untuk kawan-kawan ataupun untuk keluarga untuk Hari Raya Aidiladha hari ni?
3: Ya, tamunya untuk Auni lah dan semua sekali warga kerja Terengganu FM. Salam Aidiladha yang berkorban, semoga semuanya diberkati. Untuk keluarga saya lah di sini, di rumah, suami, mak saya dan juga keluarga mertua saya. Saudara mara saya di mana saja berada, rakan-rakan pendengar dari Besut sampailah ke Kemaman, di mana-mana di luar Terengganu. Dan juga semua sekali yang sedang mendengar pada pagi ini, saya baru pulang ke Terengganu, selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga ibadah korban kita diterima Allah dan mendapat keberkatan. Alhamdulillah sekali. Selamat berkonti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Ayu. Dan juga kita ada lagi pemanggil kita di talian pagi ni. Hello. Terputus pula. Nanti boleh telefon kami lagi sekali 0962353330 juga 0962383330. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Morning.
2: Good morning, Kak Agoh kita. Yeah. Salam Aidiladha untuk Kak Agoh.
4: Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya juga. Kak Agoh sehat tak tu?
4: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ada buat gabang tak tahu ni?
4: Ada.
2: Ada.
4: Tapi anak lah, anak yang sulung tu buat sebahagian. Anak yang nombor dua tu buat satu bahagian. Tapi hari ni sekejap kita orang buat besok. Sebab dia orang pun safar pukul 3 tadi daripada Perak lekis. Jadi kita nak buat lagi ni rehat dulu. Besok baru kita berjalan. Hari ni duduk rumah je makan-makan je.
2: Makan-makan je. Hari ni ada masak berapa? Kak Agoh ada masak ke hari ni?
4: Hari ni tak tahu lagi nak masuk apa ni dalam peti tu semua ada. Tapi tak tahu lagi nak masuk apa-apa.
2: Tak apalah, kalau dah ada bahan dia tu dok mikir boleh aja. Numin-numin-numin tahu-tahu masuk selauk.
4: Masuk
2: Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Kak Agoh.
4: Sama Putih.
2: Ya.
4: Aliu, selamat bertugas hari Sabtu 10.
2: InsyaAllah. Mak Zahir Batin juga deh. Terima kasih banyak untuk Kak Agah kita. Jadi apa pun, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

10 temani anda. Setiap pagi 6 hingga 10 hari ini masih lagi bersama dengan anda di Cungkan FM Mestri Ceria. Jangan lupa juga untuk dengarkan kami menerusi frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Tak lupa juga di Kemaman 90.7, 97.7 di Dungun, 88.9 di Hulu Besut dan juga 96.2 di Setiu dan Besut. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan kita. Dan sikit lagi ini nak bacakan ucapan daripada sahabat-sahabat kita di Cungkan FM. Kita ada sahabat kita ni, Khatijah Sidik 8542 katanya, assalamualaikum Auni, selamat hari raya Aidiladha. Salam Aidiladha juga buat Jabatan Pembangunan ICU IKASI. Terima kasih memilih kami menjadi peserta korban buat besan di Durian Burung, Cik Desa dan juga Mok Yam di Kuala Ibai. Buat semis, selamat hari raya Aidiladha. Buat Auni, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak ya. Abang Iskambo Delong ada juga ni, katanya assalamualaikum di Jauh ni di Konti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Haji katanya. Dan kepada semua DJ-DJ di Terengganu FM. Katanya di Masjid Kapur Delong ni pun ada buat rebang juga daripada Maidan Dungung. Dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM Mestri Ceria. Jadi apa pun untuk sahabat-sahabat kita yang ada ambil bahagian, yang ada buat rebang pada tahun ni, moga dipermudahkan segala urusan ya. Dan juga sama-samalah kita berkongsi rezeki, bukan antara dalam kalangan keluarga saja, tapi jiran tetangga kan, mereka yang memerlukan. InsyaAllah dalam kita memberi, kita akan merasa kemanisannya, insyaAllah. Okay? Baik, jadi apa pun selepas ini kita akan ke utama 7 pagi dan insyaAllah banyak lagi yang ni nak kongsikan kepada anda. Semuanya menerusi Terengganu FM Mestri Ceria.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 selitar.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat MTN dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
4: Sebab
1: Perubahan itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan paspor. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu.

0: Pagi Jongan FM bersama dengan Naomi sayang semua pada pagi ini 7.21 minit pagi. Selamat Hari Raya kepada semua pendengar setia Jongan FM dan juga kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Alhamdulillah ya. Pagi ni Alhamdulillah masih lagi diberi kesyukuran, masih lagi diberi nikmat untuk kita menyambut Hari Raya Aidiladha bersama-sama dengan keluarga yang tersayang pada pagi ini. Dan juga apapun 7.21 minit pagi kami nak bawakan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Untuk paparan utama akhbar pada pagi ini, kita rentas dulu ke ruangan nasional yang dapat kami bawakan di mana Menteri Kabinet zahir ucapan Aidiladha gesa hayati nilai pengorbanan. Lagi dan lagi di mana Anwar, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim lancar Akademi Bola Sepak DNA Faisal Halim perkasa pembangunan akar umbi. Dan juga lagi dan lagi ATM ada ruang kuasa laksana latihan di Johor. Dan juga dua maut kereta terbabas langgar pokok. Kita beralih ke ruangan sukan pula, di mana ruangan sukan pagi ini Aguet tetap dipilih sertai skuad Maghribi dan Marquez dijangka kembali di Mugello. Apa cerita ni? Dan lagi dan lagi di mana Sabalenka marah mudah di Paris dan juga Malaysia tak pernah tarik diri jika tak puas hati keputusan pengadil. Dan juga ruangan dunia pula, di mana jemaah haji berkumpul di Masjid Namirah untuk khutbah Arafah. Alhamdulillah. Dan juga lagi dan lagi di mana lebih 1.5 juta jemaah luar negara tunai haji di tengah kebimbangan konflik Iran. Dan juga Kementerian Hal Ehwal Islam Arab Saudi umum kesiapsiagaan masjid di Tanah Suci. Dan juga yang terakhir, ruangan hiburan pula. Di ruangan hiburan di mana Aidiladha ingatkan Nurul erti pengorbanan. Dan juga satu lagi menerusi ruangan hiburan pagi ini, Intan Najwa bakal timang cahaya mata perempuan kedua. Alhamdulillah ya. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka yang juga bakal timang cahaya mata dan juga mereka dapat luangkan masa bersama dengan yang tersayang, insyaAllah. Baik, jadi apa pun itu dapat kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: InsyaAllah selepas ini 7.30 minit pagi sama-sama kita hayati bacaan doa pagi harian kita dan juga insyaAllah Aunia akan kembali lagi untuk ruangan yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.

Saya Salim Kaisar bin Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mah dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat dengar, kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi satu ibadah yang sangat penting yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya ialah korban. Jadi sedang pendengar, insyaAllah dalam ruang masa ini mari kita cuba lihat bagaimana disebut oleh ulama' dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana ilmu, bagaimana cara untuk kita melaksanakan korban. Kerana korban ini adalah merupakan suatu yang disunatkan oleh Allah SWT sebagai sunat yang disebut sebagai sunat muakkad. Yang pertama sekali, sidang pendengar, perkataan korban, ya, dia berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai udhiyah ataupun adhahiyah. Ya, ini makna korban bahasa-bahasa. Dan adalah nama nama binatang sembelihan yang dibolehkan untuk kita berkorban, jangan lain pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang korban ini seperti unta, kambing, biri-biri, ya, lembu dan sebagainya. Dia disembelih pada hari raya korban, iaitu pada 10 Zulhijjah, ya, pada 10 Zulhijjah, dan ditambah 3 hari lagi dengan 3 hari disebut hari Tashrik. Ya, hari Tashrik itu 11, 12 dan 13. Saya mendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, korban bertujuan adalah untuk mentaqarrubkan kita pada Allah SWT. Sebab itu pensyaratan ataupun diperdukan disunatkan korban itu disebut dalam sebuah hadis dalam ayat Quran Karim surah Al-Kawthar. A'udzubillah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi sedang mendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu arahan korban itu Allah SWT turunkan melalui ayat surah Al-Kawthar ini yang menceritakan tentang inna a'tainakal kawthar, ada disambung dengan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu semayang, dan juga hendaklah kamu semayang kepada Tuhanmu dan berkorban untuk Tuhanmu. Berkorban ini hendaklah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita petik pada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wal burna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperolehi kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu. Jadi binatang yang digalakkan untuk kita berkorban seperti yang saya sebutkan tadi, bagi kita yang nak berkorban sebaik-baiknya ialah kita ambil seekor lah, contoh seekor unta ke, seekor lembu ke, ya, ataupun paling kecil seekor kambing. Dan boleh juga dalam syarat Islam seekor lembu, ya, untuk 7 bahagian. Begitu juga seekor unta untuk 7 bahagian. Jadi bahagian inilah disebutkan sebagai bahagian-bahagian daripada korban. Artinya boleh dikongsikan 3 orang. Seekor lembu boleh kongsi 3 orang. Seekor unta boleh dikongsikan 3 orang. Sekian. Jadi korban ini digalakkan oleh Islam, ya, sebab kita bila Allah SWT beri harta kepada kita, Allah Ta'ala beri kesenangan hidup pada kita, Allah Ta'ala berikan segala kemewahan dan nikmat-nikmat kepada kita, dan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu hendaklah kita agih-agihkan, kita beri pada orang. Jangan kita seorang saja merasa nikmat Allah SWT itu. Sebab itu disyiarkan kepada kita untuk kita berkorban pada hari-hari tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Okey, senang-senang. Itu di antara korban. Jadi insyaAllah moga-moga kita akan berusaha sedaya upaya, ya, untuk berkorban, walaupun harganya sekarang ini makin hari makin naik, tapi kita tak nak rugi dalam hidup atas dunia Allah SWT ni, supaya kita dapat melakukan korban, dan korban itu adalah merupakan kebaikan pada kita, dan korban itulah merupakan tetesan-tetesan darah yang mengalir, contohnya pada binatang tadi, itulah rupanya, ya, bentuknya, gugurnya dosa-dosa kita ketika kita berkorban dengan binatang.

pagi Cungan FM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan Auni pada pagi ini. Dan juga terima kasih kerana menjadikan radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Yang tengah-tengah bersiap nak pergi solat raya, yang tengah dalam perjalanan nak ke masjid tu, berhati-hati di jalan raya lah ya. Semoga pagi idea dah anda dipenuhi dengan ketenangan dan juga kegembiraan bersama dengan keluarga yang tersayang, insyaAllah. Baik, lepas ni anda jangan ke mana-mana sebabnya jam tepat pada jam 7.45 minit pagi nanti kita akan ke berita pagi Terengganu FM, sebabnya pada pukul 8 pagi kita akan beri laluan untuk siaran langsung solat sunat dan juga khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Dan juga kita akan bersama dengan penerbit kita di lokasi, Rizal Imi Muhammad. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria. Allah.

0: Pagi Cuangan FM bersama dengan Auni Sayang Sok Mau temani anda 7.57 minit pagi, dan juga selepas ini kita akan sama-sama ikuti siaran langsung solat sunat dan juga khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Dan juga pada waktu ini kita menantikan isyarat daripada Rizalimi Muhammad untuk sama-sama kita ikuti khutbah Aidiladha seketika nanti. Ceria pagi Terengganu FM.
1: Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutaan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejutaan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya. Dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidiladha. Maaf.

0: Sokongan FM, Mesra Ceria. Baiklah, saudara, kita telah pun sama-sama menerima isyarat untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung solat sunat dan juga khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama dengan rakan penerbit kita di lokasi, Rizalimi Muhammad. Silakan, Rizalimi.
1: Terima kasih, Puteri Yauni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidiladha kepada semua pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada ketika ini. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sekali lagi ikuti secara langsung solat sunat dan juga khutbah Aidiladha terus dari Masjid Abidin, Masjid Negeri ataupun Masjid Putih di Bandaraya Kuala Terengganu. Untuk hari ini, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, 27 Mei 2026, hari Rabu hari ini. Dan insyaAllah sebentar nanti kita akan ikuti secara langsung salat sunat dan seterusnya akan ikuti khutbah Aidiladha yang bertajuk Menghayati Erti Pengorbanan. Dan salat sunat Aidiladha dan khutbah Aidiladha hari ini dibawakan kepada rakan-rakan pendengar dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam dan juga Dharma Terengganu, Maidam Terengganu FM serta ahli jawatan kuasa Masjid Abidin. Dan untuk makluman, sebentar nanti khutbah akan disampaikan ataupun salat sunat Aidiladha dari Masjid Abidin akan diimamkan oleh imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz